Informasi yang pertama, kebanggaan untuk menggunakan kain tenun daerah terus didorong sebagai identitas budaya masyarakat perbatasan agar tetap relevan. Menurut Tommy Ferdinand, salah seorang pelaku seni, di mana dia juga mengatakan bahwa kain tenun yang dipadukan dengan desain modern ini mampu hadirkan kesan yang elegan sekaligus perkuat identitas budaya daerah. Selain jadi simbol kebanggaan, tentunya proses jahit kain tenun sangat perlu ketelitian tinggi sehingga dengan biaya pengerjaan yang sedikit lebih mahal. Karena itu, kesalahan yang kecil saat menjahit bisa mengurangi nilai estetika dan keindahan motif pada kain tenun tersebut. Kita beralih ke informasi berikut. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Alor ajak masyarakat untuk memanfaatkan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan daya saing usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Alor, Diana Takalapeta bilang masyarakat perlu ubah dompong pola pikir terhadap koperasi sehingga koperasi bukan hanya tempat pinjam uang tapi juga wadah untuk bangun kemandirian ekonomi bersama. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan. Tak salah kalau dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia memiliki beragam tradisi unik yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Tradisi-tradisi ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Nusa Tenggara Timur memiliki bermacam-macam tradisi. Salah satunya adalah tradisi Parina Uhu yang merupakan sebuah tradisi injak padi masyarakat Sumba Timur. Tradisi ini merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan pasca panen padi untuk merontokkan atau memisahkan gabah dari tangkai atau jeraminya. Proses tradisional ini sangatlah unik karena dilakukan oleh beberapa orang yang menari-nari di atas padi atau parina dan diiringi dengan nyanyian serta petikan musik tradisional yang dinamakan jungga. Yudi Rawambaku, salah seorang pemerhati budaya Sumba Timur, menceritakannya untuk Anda.
1: Parina itu salah satu tradisi adat budaya yang ada di Sumba Timur ya. Untuk padi yang sudah dipanen, kemudian dirontokkan tidak menggunakan alat yang modern, tapi dengan cara bernari sambil menginjak padinya dengan lantunan musik. Biasanya dengan jungga ya, kalau zaman dulu, jungga itu musik yang dua senar, bertali dua ya. Ada beberapa orang yang menyanyikannya, itu biasanya mama-mama ya, atau ibu-ibu. Mereka menyanyi sambil memberikan semangat kepada para bapak-bapak atau lelaki yang sedang menginjak padi seperti itu.
0: Yudi menceritakan, sebelum melaksanakan tradisi Parina Uhu, masyarakat terlebih dahulu akan melaksanakan ritual magejing. Ritual ini sendiri dilaksanakan dengan maksud agar tanaman padi maupun ternak masyarakat terlindungi dari bahaya seperti gagal panen maupun penyakit hewan.
1: Uniknya, sebelum melakukan parina tadi itu, masyarakat adat mereka mengadakan satu ritual, biasanya magejing namanya. Jadi sebelumnya mereka ritual itu termasuk penghayat kepercayaan Marapu namanya. Jadi mereka mengadakan ritual mengejing tadi, mengejing itu dengan maksud mereka memohon, meminta berkah, perlindungan bagi sawah, bagi kebun mereka, bagi ternaknya, bagi kehidupannya kepada Sang Maha Kuasa. Dan mereka juga memohon untuk Yang Maha Kuasa memberikan hasil yang melimpah. Terus mereka melaksanakannya, ya itu tadi dengan cara padi yang sudah dipotong semua, mereka sebelum itu kan mereka masuk ke sawah, keliling ke sawah, ada beberapa nyanyian-nyanyian yang mereka lakukan. Kemudian itu mereka turun ke sawah dan potong padinya yang sudah menguning, yang sudah siap untuk dipanen. Sambil bernyanyi juga dalam baitan bahasa daerah Sumba Timur. Setelah itu dikumpul, kemudian mereka taruhlah di bawah satu tenda atau di bawah pohon gitu ya. Mereka banyak-banyak, taruh banyak itu, kemudian mereka dengan beralas tikar. Pada zaman dulu itu dengan memegang tali, di bentang tali di situ untuk mereka pegang sambil injak, sambil mendengar lantunan musik tadi, lantunan nyanyian-nyanyian tradisi seperti itu.
0: Tradisi yang dulunya sangat ramai dan menjadi tontonan rakyat sebagai media hiburan ini, lambat laun mulai menghilang seiring perkembangan zaman dan teknologi memanen padi yang menggunakan alat-alat modern. Walaupun masih ada beberapa desa di Sumba Timur yang tetap mempertahankannya.
1: Di saat sekarang ini, dalam waktu mungkin sekitar 4-5 tahun ini sudah mulai pudar, sudah tidak ada lagi seperti itu. Tapi ada palingan di beberapa tempat-tempat ya, seperti dusun-dusun di satu Sumba Timur ini. Kita kan ada punya 22 kecamatan, ada 100 lebih desa yang ada di situ. Apalagi dusun segitu banyak ya. Hal ini sering ada juga yang masih melakukan seperti itu.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Yudi mengatakan Pulau Sumba saat ini sudah terkenal dengan wisata tematik dengan adanya desa-desa wisata yang tersebar, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kekayaan budaya berupa tradisi Parina Uhu walaupun hanya sebatas atraksi, sehingga kaum muda tidak serta-merta melupakan tradisi ini.
1: Tradisi ini tidak akan pernah punah ya, masih terus dilaksanakan. Cuman kalau saya mau lihat sudah dari beberapa tahun ini tidak ada, mungkin karena COVID hampir 3 tahun ini ya, dari 2019 itu. Ya mudah-mudahan ke depan ini masing-masing tempat itu dapat melaksanakannya. sehingga menjadi satu kegiatan budaya yang menjadi atraksi untuk pariwisataan. Karena Pulau Sumba itu sendiri, dia lebih terkenal dengan wisata budaya yang didukung oleh wisata alam dan wisata bahari. Kalau bisa, ke depan itu, kebetulan di Sumba Timur ini ada sekitar 8 desa wisata yang tematik dengan 3 kategori, tadi wisata desa, wisata budaya, wisata alam, wisata bahari. Setiap desa itu bisa menampilkan atraksi tadi, walaupun hanya sebagai atraksi saja untuk menarik minat wisatawan tadi di desa wisata. Nah, hal ini juga saya pikir untuk ke depan itu dia lebih ditingkatkan, digiatkan kegiatan-kegiatan tadi, walaupun hanya dalam beberapa desa, membawa suatu edukasi buat generasi-generasi kita yang akan datang nanti. Mereka dapat melihat seperti ini, sehingga mereka mempertahankan.
0: Yudi berharap dengan tradisi ini dapat berjalan sebagai sebuah atraksi budaya yang mampu mengenalkan Sumba ke mata dunia. Ia juga ingin perkembangan teknologi yang ada saat ini bukan menggeser keberadaan tradisi Parina Uhu sebagai sebuah kekayaan budaya masyarakat setempat, melainkan menjadi sebuah kekuatan untuk mengenalkan Sumba secara keseluruhan.
1: Harapan saya tradisi Ngat Pagi ini tidak-tidaknya bisa berjalan sampai kapanpun dan menjadi satu atraksi wisata budaya bagi destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur atau di Pulau Sumba seluruhnya. Saya pikir kegiatan ini juga bukan hanya ada di Sumba Timur, di Sumba yang lain, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya pun pasti demikian. Cuma namanya yang berbeda. Harapan kami tetap dia berjalan hal-hal seperti ini hingga menjadi atraksi yang luar biasa ke depan.
0: Mempertahankan sebuah tradisi yang diturunkan oleh leluhur memang bukan perkara mudah. Namun, jika kita menyadari bahwa tradisi itu ada dari kita dan untuk kita, serta dapat menjadi sebuah identitas diri yang melekat, maka bukan hal yang tidak mungkin. Tradisi baik ini dapat bertahan dan tak punah dimakan zaman. Saya Kristin untuk Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Sampai terasa ya, 24 menit. Beta menemani, lepas dari pukul 8, Beta masih menemani Bapak Mama semua dalam rangkaian Sasando Pagi. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di tengah padatnya kotong punya aktivitas hari-hari, kadang-kadang itu kotong meluangkan waktu untuk kotong pun diri sendiri, ini terasa sulit. Ya, karena beban pikiran kotong ini untuk anak lah, untuk orang tua, terus untuk kotong punya mama, bapak, untuk teman-teman, untuk ya masih banyak lah begitu ya. Padahal hanya dengan menyisikan sekitar 10 menit setiap hari, kotong bisa memperoleh manfaat yang baik untuk kotong punya kesehatan mental. Salah satu cara yang bisa kotong lakukan adalah mindfulness. Ya, mindfulness ini atau praktek memusatkan kotong punya perhatian sepenuhnya pada momen sekarang ini, tanpa kotong menghakimi kotong punya pikiran, emosi, atau sensasi yang muncul. Praktek ini sebenarnya soalnya selalu identik dengan meditasi dalam waktu yang lama. Cukup dengan duduk tenang, atur napas, dan kotong menyadari apa yang sekarang kotong rasakan selama beberapa menit. Nah, dengan cara ini kotong sudah bisa mulai yang namanya melatih mindfulness. Bapak Mama, Bapak Saudara, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa latihan mindfulness selama 10 menit setiap hari bisa membantu meningkatkan kesehatan kotong mental sekaligus mendorong kebiasaan hidup yang lebih sehat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa hasil dari para peserta ya yang mengikuti program mindfulness selama 30 hari ini dong mengalami yang namanya penurunan gejala depresi dan kecemasan. Terus untuk kesejahteraan psikologis juga meningkat ya di

Kadang kotong menyesal masa lalu. Ya, kotong punya tubuh ini bisa merespons dengan meningkatkan stres. Ya, bisa kotong stres begitu. Tapi dengan praktek mindfulness ini, kotong punya perhatian diarahkan kembali pada momen yang saat ini, yang sekarang ini begitu ya. Sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Jadi kotong dialihkan begitu. Soalnya memikirkan masa depan yang terlalu berat atau masa lalu yang kelam barangkali ya. Praktek ini juga membantu seseorang mengenali emosi yang muncul tanpa harus larut di dalam emosi itu. Jadi seiring waktu nih Bapak Mama, Bapak Saudara, kemampuan ini bisa meningkatkan pengelolaan emosi, mengurangi stres, dan memperkuat ketahanan mental ketika kotong menghadapi tekanan sehari-hari. Mungkin ada yang mau coba, gampang saja untuk pemula latihan ini, soalnya rumit ya. Cara sederhana yang bisa kotong coba, mari kotong coba duduk di tempat yang tenang dan nyaman, terus atur napas secara perlahan selama beberapa menit. Fokus perhatiannya kotong pada tarikan dan hembusan napas. Kalau kotong pemikiran mulai lari kemana-mana, kotong sadar tanpa menghakimi. Lalu arahkan kembali, kotong punya perhatian dan tarik napas. Lakukan langkah ini sekitar 10 menit setiap hari secara konsisten. Jadi selain melalui latihan pernapasan, mindfulness juga bisa kotong terapkan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh seperti berjalan kaki, menikmati secangkir teh, atau makan tanpa terdistraksi dengan kotong punya ponsel. Menikmati itu makanan begitu. Jangan makan sambil nonton HP ya.

0: Silvut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau Tau UMVU dari Desa Uel Tua, Kecamatan Tai Benu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Luvut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Luvut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Luvut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Cerita rakyat adalah salah satu warisan leluhur yang eksistensinya masih terjaga hingga kini. Bahkan, semakin berkembang seiring perubahan zaman. Salah satu cerita rakyat yang ada dalam kebudayaan masyarakat Sabu adalah kisah Nalalu. Kisah Nalalu ini merupakan pandangan hidup dari orang Sabu yang selalu berkaitan dengan dunia Mone Ama atau langit, bumi, dan bawah air atau laut. Seperti apa dan bagaimana cerita rakyat ini? Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakannya untuk Anda.
1: Legendanya ialah bahwa perahu dari Nalalu itu ada di pantai selatan Pulau Sabu, yang memang tepatnya diabadikan menjadi Gelah Nalalu, tepatnya di Desa Wadumedi. Nama pelabuhannya Pelabuhan Gelah Nalalu. Di situ ada tiang batu tegak yang kurang lebih 10 meter dia punya tinggi. Kemudian 100 meter di dalam laut itu ada sebuah batu yang timbul tenggelam dimainkan ombak di situ, yang kalau kelihatan muncul dia itu bentuknya seperti bentuk bulat telur. Nah, jadi dalam kisah Nalalu itu batu bulat yang ada di dalam laut sekitar 100 meter dari pantai itu badan perahu Nalalu. Kemudian batu tegak yang tinggi itu tiangnya dan berdiri tegak di situ. Kemudian bersifat mitos begini. Kalau kita baca ceritanya, itu yang pertama ada keajaibannya burung kuak itu ada semacam burung pemakan buah-buahan. Nah, burung ini jinak dia dengan manusia, tidak terlalu liar begitu. Jadi dalam kisah cerita itu, Nalalu atau anak yang miskin, yatim piatu itu, ketika mereka mencari buah-buah di bukit, di hutan, mereka bertemu dengan pohon yang manis itu buahnya, yang disebut kebo. Dan burung kuak makan juga di situ. Jadi burung kuak ini seperti penjelmaan dari leluhur. Ini kita harus tahu dulu latar belakang seluruh cerita rakyat di Sabu, ya. Nah, yang berkaitan dengan pencipta. Ya. Nah, penciptanya Dewa Ama begitu. Mm-hmm. Kemudian dunia Dewa Ama itu Rai Liru yang disebut Liru Belah. Kemudian bumi ini disebut Rai Belah. Kemudian yang di bawah air ini disebut Dahi Belah. Nah, jadi selalu cerita itu berhubungan seperti itu. Nah, kemudian orang yang menghuni Liru Belah itu adalah Doliru, orang langit. Kemudian orang yang menghuni Rai Belah itu kita manusia. Kemudian yang menghuni bawah laut itu Domenata, artinya orang di bawah laut. Nah, latar belakang cerita begini. Jadi supaya kita mengerti ini alur cerita Nalalu ini, yeah, saya harus ceritakan ini dahulu, yeah, sebagai pandangan hidup dari orang Sabu, sehingga lahirlah cerita-cerita rakyat yang selalu berkaitan antara Dauliru, Daurewawa dengan Domenata. Jadi yang diketahui oleh orang Sabu itu ada Dewa Ama sebagai pencipta. Dewa Ama itu berkuasa antara tiga dunia ini tadi. Berkuasa di Liru Belah, berkuasa di Rai Belah, berkuasa juga di Dahi Belah. Jadi penghuninya ada tiga. Yang menghuni Liru Belah itu adalah Dauliru, yang menghuni Rai Belah itu Rai Wawa, yang menghuni itu Domenata. Nah, karena kepercayaan orang Sabu itu kepercayaan kepada leluhur, lalu ada terjadi keajaiban-keajaiban dalam cerita itu, seperti di kisah Nalalu ini.
0: Iya. Kisah Nalalu ini diawali oleh kisah dua orang anak yatim piatu yang menjadi tokoh utamanya, seperti dituturkan oleh Bapak Hendrik Bunga.
1: Nalalu itu ada dua orang yang yatim piatu, orang tua sudah meninggal dari kecil. Jadi mereka hanya hidup dengan pengasihan tetangga saja. Tetapi sebagaimana sifat kita manusia, selalu ada kebosanan begitu. Yeah. Jadi ketika ini anak-anak pergi ke rumah mereka, ada yang mencibirkan bibir, tidak mau kasih apa-apa, tidak mau kasih makan gitu.
2: Yeah.
1: Mereka kecil, kemudian dipelihara oleh pengasihan. Dorae Dokowa artinya orang kampung. Nah, jadi dipelihara di situ dan besar. Tetapi lama-lama mereka mengerti karena melihat sikap, melihat perilaku dari orang-orang kampung yang tidak menerima mereka dengan tulus. Nah, makanya ya mereka lebih baik kita pergi di hutan cari buah-buah saja. Mereka lebih mencari sendiri mandiri. Jadi mereka mengumpul kayu bakar katanya, lantas mereka antar-antar ke tetangga yang menerima mereka dengan tulus. Sedangkan yang tidak menerima mereka dengan tulus itu, mereka tidak mau datangi
2: tidak
1: lagi.
2: Mau datangi.
1: Tidak mau datangi lagi. Iya. Nah, kemudian sementara mereka di gunung, ada pohon ya. Jadi di Sabu ada satu nama pohon yang nama pohon kebo, yang buahnya bulat manis. Selalu burung-burung suka makan, dan kita anak-anak kecil kalau lihat buahnya, woy, manis sekali dan tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi selalu hadir ini pohon dalam cerita pohon kebo. Jadi anak-anak ini ketika lihat, oh ada banyak, jadi selalu ke situ. Nah, burung juga yang tadi penjelmaan leluhur itu, burung kuak juga makan di sana. Jadi sama-sama dengan mereka. Kemudian mereka bilang, wah ini burung ini juga dia mau makan, bikin habis kita punya makanan nih. Mereka lempar, tapi kembali lagi burung itu begitu. Akhirnya mereka penasaran, bagaimana ya, mari kita jerat. Nah, jadi mereka bikin jerat. Dia jerat, lantas ya dapatlah itu burung satu ekor. Mereka senang, wah lu sudah bisa daging ini. Jadi dipotong begitu. Tapi ada satu hal, ya inilah namanya cerita ya. Ketika mereka sampai di rumah, api tidak ada. Lantas lalu yang kakak ini adipi ambil api dulu dari rumah tetangga. Tetapi sementara itu dia ingat, oh bapaknya dulu ada pegang PT itu yang dari batu waduh deh udah bernama. Jadi dia pergi ambil dari tempat simpan, dia bikin api jadi. Sebentar adiknya ada cari-cari api di rumah tetangga. Begitu. Nah, kemudian dia kehidupkan api, dia bakar, panggang, karena mungkin dia lapar ya. Dia tidak ingat adiknya.
2: Iya.
1: Nah, dia makan semua, tinggal ini tulang. Di dalam bahasa Sabut kerak dah. Nah, jadi ketika adiknya datang, dia bilang, sudah, saya sudah bakar. Burungnya sudah jadi daging. Itu kamu punya di dapur, itu ada. Nah, dalam kerogo, dia bilang. Adiknya pergi di sana, ternyata tulang saja. Tulang itu yang ada. Jadi dia tidak mau makan, tidak ada daging. Jadi dia remas-remas. Nah, terjadilah keajaiban. Eko subentuk seperti perahu. Lantas dia pun pikiran, kan mereka punya rumah dekat laut. Lebih baik saya bermain ya, untuk menghilangkan kekesalan. Dia pergi sudah di laut. Nah, pergi di laut, kemudian dia main-main. Dia ikat dengan tali, baru tarik-tarik di air laut. Tapi tiba-tiba ada burung laut yang sambar ini, itu perahu, bawa ke atas. Dia lihat, "Wih, kok ini burung ini sudah ini bawa saya punya perahu mainan ini ke atas ini." Dia kesal memang. Tapi tiba-tiba burung itu datang lagi. Datang begitu, memperlihatkan diri kepadanya. Lantas tiba-tiba ada perahu. Ada perahu benaran, tetapi itu perahu biasa. Yang betul-betul. Jadi ini, nah lalu ini juga, wah ini bagaimana bisa terjadi. Tapi dia bilang, dia lihat ini perahu, saya suka dengan ini perahu. Dia coba naik sudah. Naik dia kayu ke tengah, dia coba layar, dia berlayar. Rupanya waktu itu angin barat, itu pulau Dao ini di sebelah timur, pulau
2: sebelah timur.
1: Jadi cepat sekali dia pergi. Itu hanya karena kekesalan saja. Akhirnya sampai ke pulau Dao.
0: Menurut Bapak Hendrik Bunga, pada zaman sekarang cerita rakyat seperti ini sudah tidak terlalu diperhatikan, sehingga sangat disayangkan jika cerita rakyat yang punya banyak nilai ini hilang begitu saja.
1: Memang kalau saya amati, saat ini anak-anak muda sekarang sudah kurang memperhatikan. Tapi kalau dari dulu sampai kami itu, itu masih diceritakan. Karena sarana menceritakan cerita-cerita rakyat ini, karena tidak adanya pengaruh alat-alat elektronik yang begini dulu. Ya, jadi kami selalu diceritakan oleh ibu bapak kami. Jadi ada memang perubahan yang saya lihat, bahwa anak-anak sekarang sudah tidak menghiraukan ini. Mereka ingin untuk lihat cerita film yang dibuat itu. Tidak ada dasar. Tapi cerita-cerita rakyat ini ada punya dasar. Begitu. Yang sebenarnya pernah terjadi. Ada yang dongeng betul untuk pelipur lara. Sekarang ada perubahan, perubahan nilai seperti saya katakan, karena pengaruh globalisasi, jadi sudah kurang diperhatikan. Tapi dalam sistem pendidikan yang sekarang, kurikulum sekarang ada kurikulum muatan lokal. Iya. Nah, ini seharusnya kita orang tua harus sadar ya, untuk membukukan lagi cerita-cerita, menghidupkan lagi, karena iya, dia turun-temurun ada.
0: Menurut Bapak Hendrik, banyak nilai yang bisa dipetik dari kisah Nalalu ini.
1: Cerita ini punya nilai. Ada nilai kepercayaan, ada nilai ya, kemanusiaan yang luar biasa kalau kita gali.
2: Iya.
1: Seperti cerita Nalalu ini, nilainya banyak. Perubahan dari sini tadi mengenai kepercayaan terhadap leluhur, mengenai terjadinya keajaiban. Nah, kemudian bagaimana orang dulu bisa, ya apa benar, betul itu perahu Nalalu, itu tiang batu tegak yang sudah membatu sekarang itu perahu Nalalu. Hmm. Kemudian batu bulat di laut itu badan perahunya. Mereka sebut Dabajiu, karena bentuknya seperti bokor. Tapi mereka bisa, ya bagaimana ya, apakah benar terjadi. Jadi saya menginginkan agar Pemda Saburejwa itu bisa memperhatikan tempat-tempat itu di selatan itu. Apalagi ada di situ yang namanya Kelok Pamaja. Ini kita harus ceritakan kepada anak-anak.
0: Bapak Hendrik sendiri punya harapan agar cerita rakyat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan cerita rakyat dari Pulau Sabu khususnya dapat digali lebih dalam melalui dunia pendidikan lewat kurikulum muatan lokal yang ada agar tetap lestari.
1: Harapan saya, ya ini kepada pelaku pendidikan, guru-guru di jenjang mana saja, baik di jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas itu, ya memperhatikan ini, ada muatan lokal kurikulumnya, iya, tapi mereka tidak berusaha menggali. Dari mana ini digali? Banyak orang-orang kampung itu tahu semua cerita. Cerita turun-temurun yang tersebar di seluruh Sabu itu, bahkan di orang Sabu di luar. Nah, cobalah digali. Jangan hanya duduk, kemudian bikin batasan pelajaran. Coba cari. Oh, cari di orang kampung cerita. Dan coba ditulis dan diceritakan. Itu nilai yang harus diturunkan baik-baik, sehingga sikap perilaku kita sebagai orang Sabu terlihat di dalam diri kita. Hidup tolong menolong, ya memberi tumpangan kepada orang lain, begitu.

0: Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya katong ikuti berita perempat RR Kupang. Kampung Adat Takpala jadi salah satu destinasi wisata budaya yang wajib katong kunjungi saat katong ada di Alor. Terletak di Desa Lembur Barat, kampung ini adalah tempat tinggal masyarakat suku Abui yang masih jaga tradisi leluhur. Abui punya arti orang gunung karena sejak dahulu masyarakat di sana hidup di kawasan pegunungan Pulau Alor. Masyarakat biasanya ajak pengunjung untuk beromong santai sambil menikmati secangkir teh atau kopi sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Menariknya, pengunjung sudah dikenakan biaya parkir ketika memasuki kawasan wisata budaya yang masih terjaga keasliannya. Kita beralih ke informasi berikut. Museum Seribu Moko berada di Jalan Diponegoro, Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan diresmikan pada 4 Mei 2004 lalu oleh Gubernur NTT saat itu, Pit Atalo. Museum ini punya dua gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gedung pertama itu menampilkan moko, nekara, alat musik tradisional, guci, serta banyak benda bersejarah lainnya. Pengunjung juga bisa melihat Al-Quran kuno yang dibuat menggunakan kulit kayu. Ada juga koleksi lain seperti perangko, keramik, peti kayu, alat tradisional, alat dapur tradisional, dan juga alat tenun. Bahkan di sana juga ada foto masyarakat Alor zaman dulu yang dipajang di dalam gedung tersebut. Sementara gedung kedua ada simpan koleksi kain tenun dari berbagai suku di Alor. Biasanya berasal dari suku Kolana, Batu Lolong, Kui, Kabola, dan ada beberapa suku lainnya. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang, tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Opo Mema itu terdiri dari dua kata. Opo itu satu wadah yang diangin menggunakan daun lontar. Itu opo, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu mengunyah, dan karena dia dihubungkan dengan opok, menjadi opok mama, lebih dikenal sebagai mengunyah sirih pinang dari opok, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari opok mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat opok mama, dan mengapa kita dahulukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Opok mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih,

0: sifatnya yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa pokok Muhammad tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja. Tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam pokok Muhammad.
1: Okomama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
0: Okomama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi, filosofi dalam okomama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam okomama itu, dari wadah okomama itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Dia induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu okomama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur, dan tembakau.
1: Dalam ruang persegi, okomama tersimpan empat unsur utama: sirip pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
0: Simbol budaya yang terkandung dalam sirip pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirip itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu pun yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah jadi tembakau, orang tambah semangat.
1: Dalam praktiknya, okomama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan okomama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
0: Kalau hanya khusus untuk sirip pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirip ini atau okomama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh orang makan siri, sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban, itu menyuguhkannya itu pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan, harus dua tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Dan itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
1: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Fanu.
0: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan Timor lain, tapi kalau dari PTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung fan. Apa itu fan? Fan itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam fanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam fanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Oh, karena tidak bisa disangkal kalau ada fanu di dalam itu okomama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, pokoknya ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atau metode itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok nama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang kemanfaatan pokok nama, nah mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok nama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma, ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okomama itu harus normatif, tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau dilanggar, itu tentu ada hal-hal yang kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam opok mama itu misalnya dalam kegiatan pemenangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui okomama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap okomama itu sangat fatal. Sayangnya, karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang okomama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai okomama. Itu pelanggaran fatal.
1: Namun, tantangan terbesar pelestarian okomama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman. di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoin Meto.
0: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoin Meto, maka dia harus siapkan Okomama. Kalau dia paham tentang Okomama, maka pasti dia akan siapkan untuk Okomama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siri pinang kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti.

0: orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu kok mama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Oko Mama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan orang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau aturan metode yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
1: Pendengar, Oko Mama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antar sesama. Menjaga Oko Mama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Anak Kompleks dari koleksinya Tahan Rindu dari koleksi Anak Kompleks ya, di menit ke 43 lepas dari pukul 9. Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pada tanggal 24 Juli kemarin ya, Ketong peringati sebagai Hari Kebaya Nasional untuk ketiga kalinya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, peringatan ini sebenarnya bukan sekedar seremoni tahunan begitu, tapi bagian dari perjalanan panjang yang menempatkan kebaya ini sebagai identitas budaya yang melampaui batas etnis dan generasi. Perjalanan ini juga sebenarnya berlangsung dalam waktu yang singkat ya, karena jejak kebaya dapat ditelusuri melalui berbagai kajian sejarah. Dan sementara penetapan Hari Kebaya Nasional berakar pada momentum penting dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia. Hingga kini upaya menjaga kebaya tetap hidup terus dilakukan. Salah satunya melalui pelestarian kebaya lawas yang menyimpan keterampilan membordir yang semakin langka. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Sejarawan Dennis Lombard mengaitkan istilah kebaya dengan kata Arab kaba, artinya itu pakaian. Sementara sejumlah penelitian lain menelusuri kemunculan kebaya melalui pengaruh budaya Tiongkok dan Portugis yang masuk ke Nusantara lewat jalur perdagangan. Beragam teori ini menunjukkan bahwa kebaya lahir dari pertemuan berbagai kebudayaan, bukan berasal dari satu sumber tunggal. Nah, seiring waktu, busana ini juga berkembang dan diadaptasi oleh beragam komunitas di Jawa, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi. Lebih dari sekedar pakaian, kebaya juga memuat makna sosial yang kuat. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kebaya ini sebagai salah satu representasi identitas perempuan Indonesia yang terus dikenakan dalam berbagai peristiwa penting. Sebut saja mulai dari upacara adat hingga acara kenegaraan. Posisi ini kemudian menjadi salah satu alasan kenapa kebaya dipandang layak memperoleh pengakuan resmi dari negara. Bahkan jejak historis Hari Kebaya Nasional banyak dikaitkan dengan penyelenggaraan Kongres Wanita Indonesia KOWANI ke-10 tahun 64. Saat itulah seluruh peserta kongres yang dihadiri Presiden Soekarno tampil mengenakan kebaya sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Negara Fatmawati yang dikenal anggun berkebaya. Momen ketika perempuan dari berbagai daerah hadir dalam balutan busana yang sama kemudian menjadi salah satu rujukan sejarah saat pemerintah menetapkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional yang menetapkan di tanggal 24 Juli sebagai hari peringatannya. Nah, dalam kepres tersebut juga ada tiga pertimbangan utama seperti kebaya sebagai identitas nasional yang bersifat lintas etnis, penggunaan yang telah meluas dalam berbagai kegiatan nasional maupun internasional, serta keterkaitannya dengan sejarah perjuangan perempuan Indonesia.

0: Sahabat budaya, parang adalah senjata tajam yang umumnya terbuat dari besi. Bentuknya relatif sederhana, tanpa pernak-pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas jika penggunanya keluar masuk hutan atau digunakan untuk pertanian. Masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki sebuah senjata tradisional yang disebut dengan kabeala atau parang pinggang. Parang kabeala merupakan senjata tradisional masyarakat Kabupaten Sumba Timur yang memiliki variasi panjang sekitar 48 sampai 58 cm. Parang ini selalu diselipkan di pinggang pria dewasa dan menjadi pemandangan umum di Sumba. Pemandangan seperti itu dijumpai mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Kebiasaan membawa parang di pinggang, selain sebagai kelengkapan busana adat Sumba, fungsi sebenarnya yakni digunakan untuk bidang pertanian. Jika di Jawa busana adatnya dilengkapi keris yang diselipkan di pinggang bagian belakang, maka di Sumba busana adatnya dilengkapi dengan parang yang diselipkan di pinggang bagian samping. Di Sumba, fungsi parang bisa diketahui melalui gagangnya. Kalau gagangnya dari kayu, hampir dipastikan sebagai parang kerja. Jika parangnya bergagang tanduk hewan, apalagi dari gading, dipastikan sebagai aksesoris atau pelengkap busana adat pria Sumba. Di lingkungan orang Sumba, kelompok parang yang menggunakan tanduk hewan atau gading lazim disebut sebagai parang pinggang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita masih bicara tentang perayaan Hari Kebaya Nasional 2026 pada tanggal 24 Juli kemarin ya. Di mana Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona mengusung tema Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat. Acara ini diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia KOWANI bersama Perempuan Indonesia Maju, PIM serta anggota serta organisasi-organisasi anggota KOWANI. Bahkan di sini bisa dilihat banyak sekali antusiasme dari masyarakat ya yang mengikuti kegiatan ini, di mana sebanyak 1.800 orang sudah mendaftar. Namun peserta yang hadir ini mencapai lebih dari 2.000 orang dari berbagai komunitas perempuan, komunitas budaya, organisasi masyarakat hingga keluarga. Perayaan Hari Kebaya Nasional ini tahun dikemas lebih beragam dibandingkan sekadar parade kebaya. Sejumlah kegiatan digelar untuk melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, tentunya perayaan Hari Kebaya Nasional pada hari kemarin ini ya memberi arti tersendiri begitu ya, karena kebaya ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perempuan Indonesia. Dan di mana menurut Ketua Umum KOWANI Nani Cahyanto mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rangkaian Hari Kebaya Nasional ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ya berharap bahwa peringatan ini memang sebenarnya hanya jadi agenda seremonial, tapi menjadi ruang perjumpaan lintas generasi yang memperkuat identitas budaya, ya budaya Indonesia, sekaligus mendorong gaya hidup sehat, inklusif, dan juga kolaboratif.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau dikenal dengan MURO di Kabupaten Lembata diharapkan selain hanya menjaga kelestarian laut, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan ini muncul setelah masyarakat merasakan manfaat saat pembukaan kawasan konservasi pertama. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederika Rambu, bilang hasil tangkapan nelayan meningkat ketika kawasan MURO dibuka sesuai kesepakatan. Selain jumlahnya lebih banyak, kualitas ikan yang diperoleh masyarakat juga dinilai lebih baik. Ia menilai bahwa bukti konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya sistem MURO ini harus terus dipertahankan sebagai bagian dari tradisi pengelolaan sumber daya laut. Kita beralih ke informasi berikut. Tradisi Kang Gua Uwi terus dilestarikan oleh masyarakat Tanah Zozo sebagai warisan budaya leluhur yang syarat dengan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan persaudaraan. Tradisi ini diadakan setiap bulan Juli, menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat di tengah perkembangan zaman. Menurut pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo, Agustinus Ragawara, Kang Gua Uwi adalah tradisi yang diwariskan turun-temurun dan tetap dilaksanakan hingga sekarang. Ia juga kasih tahu bahwa ubi atau uwi juga menjadi simbol utama dalam tradisi itu. Menurutnya, satu batang ubi ini punya banyak cabang, melambangkan persatuan keluarga dan ikatan persaudaraan yang sonde boleh terputus. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, di informasi kuliner kali ini Kotong akan coba melihat salah satu warisan budaya kuliner Nusantara dari masyarakat Melayu Kalimantan Barat adalah cengkarep. Rasanya manis, gurih, legit ya, dan bikin makanan ini sering disajikan di momen penting. Di beberapa daerah makanan ini punya nama serupa. Contoh di Banjarmasin disebut dengan dodol cengkarep. Namun di Jawa Tengah nama cengkarep merupakan makanan yang berbeda, yaitu terbuat dari nasi kering goreng yang berasa asin. Nah, Bapak Mama Basudara, cengkarep ini adalah kue tradisional sejenis dodol khas Kabupaten Mempawah yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Perpaduan beras ketan, sangrai, santan, dan gula menghasilkan cita rasa gurih serta manis yang sangat memanjakan lidah. Nah, selain jadi kuliner pengganjal perut, kudapan ini juga ternyata menyimpan nilai sejarah yang panjang serta identitas budaya masyarakat Melayu Mempawah. Dan ini ya keistimewaannya yang bikin diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda di tahun 2025 yang tentunya harus dijaga sampai dengan saat ini.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya, Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang kaya akan sejarah dan tempat wisata yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata. Mungkin kita tidak asing lagi dengan Pantai Koka, Museum Beacon Blewut, dan lain sebagainya, bukan? Masyarakat Maumere juga terkenal sebagai masyarakat yang menghargai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di sana. Salah satu kearifan lokal yang dulunya berkembang di Maumere adalah budaya lotak. Apa dan bagaimana sebenarnya budaya lotak ini? Bapak Akri Deodatus, salah seorang pemerhati budaya Maumere, mencoba menjelaskannya untuk Anda.
1: Lotak ini artinya saling menyiram antara sesama. Dan ini yang saya tahu itu ada di Thailand, itu namanya Songkran. Di Maumere itu disebut lotak. Jadi sesuatu yang unik. Jadi lotak itu saling menyiram, tapi bukan setiap saat, itu ada waktu tertentu. Di Thailand itu dia 13 sampai 15 April. Kalau di Sika, Maumere itu biasanya mulai dengan Rabu Abu. Jadi 5 hari Rabu Abu sampai dengan Minggu Palma. Itu saat dimana orang Katolik itu mulai dengan puasa.
0: Menurut Pak Akri Deodatus, mereka yang menjadi bagian dari budaya atau tradisi lotak ini adalah semua masyarakat Maumere yang menjadi bagian dari kearifan lokal yang ada.
1: Siapa saja, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, mereka kesempatan untuk saling menyiram. Mereka boleh saling menyiram, dan tidak ada yang ini. Lalu ada istilahnya bulan lotak. Bulan atau bulan, itu artinya bulan itu saat itu untuk saling menyiram. Jadi bulan lotak itu adalah itu. Terjadi seluruh daerah. Dari pantai utara sampai selatan, timur sampai barat, itu orang lakukan itu.
0: Lebih lanjut, Bapak Akri menjelaskan kalau budaya lotak sebagai bagian dari kearifan lokal yang dulunya berkembang dengan baik di Maumere ini tidak terlepas dari sejarah yang melatar belakanginya.
1: Budaya lotak itu rupanya dikenal sejak agama itu masuk, karena waktu agama masuk itu lalu Rabu Abu itu, jadi itu secara filosofi Rabu Abu itu kan mulai dengan puasa, artinya orang membersihkan diri. Rupanya para leluhur dulu waktu Rabu Abu itu secara visual bagaimana kita membersihkan diri itu. Kalau secara batin kita tidak tahu, tapi secara fisik itu ingin dinyatakan dengan siram itu, artinya membersihkan diri. Jadi pada waktu puasa itu semua orang mesti mulai dengan membersihkan diri, maksudnya semua kenikmatan dunia itu harus dikurangi dan lain-lain.
0: Kegiatan ini sendiri dulunya dilakukan oleh masyarakat Maumere mulai dari rumah ke rumah ataupun pada waktu ke gereja. Yang unik dari tradisi ini adalah bahwa yang disiram tidak boleh marah dan boleh membalas mereka yang menyiramnya juga, dengan catatan tanpa dendam dalam hati. Selain itu, tradisi ini sendiri juga adalah sebagai media untuk masyarakat Maumere mencari jodoh ataupun sebagai ajang bernostalgia untuk para orang tua.
1: Kegiatan ini dilakukan di masyarakat seluruh kabupaten. Boleh dari rumah ke rumah, biasanya kalau pulang gereja atau pulang pasar atau dari mana saja. Jadi semua pelaku itu sudah menyiapkan air, tidak boleh marah. Dan dia juga dipersilakan boleh menyiram. Dan biasanya itu sebagai media di mana umpamanya orang sedang naksir ya, pria dan wanita, itu kesempatan. Atau yang lebih tua ya nostalgia, mereka juga siram. Atau memang sekedar untuk mengenalkan, untuk membuat meriah.
0: Ada larangan atau pantangan yang beredar bahwa sebelum melakukan tradisi menyiram ini, air yang digunakan adalah air yang benar-benar bersih, bukan air bekas atau air yang kotor.
1: Jadi air yang harus disiram itu juga air harus bersih, jangan air kotor atau air apa, itu tidak boleh. Kadang-kadang ada yang nakal atau apa, mereka air yang sembarang dan lain-lain. Jadi pantangannya itu.
0: Bapak Akri menambahkan bahwa sebenarnya yang ingin ditonjolkan lewat budaya ini adalah bahwa budaya lotak terkait dengan peristiwa religi yang dijalani oleh masyarakat Maumere pada umumnya.
1: Sebenarnya yang mau ditonjolkan itu pertama karena itu menyangkut peristiwa religi itu. Jadi ingin menunjukkan filosofi sebenarnya itu kegiatan untuk pembersihan diri, meningkatkan keimanan atau simbol untuk pembersihan diri. Yang kedua, ini satu aset wisata yang bagus, budaya wisata. Jadi dia akan mempunyai penghasilan. Yang ketiga, kalau ini kita bisa menyentuh, apalagi orang dari mancanegara misalnya datang dan lain-lain, menata baik-baik. Kan juga nanti objek wisata yang lain itu dengan bergerak dengan sendirinya, itu juga akan muncul.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya Maumere, Bapak Akri Deodatus mengatakan perlu adanya upaya untuk menghidupkan budaya Lotak sebagai bagian dari pariwisata Maumere, antara lain melalui media seperti RRI.
1: Antara lain tentu promosi lewat RRI, mudah-mudahan banyak yang mendengar, tergugah lalu merenungkan itu. Dan sebelumnya kita juga sudah berusaha untuk lewat media massa. Mungkin langkah berikut kita akan gunakan media-media yang lebih luas lagi, internasional. Tetapi sebenarnya yang terutama itu mesti hidup dulu. Tentu pemerintah kabupaten, gereja, dan pemerintah provinsi dan pemerintah Indonesia dan lain-lain itu memberikan perhatian dan ikut membantu untuk menggerakkan budaya unik. Wisatawan itu dia ingin melihat sesuatu yang unik yang tidak ada di tempatnya.
0: Sejauh ini menurut Bapak Akri Deodatus sudah ada respon yang baik dari pihak-pihak terkait untuk bisa menghidupkan kembali budaya Lotak di tengah-tengah masyarakat Maumere dalam rangka menunjang pariwisata Maumere.
1: Saya dengar bahwa Bapak Uskup sana juga punya respon positif. Saya pikir itu satu hal yang luar biasa itu. Kalau sampai gereja memberikan respons. Kalau dinas pemerintah itu lewat dinas pariwisata, kita sudah sampaikan respons ada. Di workshop kita bicarakan itu. Mudah-mudahan ada butir pemikiran ini meresap di satu dua orang.
0: Sahabat budaya, budaya Lotak memang sedang mati suri. Tapi bukan berarti bahwa budaya ini tidak dapat dihidupkan lagi. Dan kita berharap dengan adanya respon positif yang ditunjukkan pihak pemerintah, gereja, dan masyarakat Maumere dapat membangkitkan kembali budaya ini sebagai warisan budaya lokal dan juga dapat menunjang pariwisata Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: ini? Kita lihat lu ini makan daging terus. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Coba rapi, Bang.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

0: suku Kenge di Kampung Padarambu, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur, punya tradisi unik dalam mengusir hama belalang pada tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Masyarakat setempat menyebutnya puzu. Podo puzu merupakan ritual mistis suku Kenge. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu mereka akan melaksanakan ritual awal di Mbarumeze, rumah adat suku Kenge. Sesuai kepercayaan suku Kenge, puzu adalah binatang jahat yang selalu merusak padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Binatang itu tidak bisa dimusnahkan dengan obat-obatan kimiawi, melainkan harus melaksanakan ritus adat. Binatang tersebut dihormati dengan upacara adat karena binatang itu memiliki tuannya. Sebelum diantar, terlebih dahulu masyarakat suku Kenge akan memberikan sesajian kepada Moritana, naga tanah, sebagai pemilik binatang yang dipercaya menjaga binatang tersebut selama ini. Mereka percaya tuan dari binatang itu ada di laut sejak ratusan tahun silam.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Upaya masyarakat desa Riang Bau, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata dalam menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas mendapat perhatian di tingkat nasional. Ekowisata Woi Pedan kini masuk dalam 50 besar kandidat lokal hero Kementerian Pariwisata. Bagi pengelola ekowisata Woi Pedan, Cesarius KTP, pencapaian ini bukan hanya penghargaan, tapi juga jadi bukti bahwa gerakan masyarakat dalam merawat lingkungan bisa jadi kekuatan baru dalam pengembangan pariwisata. Pemberalik informasi berikut, pemerintah desa Lamagute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Kepala Desa Lamagute Romanus Jaryaman mengapresiasi kunjungan pemerintah daerah serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke kampung adat mereka. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Lamagute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Saudara dong semua. Ini hari agak beda sedikit ya, karena di beberapa wilayah yang ada di Kota Kupang sempat hujan. Memang sonde terlalu deras, hanya rintik-rintik, tapi lumayan buat perubahan di cuaca akhir pekan kali ini ya. Ya, dan di ini siang Beta Christine menemani Bapak Mama Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Dan untuk saat ini Kotong akan ikuti obrolan teras UMKM bersama Dapur Pak Lik.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak-bapak, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya spesial di kesempatan kali ini pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada Kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang Kakak Nia.
3: Selamat siang Kakak Feli. Selamat siang semuanya.
2: Apa kabar Kak Nia?
3: Alhamdulillah sehat baik semuanya.
2: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini Kakak Nia ya, di tengah kesibukannya ya, di tengah banyak banjiran orderan nih Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan Kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik ya, ini ya, penasaran sekali ya produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih Kak Nia untuk Ketong pendengar setia Pro 4 juga nih, sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
3: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo. Untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan, kita jual selama satu bulan, alhamdulillah banyak pesanan terus.
2: Banyak yang muji gitu kok.
3: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu. Alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
2: Jadi memang dari 2023 itu awal mulanya ya Kak?
3: Iya, awal mulanya.
2: Penasaran nih Kak Nia nih, terinspirasi dari mana nih sampai mau buat dessert ya? Ini kalau mau dibilang bidang dessert ya Kak ya,
3: ada boleh.
2: Jajanan-jajanan tradisional juga ya, ada dessert juga, dan kalau mau dibilang sekarang sudah fokus dengan satu menu yaitu kue mochi.
3: Iya.
2: Nah, dari semua cerita yang sudah tadi Kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih Kak? Dan kenapa pilih dessert?
3: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya Kak ya.
2: Oh, iya.
3: Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak, saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice, pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi, jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga, katanya enak. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja gitu.
2: Baik ya, luar biasa menarik ya Bapak-bapak Saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pali ini memang lahir dari passion ya Kak?
3: Iya.
2: Berarti ini Kak punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
3: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
2: Oh, passionnya jualan.
3: Passionnya jualan. Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan, tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh.
2: Oke.
3: Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah kita kolaborasi, dia yang masak, saya yang jualan.
2: Oke. Sampai sekarang begitu atau karena Kak sudah belajar seiring berjalan waktu akhirnya juga suka masak?
3: Iya, suka masak Makanan aja tapi yang dijual. Kalau masakan rumahan masih belum ya.
2: Karena memang passionnya berjual.
3: Iya.
2: Oke. Tapi memang semuanya kalau dijalani dengan hati ya, hasilnya juga bisa semanis kue buatan sendiri.
3: Iya, betul nih, sekali
2: ya. Oke, Kak, tadi menu-menunya nih, beta penasaran juga sampai dari 2023 iya, terus ke 2024 juga di awal akhir 2024 ya, kue iya, mochi itu ya. Sejauh ini di dapur Pak Li, tapi dapur Pak Li ini apa sih Kak? Karena kan yang jual Kak nih ya.
3: Dapur Pak Li itu sebenarnya, Pak Li itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
2: Bapak kecil.
3: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Li itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya, ya udah lama di Kupang kan suami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
2: Oke, bapak kecil, jadi dapur iya, Pak Li begitu.
3: Iya.
2: Beta waktu beta kontak pertama itu beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Li ini kayaknya bapak ya,
3: iya,
2: Bapak Li gitu ya.
3: Iya.
2: Ternyata itu namanya saja yang disematkan.
3: Iya.
2: Oke. Nah, menu-menu yang ditawarkan nih Kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
3: Dari awal ya Kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya Kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun awal 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
2: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya?
3: Mengikuti ya tren pasar, tapi tetap ada yang stay. Kayak mochi.
2: Ada menu andalannya.
3: Iya, tetap.
2: Oke, baik, menarik sekali. Ternyata kalau mau dilihat banyak juga ya Kak,
3: iya,
2: ya? Banyak juga yang ditawarkan. Jadi soalnya cuman dia pemanis di tampilan, iya, tapi juga variatif dari rasa,
3: iya,
2: dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik,
3: iya,
2: ya, sambil ngopi ngeteh sore hari.
3: Betul.
2: Boleh langsung order di dapur Pak Li ya.
3: Iya.
2: Nah, jenis apa ya? Mochi mungkin ya. Sekarang lebih banyak mochi ya.
3: Iya.
2: Yang lebih fokus ke dessert kayak mochi begitu, yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih? Best seller deh di dapur Pak Li.
3: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
2: Kok durian?
3: Iya. Karena apa ya?
2: Kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu.
3: Tapi banyak yang suka durian. Paling banyak kalau misal di CFD di Sabuag itu saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
2: Yang betul.
3: Iya. Sekali kalau dia mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6.
2: Iya.
3: Nah, satu box isi 6. Nanti baru kalau mau tambah baru varian lain. Tapi kalau yang suka durian full durian.
2: Jadi memang benar-benar best sellernya ini si, iya, durian ini ya.
3: Iya.
2: Kak tahu kesannya kenapa orang bisa sangat suka isian durian ini?
3: Karena durian enak ya. Kayaknya durian untuk es juga enak buat.
2: Iya. Apalagi dibalut dengan lembutnya mochi.
3: Iya.
2: Gitu ya.
3: Betul.
2: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, bapak-bapak, iya, saudara ya. Dan memang ternyata dapur Pak Li ini punya salah satu primadona ya,
3: iya,
2: kalau mau dibilang ya, yaitu mochi isian durian. Dan iya, ini yang bikin pelanggan balik lagi.
3: Iya.
2: Oke, banyak yang repeat order juga.
3: Banyak.
2: Ya. Oke ya, dari mochi ciri khas dari dapur Pak Li ini tentunya pasti dibuat dengan sangat detail juga ya,
3: iya,
2: Kak ya, pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini Kak, karena tadi sudah dari 2023 terus penambahan varian-varian,
3: iya,
2: lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini Kak?
3: Suami.
2: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
3: Support system itu suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi semuanya lah pokoknya suami.
2: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
3: Sejauh ini paling banyak sama suami, tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance, jadi panggilan aja gitu.
2: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya,
3: yeah,
2: suka jajan-jajan gini juga ya.
3: Gak terlalu sih. Kalau yang manis-manis, mungkin bapak-bapak memang tidak terlalu suka yang manis. Ya,
2: betul ya. Keren ya. Jadi memang Kakak Nia ini sudah jalan sendiri ya, bapak-bapak, yeah, saudara. Tapi memang ada tim, yaitu bersama dengan suami juga ya. Dan pasti ini ide-ide kreatifnya apakah jadi dari suami juga?
3: Kalau ada ide saya harus konsultasi dulu, karena dia seperti quality controlnya. Iya, jadi kalau ada menu baru dia harus coba. Dari segi rasa, dari penampilan, semuanya harus dia lihat dulu. Kalau oke, baru kita keluarin. Kalau belum, belum berani.
2: Oke, baik. Jadi memang harus ada ACC dulu.
3: Iya.
2: Ya. Memang ini apa ya, seru juga ya bapak-bapak saudara, suami istri punya semangat kebersamaan sama-sama juga yang ditanamkan. Dan di dapur Pakli ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
3: Ya, benar-benar alhamdulillah.
2: Luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di dapur Pakli ini adalah dapur mochi durian.
3: Oke.
2: Yang paling Sonde bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
3: Iya, mochi durian.
2: Mochi durian.
3: Iya, karena misalkan pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuak. Katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD. Oh, yang tadi pagi ada duriannya. Nggak ada. Oh, berarti itu emang beda, bukan dari kita. Karena kalau di dapur Pakli pasti ada mochi durian. Gitu.
2: Jadi memang ini sudah jadi pembeda ya, dari yang lain ya. Jadi punya sentuhan khas begitu ya, Kak, ya, di dapur Pak Lia yang bikin penasaran. Dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi. Ini mochi, ada dessert lain lah kosone, Kak, yang ditawarkan di dapur Pak Lia.
3: Ada soft cookies.
2: Oh, soft cookies ada juga.
3: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet gitu. Terus ada mango sago.
2: Itu masih jalan semua atau
3: masih buko pandan? Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
2: Semuanya jalan sekaligus.
3: Iya.
2: Kak berdua sah.
3: Iya.
2: Butuh tambahan.
3: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
2: Oke, jadi memang kalau ke event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya, Kak, ya, di event-event UMKM.
3: Iya,
2: gitu.
3: Iya, sudah.
2: Itu benar-benar bukan hanya mochi saja.
3: Kalau di event kita cuman keluarin di mochi, karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuman pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Oh, jadi okay, masih banyak yang tanya.
2: Oke, berarti kalau orang lihat booth-nya dapur Pak Lik pasti sudah tahu di situ mochi saja.
3: Iya, betul.
2: Oke, baik, lengkap juga ya bapak-bapak saudara. Ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga, dessert klasik sampai modern. Oke, semua ada. Jadi semua juga bebas pilih, toh?
3: Iya.
2: Baik ya, luar biasa. Kita penasaran ya, ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya? Atau mungkin suka dukanya seperti apa ya, bapak-bapak saudara? Kita akan lanjutkan lagi ketempung obrolan ya bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Lik setelah yang satu ini.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana ketong sudah dengarkan tadi ya bapak-bapak, saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li, ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian. Iya. Bisa kasih tahu juga nih kak untuk ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih kak.
2: Untuk varian mochi itu kan paling best sellernya durian. Yeah. Terus untuk buah kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga ya. Mm-hmm. Besok kalau mangga sudah nggak musim mangganya skip lagi. Okay. Jadi untuk varian tetap itu durian, mm-hmm. mangga, ada keju, coklat, blueberry, mm-hmm. strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
1: Ada mochi brownies baru iya. Dengar ya. Berarti memang baru ditawarkan di Dapur Pali ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru di Sabuak kemarin baru hadir.
1: Oke, okay. Dan ternyata Bapak-bapak saudara Dapur Pali ini juga hadir di CFD dan juga di Sabuak. Dan iya. Kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut ya iya. Dapur Pali ya. Iya. Keren. Pantes ya Kak Nianya semangat sekali. Nah, sejauh ini nih Kak, ada kendala-kendala kesonde dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama ya kak ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
1: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
1: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
1: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
1: 30 piece, berarti iya. Kalau mau dibilang sebox gitu ya?
2: Iya, satu box.
1: Oke, dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, mm-hmm. tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu. Tapi kita ready-kan setiap hari, karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
1: Oke, karena pemesanan juga via online ya?
2: Iya,
1: gitu.

0: masih via online.
1: Oke, berarti sudah by order tapi bisa dipesan setiap hari. Sehari itu berapa piece kakak ready kan?
0: 5 box itu berarti 150 piece.
1: Wow.
0: Ya.
1: Speechless loh. Sebanyak itu kak?
0: Iya, oh, itu okay. Udah full varian.
1: Gitu. Oke, dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri, kalau pas suami kerja.
1: Oke, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya ya, bapak-bapak saudara. Iya. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan, iya, ya kak ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa, iya, kak Nia, kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian ya kak, iya, ya. Dan justru ini kelihatan profesionalismenya ya. Jadi son usah ragu ya, bapak-bapak saudara. Kayaknya abis ini beta juga jadi pelanggan tetap karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, apalagi pertama dan perdana. Beta kepingin coba juga nih dapur Pak Li ya. Sebentar, beta akan kasih kesempatan ya untuk kakaknya untuk menyampaikan untuk bapak-bapak saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
0: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak.
1: Iya,
0: jadi sementara fokus dulu.
1: Karena memang permintaan juga lagi tinggi-tinggi,
0: iya,
1: ya kak.
0: Iya, tenaganya cuman 2.
1: Permintaan tinggi, tenaganya kurang.
0: Iya.
1: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana. Iya, tapi mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu, ada bisa rencana ke sana, ide-ide kreatif,
0: iya,
1: baru
0: sudah,
1: ya.
0: Sudah banyak yang ide-idenya, waduh, cuman masih tenaganya yang kurang.
1: Oke, jadi memang ini bukti juga ya Papa Mama Bapak Saudara bahwa dari Kak Nia sendiri selaku owner dapur Pak Lik ini mempertahankan cita rasa nomor 1 ya.
0: Ya, soalnya
1: mau fokus dulu buka inovasi yang lain tapi mau mempertahankan konsisten dulu ya,
0: ya,
1: sama si mochi ini karena permintaan lagi tinggi-tingginya ya Kak.
0: Oke.
1: Suka duka nih Kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih, soalnya mungkin sonde nih, tapi sukanya pasti lebih menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini Kak?
0: Sukanya itu kalau kita dapat review ya Kak ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, Kak ini enak banget, aku mau order lagi gitu kan.
1: Okay.
0: Kita jadi ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat lagi, pengen bikin yang belum coba, ayolah dicoba dulu gitu.
1: Sukanya. Itu sukanya, dukanya pasti yang tadi tuh.
0: Dukanya yaitu kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
1: Oke, ditambah lagi harus manage orderan ya Kak ya, terima orderan yang masuk begitu ya Kak
0: juga
1: ya.
0: Kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit. Oh, kenapa nggak buka di food aja, padahal kalau di food itu
1: ada lah.
0: Iya,
1: ya,
0: ada. Gitu. Jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxim gitu.
1: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
0: Iya.
1: Oke, baik. Tapi tetap Sonya menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya Kak ya.
0: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga Kak.
1: Oke.
0: Kak, saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, Kak mau beli mochi, ya udah kita di teras itu kita buka.
1: Sonya ada rencana buka outlet Kak?
0: Ada, pasti ada.
1: Tapi karena ini kan produksinya tiap hari,
0: iya,
1: Kak. Masa online terus?
0: Iya, gitu. Ada. Kalau rencana buka outlet, ada. Tapi kita masih cari tempat yang strategis, biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan, gitu.
1: Justru, Kak, di Penfui itu.
0: Nah, makanya kalau dari ala ke Penfui itu sangat jauh.
1: Iya.
0: Kalau di CFD ditanya, Kak, rumah di mana, pensi, aduh jauhnya.
1: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya.
0: Iya.
1: Kisahnya inspiratif juga, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya ini sangat berjuang sekali ya, dan beta juga salut ya buat perjuangan kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh kak ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa kak? Awal yang benar-benar okay, mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu, Kak?
0: Promosinya kita cuman ya itu dari tetangga kan. Kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih saya juga promosi lewat IG, mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu wow, ada menu durian di mochi nih kan, mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, oh enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
1: Karena memang sudah jatuh cinta dan diperasa.
0: Iya.
1: Okay.
0: Gitu. Masih dari IG sama TikTok.
1: Okay, baik. Pernah pakai apa kosannya tuh kak, influencer begitu belum ya?
0: Sebenarnya saya menghindari ini kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan. Karena kita tenaganya takut seperti
1: iya,
0: ini.
1: Takut membludak gitu ya karena jadi, ada bantuan influencer.
0: Jadi
1: ada positifnya, ada takutnya juga ya.
0: Iya, ada. Dari beberapa bulan yang lalu coba ini endorse influencer gitu kan, cuman nanti dulu ini tenaganya belum ada.
1: Orang di mana-mana malah cari yang kayak gitu. Ini malah menghindar.
0: Iya, menghindar. Kalau di CFD tuh ada yang lewat, jangan, kita jangankan biasanya Kak Mochi, Kak Mochi, Kak. Ini enggak, kita diem dulu. Biar lewat dulu, jangan mampir dulu gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Kita masih takut.
1: Masih belum apa ya, belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu. Takut mengecewakan juga ya, Kak ya.
0: Iya, takutnya begitu.
1: Oke, jadi ternyata Kak Nia ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada.
0: Iya.
1: Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga.
0: Iya.
1: Bolehlah pakai promosi yang gede-gedean lah.
0: Iya.
1: Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
0: Insyaallah ada.
1: Supaya kan memperluas usaha kan, Kak?
0: Pasti ada.
1: Hanya karena Kak takut gempor.
0: Iya. Betul sekali.
1: Oke, jadi memang sejauh ini promosinya masih lewat medsos ya, Kak?
0: Iya.
1: Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak,
0: iya.
1: Ya. Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
0: Boleh.
1: Tapi tenang ya, semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak,
0: iya.
1: Ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa
0: iya,
1: full order
0: besok lagi gitu.
1: Besok lagi.
0: Iya.
1: Oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut dipromosiin jalannya ya. Karena memang itu dia ya.
0: Iya.
1: Realistis atau Kak?
0: Iya.
1: Memang belum bisa ya, belum bisa.
0: Iya.
1: Gitu. Ini takut ya. Takut dibanjiri uang mungkin kok.
0: Iya.
1: Takutnya itu lebih ke soalnya bisa kasih yang terbaik.
0: Iya, gitu. Takutnya karena terlalu banyak pesanan nanti ada yang enggak sebenarnya enggak lolos QC nih, tapi
1: iya,
0: terjual dipaksa, gitu kan. Jadi mampunya dulu.
1: Oke, jadi memang lebih menjaga di kualitas dulu ya,
0: ya
1: supaya bisa banyak orang yang mengenal rasanya dulu.
0: Ya.
1: Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sesuai
0: ya,
1: konsisten.
0: Betul.
1: Oke, keren juga ya dia punya strategi ya, bapak-bapak saudara boleh ditiru ya, buat yang takut di order. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih kak terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayaknya sebanyak ya. Ada kosong deh nih respon-respon dari dessert-dessert lain.
0: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, kayak. Kalau yang lain enak aja, enak. Mereka tetap suka kayak Mango Sago, Buko Pandan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia nggak manis. Ada yang tanya, kak ini pakai es batu kok padahal kita full nggak ada es batu karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu, ini enggak, kita full pakai susu yang creamy.
1: Keren ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa pelanggan puas ya kak ya.
0: Iya.
1: Puas dengan kreasi dapur Pak Li. Jadi memang sudah heran kalau di owner menjaga kepuasan itu, menjaga kepercayaan artinya ya kak
0: yang
1: ya.
0: Yang penting customer percaya dulu kalau kita selalu kasih yang terbaik untuk mereka gitu.
1: Oh, okay.
0: Nanti lama-lama pasti nggak perlu influencer pun, nanti kalau memang udah sampai ke hatinya orang-orang, mereka pasti order.
1: Oke, itu benar-benar ya menjadi strategi lain dari yang lain ya, yang selama ini dari setiap pelaku UMKM yang Beta wawancarai, baru nih yang ini Beta baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh ya di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapat Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
0: Kalau persaingan, mungkin kita nggak bersaing ya Kak ya, kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Oh, jadi okay. Kita nggak masalah soal harga, oh di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dengan harga segitu.
1: Oke, luar biasa. Ini menarik ya, Bapak-bapak saudara ya. Berarti ini lebih ke ya udahlah, persaingan sehat ya. Yeah. Persaingan sehat itu justru bisa jadi pemicu untuk terus berinovasi. Yeah. Dan Beta suka dengan cara berpikirnya Kakak Nia ya, untuk tetap fokus pada kualitas dan juga ciri khasnya.
0: Yeah.
1: Ya, karena ada dapur mochi durianya itu iya. Ya patut dicontoh nih ya bapak-bapak saudara, karena konsistensi itulah yang membangun kepercayaan ya
0: iya.
1: Kepercayaan pelanggan. Wah, sangat menginspirasi. Dan silakan kita kasih kesempatan untuk Kakak Nia Rosniawati Dewi, kira-kira di mana nih bapak-bapak saudara ya, pendengar setia Pro 4 yang sedang mendengarkan, mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari dapur Pak Li. Silakan kan ya.
0: Untuk yang mau order mochi di dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok dapur Pak Li juga bisa langsung DM, atau nanti saya kirim nomor WA kalau biar lebih cepat ya, bisa pakai WA. Atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penfui, agak pelosok ya. Gitu.
1: Oke, jadi bisa diterima by online juga, di DM juga bisa.
0: Bisa.
1: Mau tanya alamat bisa langsung.
0: Bisa langsung.
1: Nomor WA-nya juga sudah tertera di situ.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong Deng, Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di dapur Pak Li.
0: Iya.
1: Terus juga memang bisa dipesan via online juga.
0: Iya.
1: Ready tiap hari juga.
0: Iya.
1: Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih Kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.
0: Gimana ya? Yang penting kita senyum ya. Kalau kita lagi di event, lagi di Sabuak, di CFD itu, yang penting ada customer datang, mau beli atau tidak, mereka tanya-tanya, nggak apa-apa, kita jawab aja. Kita senyum. Yang penting pelayanan kita itu nomor satu ya, harus selalu senyum. Biasanya kan ada yang belum pernah coba tuh, mereka nggak mau beli. Jadi, maaf ya Kak, nggak jadi. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu karena belum sampai ke hati mereka aja. Jadi tetap harus selalu senyum, ramah gitu.
1: Positif sekali ya, karya ini ya, luar biasa ya. Dan bagus ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ini semangat timnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau suasana kerja di dapur Pali itu senyum-senyum, bukan sekedar tentang target ya, Kak ya, bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya, karena ownernya semanis ini ya cara melayaninya. Nah, Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk dapur Pak Li?
0: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen punya outlet ya. Pengen punya outlet sendiri sama pengen punya karyawan. Itu mimpi untuk dalam waktu dekat ini.
1: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga supaya lebih bisa memperluas usaha ya Kak ya. Luar biasa ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Jadi sudah harus capek-capek untuk jalan sampai Penfui mungkin. Tapi untuk yang mau lebih praktis ada juga di online. Dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet, biar langsung pilih begitu,
0: Kak.
1: Orang bisa langsung pilih-pilih. Nah, Kak, sejauh ini Harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap perempat yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu, tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya dapur Pak Li nih. Silakan nih Kak.
0: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja, kita keluarin dulu aja, kita keluarin dalam bentuk produk, kita lihat dulu, kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step, jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya. Oh, ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini, jadi gak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kita gak harus bersaing dengan yang lain, kita cuman perlu menuangkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita.
1: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya, konsisten. Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
0: Iya, harus.
1: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup ketempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
0: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah udah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan.
1: Oke, semangat selalu Kak Nia ya, bersama dengan timnya walaupun cuma dengan suami ya. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya, outletnya juga ditunggu Kak. Amin. Semoga bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya, masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kak Nia untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 RRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya bersama dengan Kakak Nia Rosdiawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk Ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104,3.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Dalam kehidupan masyarakat Belu, Nusa Tenggara Timur, keberadaan alat musik suling dari kayu atau yang akrab disebut Veuk Belus sangat penting karena merupakan sarana penghibur yang efektif kala sepi melanda. Tidak sama seperti suling pada umumnya yang berbentuk lurus panjang, Veuk Belus memiliki tekstur melengkung seperti ikan dan terbuat dari kayu merah atau klole. Alat musik ini selain digunakan untuk menghibur diri, juga digunakan untuk memanggil anjing ketika hendak berburu. Bagi sebagian kaum muda, alat musik Veuk Belus ini digunakan sebagai sarana berkomunikasi lewat syair lagu. Sayangnya, keberadaan Veuk Belus saat ini telah tergeser alat musik modern seperti gitar, keyboard, atau piano.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wahana Visi Indonesia memperkenalkan praktik pertanian ramah lingkungan kepada petani daerah. Pendekatan tersebut diterapkan melalui pendampingan berbagai komoditas pertanian secara berkelanjutan. National Project Manager Inclusion WVI, Vincentius Suwandi menyampaikan berbagai praktik diperkenalkan kepada petani. Salah satunya menggunakan sistem pengairan berselang pada tanaman padi secara bertahap. Menurutnya metode tersebut membantu menghemat air sekaligus meningkatkan kesehatan akar tanaman padi. Cara tersebut juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan pertanian secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut, Museum Seribu Moko yang ada di Jalan Ponegoro, Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Museum ini diresmikan pada 4 Mei 2004 lalu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, saat itu Pit Atalo. Museum ini memiliki dua gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gedung pertama menampilkan moko, nekara, alat musik tradisional guci, serta berbagai benda bersejarah lainnya. Pengunjung juga dapat melihat Al-Quran kuno yang dibuat menggunakan kulit kayu. Koleksi lainnya meliputi prangko, keramik, peti kayu, alat dapur tradisional, dan alat tenun. Foto-foto masyarakat Alor tempo dulu juga dipajang di dalam gedung tersebut. Gedung kedua menyimpan koleksi kain tenun dari berbagai suku yang ada di Alor. Koleksinya berasal dari suku Kolana, Batu Lolong, Kui, Kabola, dan beberapa suku lainnya. Setiap tenun memiliki motif dan makna yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Alor. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Baso Diara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini ya. Cuaca akhir-akhir ini terasa sonde menentu ya Bapak Mama Baso Diara dong semua. Dan kalau ketong lihat perakiran cuaca, rilis perakiran cuaca ya yang diinfokan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang, itu dikatakan dalam rilisnya kalau Pulau Timor itu seluruhnya ya itu umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan. Itu dari tanggal 25 sampai 27 Juli 2026. Dan memang ya, kalau mau dibilang di ini siang juga dia punya cuaca agak-agak mendung dan sangat dingin. Bahkan tadi sempat beta informasikan kalau di beberapa wilayah juga mengalami hujan ringan ya. Ya di Pulau Rote Bapak Mama Bapak Saudara umumnya cerah berawan hingga berawan. Di Sabu juga sama, Sumba juga sama. Jadi dikatakan dalam rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang dikatakan bahwa aktifnya angin monsun timur menyebabkan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga pertumbuhan awan mulai menurun. Dan suhu udara terpantau rendah di saat malam hingga dini hari dan waspadai angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

0: Pendengar, masyarakat Ohtoni Pahmeto memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan diri dari serangan kolonial dengan keberanian dan strategi yang melampaui zaman. Bagaimanakah para leluhur Ohtoni menggunakan alat dan siasat untuk bertahan hidup? Bersama narasumber kita, Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor, mari kita selami kembali jejak kepahlawanan mereka dalam pesona budaya Flobamora.
1: Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Omanamu Kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Omanamu Kokome, Opatu Kanansa, Hoe Kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Omaname Aunisuni Kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah bukan didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu kelewang kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni, terus tombak itu disebut dengan Auni, dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu.
0: Meo atau kesatria bukan sekedar status melainkan jati diri. Selain senjata tajam tradisional, masuknya pengaruh luar pada abad ke-15 hingga era kolonial memperkenalkan senjata api yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sebagai alat pertahanan yang mematikan.
1: Selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan. Kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timor itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Nah, itu sudah dibeli dan dipakai orang Timor gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ada kelewang itu. Bahkan ketika masyarakat Timor itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti kelewang itu. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Ohtoni itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik. Bedil yang digunakan pada masyarakat Ohtoni ketika dalam pertahankan diri, kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu, bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap mat clock atau ini senjata kancing boom sumbu snap dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu meo mereka itu, mereka menyebut senapan dan keleongnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Ohtoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snap lock itu yang apa larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Yang kedua itu ada juga le dari pelatuknya itu metlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan apa pijar pemicu api itu, dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
0: Dalam perang, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Biasanya, saat perang terbuka, masyarakat Ohtoni membagi pasukan ke dalam tiga lapisan strategis. Lapisan pertama adalah pemimpin berkuda, diikuti barisan pemegang perisai kulit kerbau berlapis tiga untuk menahan peluru. dan barisan belakang yang siap dengan kelewang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, di balik itu ada kekuatan supranatural yang menjadi komando utama.
1: Di sini, ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Ketika mau berperang itu, ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu, orang bilang sekan. Ketika mau berperang itu, nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara, sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang Fanu. Orang-orang ini mereka yang menuturkan Fanu itu mantra ya. Fanu itu mantra, mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Panubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Fanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magicnya juga, mohon maaf ya. Ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dengan kuda yang berteriak itu, teriakan-teriakannya itu Hunun atau Koa, itu mereka akan teriak. Dan para meo itu, mereka yang berkuda itu, mereka paling depan, dan yang pegang Fanu atau yang pegang mantra itu, dia akan mulai bermantra. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja, disebut dengan Nuan Fanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan ketika di medan perang, orang-orang ini yang pemegang Fanu atau mantra ini, dia di atas gunung, dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun, dan itu satu komando semua harus tidur atau tiarap.
0: Menurut Ibrahim Denohai, selain pasukan tempur, kemenangan perang masyarakat Atoni juga ditentukan oleh unit intelijen yang unik. Salah satunya adalah Mankiso, pengintai yang biasanya diperankan oleh anak-anak kecil yang telah dilatih dan disumpah secara adat untuk mengamati pergerakan musuh tanpa terlihat.
1: Pengintai itu disebut dengan Mankiso. Jadi Mankiso ini dia mengintai, dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Jadi Mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Pengintai Mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Sedangkan yang matlanan atau ya mau mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana. Di selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu, itu dia diberi apa ya mantra juga. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat, sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah. Disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Potong jarinya ataupun penggal lehernya. Tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat. Tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu.
0: Strategi perang Atoni juga memanfaatkan kondisi alam timur yang berbukit. Taktik naklau atau melingkari musuh dan kubat atau kamuflase di depan musuh seringkali membuat lawan kaget. Mereka bahkan menggunakan teknik atrisi untuk mengelabui musuh dengan cara membakar bambu hutan yang bunyinya menyerupai ledakan senjata untuk memberi kesan memiliki banyak amunisi.
1: Mereka kesana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja beberapa orang kesana itu. Mengganggu musuhnya di pos. Terus mereka tinggalkan orang-orangnya. orang-orangnya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu ada beberapa meo mereka punya panu itu contoh kecil otolili makatao itu dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka setiap malam itu ada gangguan padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun. Bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin, orang-orang barat datang ke Soe itu dingin sekali, padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu, supranaturalnya dengan alam, sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua. Semua menenteng itu. Sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap. Padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di Bali Gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu, padahal tidak juga. Dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
2: Perang bukan hanya milik kaum pria. Di balik kegagahan para Meo, ada peran penting perempuan Atoni. Meski dilarang mendekati area perang karena pantangan terhadap leu atau obat magis, perempuan adalah penyokong logistik utama melalui persiapan ransum perang yang disebut usaku.
1: Ini menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini. Pernah kita bahas tentang usaku ini. Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu. Mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetenya, itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
2: Setiap kepulangan dari medan perang selalu diakhiri dengan ritual pendinginan atau sakan. Bagi masyarakat Atoni, kemenangan atau gugurnya kesatria di medan tempur adalah soal kehormatan. Seorang Meo yang gugur pun, kepalanya harus dibawa pulang oleh rekannya untuk dikuburkan secara terhormat bersama kuda dan senjatanya.
1: Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat

0: menyangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Sompai, dia mengancam bahwa auka umnofok akalabu pembutasi. Jadi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini, karena tanah ini, kapal saja dia tidak minta sandar. Tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban, orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak apa nama, tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api, dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya, orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut, mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat, seperti itu. Dan ini sangat, saya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
1: Pendengar, alat dan taktik perang masyarakat Tatoni di masa lalu mengajarkan kita bahwa keberanian yang dipadukan dengan kecerdasan strategi serta penghormatan terhadap alam adalah kunci ketahanan bangsa. Warisan para Meo ini adalah pengingat agar kita tetap memiliki semangat kesatria dalam menjaga identitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini. Cuaca sangat menentu, eh. Kadang panas, kadang hujan. Terus itu tiba-tiba berangin. Pokoknya sangat menentu lah. Ya Bapak Mama, Saudara dong semua, ketong tinggalkan ini cuaca yang tidak menentu seperti penghasilan dan juga isi dompet yang kadang tidak menentu ya. Kita beralih ke tarian tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah Bapak Maba, Saudara bersyukur ya, karena Nusa Tenggara Timur dia punya suku-suku itu masih menjaga, masih melestarikan dia punya tradisi ataupun budaya-budayanya. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Adat Matalavang yang ada di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor, Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang menawarkan pengalaman wisata budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakatnya. Jadi kotong sebagai pengunjung itu sonde hanya menikmati pertunjukan budaya, tapi juga merasakan kehangatan masyarakat setempat melalui sambutan ramah dari warga kampung adat. Jadi ketika kotong sampai di sana, suasana kekeluargaan di kampung ini akan membuat kotong merasa nyaman dan juga betah untuk berada di ini kawasan. Nah selain itu, wisatawan juga akan disuguhkan pertunjukan tarian lego-lego dan tarian cakalele yang masih dilestarikan dengan baik ya. Nah Bapak Mama, Saudara dong semua, kalau mau dibilang daya tarik dari satu kampung adat itu adalah dia punya tradisi-tradisi ya. Di era modern saat ini, di mana daerah-daerah ataupun negara-negara lainnya itu sudah mulai meninggalkan dong punya budaya, dan orang Kupang bilang suka kabur-kabur air ya. Sonde pasti, sonde jelas lagi dong punya budaya seperti apa. Akhirnya dong mencari budaya-budaya yang masih ada, dan itu menjadi daya tarik untuk wisatawan, para pengunjung untuk datang berkunjung di kampung wilayah. Itulah kenapa sampai saat ini bersyukur ya masih ada program untuk pelestarian kebudayaan. Jadi bukan hanya mengajarkan kepada anak muda tentang nilai-nilai ataupun norma-norma dalam kehidupan ini, tetapi juga bisa menjadi satu warisan yang dibanggakan dan bisa dijual tanda kutip ya, untuk orang-orang bisa datang ke ketempunya daerah. Dan ini akan memberikan dampak bagi masyarakat yang ada di sekitar. Semoga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian Bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian Bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian Bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian Bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaata Mate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor kampung berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian Bebing akan terbagi menjadi tiga babak. Di babak pertama tarian Bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian Bebing babak kedua, menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian Bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian Bebing ini. Tarian Bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.

104,3 MHz Pro 4 RR Gubang dan Bapak Mama Bapak Saudara masih soal kampung adat Matalavang yang ada di Kabupaten Alor ya. Jadi di kampung adat ini menyimpan sejarah panjang yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur ya. Jadi kawasan ini awalnya berasal dari sebuah kampung tua bernama Afeng Tifa yang menjadi cikal bakal awal kehidupan masyarakat setempat. Nah, di kampung Afeng Tifa terdapat dua suku besar yakni suku Malayheta dan suku Malbiheta yang hidup berdampingan sudah dari dulu kala. Jadi kedua suku ini memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat adat di sana. Jadi suku Malayheta mendirikan Mesbah Matalavang sebagai simbol kehidupan sekaligus pemersatu masyarakat adat setempat. Sementara suku Malbiheta itu membangun Mesbah Malaya Masang yang pada akhirnya disatukan di dalam kawasan tersebut. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua, masyarakat adat yang ada di kampung ini ya, itu merawat kisah leluhur yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa yang dipikir-pikir itu sudah masuk akal lah. Bisa dikatakan metafisika juga. Jadi Bapak Mama, Saudara, salah satu leluhur dikisahkan mampu melakukan tarian lego-lego di dua tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan sepanjang malam sampai matahari terbit. Jadi aksi magis ini itu dilakukan sebagai bagian dari perjanjian adat yang melambangkan ikatan suci suami istri yang sone boleh dipisahkan begitu saja. Nah, selain kisah mistisnya, nama Matalavang itu punya arti yang mendalam ya. Jadi di dalam kata mata berarti biji dan lavang diartikan sebagai tindakan memotong. Jadi kalau dia punya makna filosofi sendiri mengajarkan masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran dengan bijak sebelum mengambil satu keputusan yang penting. Ya itu dia ya kisah ataupun keunikan dari kampung adat yang ada di Alor yaitu kampung adat Matalavang.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkeades Lakalena membuka secara resmi peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tersebut mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan yang diikuti ratusan anak mulai dari jenjang PAUD sampai SMA yang hadir bersama para orang tua dan guru. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Berbagai kegiatan edukatif dan rekreatif turut memeriahkan peringatan tersebut, diantaranya senam bersama, permainan edukatif serta penyerahan sejumlah bantuan secara simbolis oleh gubernur. Beralih ke informasi berikut, integrasi Rumah Taman Bacaan Masyarakat Hanasta dengan kedai kopi berbasis pariwisata. Pendekatan kreatif untuk menggabungkan budaya membaca dengan pemberdayaan ekonomi potensi lokal dan daya tarik wisata. Hal tersebut dikatakan founder Rumah Hanasta Edward Sogen. TBM dikatakan bertransformasi menjadi pusat aktivitas komunitas yang produktif dan rekreatif. Edo mengatakan program obrolan komunitas, visi TBM dimaksud demi mewujudkan Rumah Hanasta sebagai pusat literasi non formal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Bita Christine, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan pukul 13:09 waktu Indonesia Tengah. Bapak-bapak, saudara dong semua ya. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Dan kalau bicara soal waktu, bukan hanya bicara soal jam yang terus berputar ya. Tetapi waktu juga seringkali menjadi pelajaran untuk kita semua yang dituangkan dalam peribahasa-peribahasa. Jadi ada peribahasa waktu itu laksana pedang, jika ketong tidak memotongnya ataupun memanfaatkannya, maka waktulah yang akan memotong ketong. Ya, dan yang pasti bapak mama bersaudara dong semua ya, ini merupakan peribahasa Nusantara yang mengajarkan kepada ketong untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya begitu. Jadi digunakan dengan baik untuk hal-hal yang baik pula ya. Kalau sonde ya, ketong juga akan menyesali waktu yang telah terbuang ataupun terlewatkan dengan sia-sia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara, atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan, karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Daerah Dong semua. Masih di Sasando Siang ya. Dan kau tuh masih omong tentang peribahasa soal waktu. Jadi ada ungkapan yang mengatakan bahwa waktu adalah uang ya. Jadi sone boleh disia-siakan. Sekecil apapun ya, waktu itu sangat berharga. Dan ada satu peribahasa tentang waktu dan juga penyesalan. Jadi peribahasanya itu seperti hari pagi dikejar-kejar, hari petang dibuang-buang. Yang artinya selagi masih banyak waktu, sone kotong manfaatkan dengan baik. Ketika waktu sudah tinggal sedikit, barulah kalang kabut. Ini kayaknya kotong semua pernah membuat hal seperti itu ya. Ya seperti contohnya waktu belajar mungkin, mau ulangan dari jauh-jauh hari, ketong sana baca-baca, terus tiba-tiba mau hari H, mau ulangan baru SKS, sistem kebut semalam ya. Atau tugas sekolah dulu, ya ini masih jauh-jauh hari, satu minggu lagi baru kumpul, terus tiba-tiba sudah dekat-dekat hari, besok semua kumpul baru kebut ya. Bahkan sampai di sekolah pun sebelum guru datang langsung kerja. Dan itulah sifat alamiah seorang manusia ya, dan menjadi kebiasaan yang akhirnya mungkin sampai sekarang pun masih terbawa ya. Tapi memang sebenarnya semua orang seperti itu. Ada yang memang sangat-sangat bijak sekali memanfaatkan waktu yang ia peroleh ya. Dan Sonde menyia-nyiakan sedetik pun waktu untuk dilakukan mengerjakan tugas atau mungkin mencari uang dengan giat ya. Pokoknya hal-hal ataupun waktu itu sedetik pun tidak disia-siakan.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang, tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Opok Mema itu terdiri dari dua kata. Opok itu satu wadah yang diangin menggunakan daun lontar. Itu opok, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu minumnya, dan karena dia dihubungkan dengan opo, menjadi opo mama, lebih dikenal sebagai minumnya sirih pinang dari opo, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari opo mama itu harus kita ketahui.

tentang isinya. Pokoknya nama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada siring.

0: karena yang filosofis sama sekali, dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa pokok Muhammad tidak bisa dipahami secara elementer saja, tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja, tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam pokok Muhammad.
1: Pokok Mama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
0: Pokok Mama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi, filosofi dalam pokok Mama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam okok mama itu, dari wadah okok mama itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan, dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu otak mama itu ada sesuatu, yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur, dan tembakau.
1: Dalam ruang persegi, otak mama tersimpan empat unsur utama: sirip pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
0: Simbol budaya yang terkandung dalam sirip

0: itu adalah siri itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, tepung itu melambangkan ikatan. Satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan. Yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah. Sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah jadi tembakau, orang tambah semangat.
1: Dalam praktiknya, Okobama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okobama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
0: Kalau hanya khusus untuk siri pinang tembakau dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat siri ini atau nama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh yang makan siri sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus dua tangan, berlutut. Kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Dan itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis. Walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Harus berlutut baru diserahkan.
1: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Fanu.
0: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan Timor lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung fanu. Apa itu fanu? Fanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam fanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen. Saya anggap bahwa di dalam fanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangkal kalau ada fanu di dalam itu Okobama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, Okobama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siri pinang kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari Aten Meto itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok nama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok nama, nah, mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok nama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fang itu ada hal-hal yang sifatnya norma, ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok meme itu harus normatif, tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau dilanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam opok nama itu misalnya dalam kegiatan pemenangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui opok nama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap pokok nama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang pokok nama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai okok nama. Itu pelanggaran total.
1: Namun, tantangan terbesar pelestarian okok nama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoin Meto.
0: Jadi begini, ini kembali kepada kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoin Meto, maka dia harus siap ke okok nama. Kalau dia paham tentang okok nama, maka pasti dia akan siap ke okok nama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh sirip, pinang, kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari okok nama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau meto, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam okok nama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau Meto yang susah kolang, dan akhirnya pulang dia jadikan okok nama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu okok nama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya okok mama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan orang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau Meto yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
1: Okobama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antar sesama. Menjaga Okobama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan bapak mama saudara dong semua, satu lagi ya peribahasa tentang waktu. Walaupun ada umpan, belum tentu ada ikan. Jadi artinya, walaupun dalam melakukan suatu pekerjaan telah ada persediaan yang cukup dan juga memadai, tetapi belum tentu akan berhasil dengan baik. Jadi kayaknya ora et labora ya, berdoa dan bekerja. Jadi biar semuanya itu balance. Tapi terkadang memang apa yang sudah kotong rencanakan, apa yang kotong yakini akan berhasil, terkadang kotong harus menunggu ya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kotong harapkan. Ya, namanya juga hidup ya. Selalu memberikan kotong pelajaran di setiap waktu, di setiap pengalaman ya, ataupun di setiap hal yang kotong jalani ataupun kotong lakukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wakil Ketua 1 Bidang Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih Teun Baun, Apri Adu, menilai KKMP dapat kasih manfaat buat masyarakat. Kehadiran koperasi sondehannya menyediakan akses permodalan buat anggota, tetapi juga si pendampingan pi pelaku UKM serta petani. Menurut Apri Adu, hasil KKMP Teun Baun bisa bantu masyarakat untuk kasih kenal dongpung hasil produksi. Melalui jejaring pemasaran yang ada, produk-produk yang dihasilkan pelaku UMKM dan petani diharapkan memiliki akses pasar yang lebih luas. Beralih ke informasi berikut, dedaunan kering yang disaring, maksud kami dedaunan kering yang sering dianggap sampah ternyata dapat disulap jadi produk seni bernilai ekonomi tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh Saka Putra Duka, seorang perajin dan seniman asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Melalui usaha seni ukir daun yang dia tekuni, Saka berhasil mengubah daun jati, nangka, dan waru untuk jadi lukisan sketsa wajah. Saka kasih tahu, ide memanfaatkan media daun bermula dari kegemarannya menggambar sejak kecil. Ia kemudian melakukan eksperimen otodidak selama 1 tahun supaya ketemu teknik pengawetan dan pengukiran daun yang tepat. Menurut Saka, produk kerajinan berbasis bahan alam memiliki peluang pasar yang terlalu besar di NTT. Hal ini sejalan dengan status NTT sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Ia menilai karya seni ukir daun sangat potensial untuk dijadikan souvenir atau oleh-oleh khas bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Flores dan Timor. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Krisye. Kisah kasih di sekolah. Memang ya, bapak mama bahas saudara di zaman sekolah dulu, ada begitu banyak cerita tentang memori masa remaja, cinta monyet, terus itu ada juga nostalgia, putih abu-abu, dan cerita-cerita bersama dengan ketong punya teman, sahabat yang mungkin sampai saat ini pun masih tetap ketong jaga ya silaturahminya. Komunikasinya masih bagus dengan kawan-kawan waktu sekolah dulu. Ya, dan bapak mama, bapak saudara menemani aktivitas akhir pekan bapak mama ya. Rangkaian musik akan menemani bapak mama, bapak saudara dong semua di ini siang. Di siang yang panas dan juga berangin, dia angin cukup kencang. Jadi buat bapak mama, bapak saudara dong semua, yang pasti tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan juga buat yang akan menuju ke luar kota, dan yang pasti tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di siang ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan mata Tuhan.

0: atau nyimeto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian atau nyimeto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi atau nyimeto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari atau nyimeto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tari sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan. Tarian ini menggambarkan rasa sukacita seorang perempuan menyambut suaminya kembali dari rantau atau kepala suku yang pulang sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi semangat dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari, termasuk 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat. Pada zaman sekarang, dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan juga merupakan tarian menyambut pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, di mana dalam kehidupan seseorang, bila berhasil, seolah-olah lupa daratan, sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau tetap bertanggung jawab terhadap tanah leluhur, terutama dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan. Biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan hasil memenangkan perang. Cakalele diiringi gong, menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik. Maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya, serta akurat.

0: Loko Haing Gajah merupakan salah satu tarian adat dari Ende Lio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Haing Gajah dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Haing Gajah terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea, yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Ende Lio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuhnya. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Haing Gajah, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka, sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan layanan kesehatan, ketenaga kerjaan, dan perlindungan sosial melalui dukungan kebijakan serta anggaran dari pemerintah pusat. Aspirasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma saat menerima kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat. Kunjungan kerja yang didampingi kami dipimpin Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene berlangsung selama 2 hari dari tanggal 23 sampai 24 Juli 2026. Sebagai bagian dari fungsi pengawas DPR terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, kependudukan, dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemenuhan gizi, serta jaminan sosial. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Joni Asadoma menegaskan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendukung berbagai program strategis nasional, termasuk program makan bergizi gratis, percepatan penurunan stunting, penguatan perlindungan tenaga kerja, dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut. Nusa Tenggara Timur, sonehanya menawarkan keindahan alam yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantai yang eksotis. Jiwa dari pariwisata NTT sesungguhnya terletak pada kekayaan budaya, mulai dari arsitektur rumah adat tenun ikat sampai ritual leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini dikatakan Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia NTT, Ito Pance. Menurut Ito, pramu wisata atau tour guide memiliki peran krusial yang lebih besar daripada sekedar menemani perjalanan wisatawan. Mereka berada di garis terdepan dan mengemban multi peran strategis bagi daerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore buat Bapak Mama Baso di arah dong semua. Selamat beraktivitas di ini sore ya. Beta Christine menemani Bapak Mama Baso di arah dong semua dengan musik dan juga ragam informasi dangdut tentunya ya, sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kali ini, buat Bapak Mama Baso Dera yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silakan gabung melalui kotongpung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Dan sebagai pantun pembuka ya, untuk Bapak Mama Baso Dera dong semua. Pagi hari minum jamu ditemani roti isi selai. Bapak Mama Baso Dera dong semua, dangdut siap untuk menemani. Jadi menemani aktivitas sore ya. Jadi buat Bapak Mama Baso Dera sekali lagi yang mau gabung, tak lalu boleh melalui kotongpung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Dan Bapak Mama Baso Dera Ju nanti bisa ini ya, bisa salam-salam atau mungkin mau memilih lagu, salah satu lagu yang ada di playlistnya Pro Dangdut Pro 4 RRI Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, burung pipit terbang melayang, hinggap sebentar di pohon randu. Salam hangat penuh sayang, mari bergoyang berpantun di Pro Dangdut. Buat bapak mama, bapak saudara dong semua yang mau gabung ya, yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, terlalu boleh melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Angin kencang di ini sore, bapak mama bapak saudara dong semua, dan yang akan bepergian ada di jalan, hati-hati di jalan. Kita sapa dulu penelpon pertama ketong di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Kristin.
0: Selamat sore, Deng Saba di mana? Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Orang Fatu Venu.
0: Orang Fatu Venu, kakak Yuven.
1: Iya.
0: Fatu Venu ke mana? Angin kok?
1: Hujan angin.
0: Ayo, di sana hujan angin. Ya, tapi semua angin. Aman-aman saku kakak.
1: Ya, hujan angin tapi aman-aman, Kak.
0: Sudah sampai yang bikin seng melayang mangkali atau ya. Pot bunga dong ancor sonde.
1: Sonde kakak, aman-aman, Kak.
0: Baik. Kakak Yuven sehat-sehat kok?
1: Iya, sehat-sehat kakak.
0: Baik. Kakak Yuven, ada pantun puisi teka-teki kok?
1: Ada kakak.
0: Silahkan.
1: Burung merpati terbang berdua.
0: Cakep.
1: Hinggap manis di jahan jati.
0: Cakep.
1: Tapi kita kemana-mana lagi.
0: Cakep.
1: Cinta cuma untukmu saja.
0: Cakep.
1: Tapi ada kakak.
0: Oke, silakan.
1: Laba-laba kakinya belatan.
0: Cakep.
1: Bikin jaring di pohon waru.
0: Cakep.
1: Begitu banyak tanda menawan.
0: Cakep.
1: Seru orang banget diganggu.
0: Cakep. Pokoknya jangan macam-macam ya.
1: Iya.
0: Kalau sonde
1: iya,
0: mau viral begitu.
1: Iya, macam-macam berarti sekarang naik.
0: Oh begitu. Iya. Saya kira sekarang macam-macam berarti viral. Baik-baik, kakak Yuven. Di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan. Ada Bisik-bisik Tetangga, ada Tanda Cinta, Tidak Semua Laki-laki, Rindu Berat, Aku Rindu. Sakitnya tuh di sini. Rindu berat.
1: Iya, rindu berat. Karena hujan begini, aduh.
0: Tambah rindu, eh?
1: Tambah rindu. Makin hujan.
0: Makin rindu. Baik. Silakan Kak Ivan, mau salam-salam buat siapa?
1: Ya, salam pertama buat Mama Marta di Katolik Amin Sore.
0: Iya.
1: Mama Rania Lebehina. Mami Atri Asial Amin Sore Maria.
0: Iya.
1: Mama Ima Katolik Amin Sore Nama. Terus ini kata Irni Dineko Nono. Selamat Sore.
0: Iya.
1: Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Gati, terus ini kakak Ana di Toko, Marcel di Kalibat, Tony di Mut bersama kekasihnya, Mama Anita Weteta, terus ini Mama Aileen di Niti-Niti, Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, terus ini
0: siapa lagi?
1: Papa Dion di Hane, Mama Dion di Camplong, terus ini Milani di NDS, Amatomi, Ibu Nura, terus ini siapa lagi? Majesty di Lelogama.
0: Iya.
1: Ini singkat warung gue, Kakak Piri di Kampung Amatoe.
0: Iya.
1: Ini kau di KPU, kakak Dani di Fatululi juga. Tidak orang buat semua-semua.
0: Baik.
1: Ini satu sama sore, salam kompak-kompak selalu.
0: Baiklah
1: kalau gitu. Dia yang lagi pantau, dengan ucapan, rasakan sunyi mencipam hatiku ini, ada rindu untukmu.
0: Nice, mantap.
1: Begitu hatiku rindu, aku cinta pada saya.
0: Wush, ngeri.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Shalom. Terima kasih buat kakak Yuven ya di Fatu Venu. Buat bapak mama bapak saudara dong yang mau gabung, masih terlalu boleh melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 0813-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama bahas saudara di ini sore ya. Jadi sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, tak lalu boleh untuk gabung ya di ini sore. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua. Sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pendengar,

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Beta Sapa lagi yang segabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Pro Dangdut. Sore Kak Christine.
0: Selamat sore, Ama Tommy. Betul kok?
1: Dengar Evan di selamat.
0: Oh salah, aduh. Semoga Nadinda ini ya. Kakak Revan, apa kabar?
1: Baik Kak, ini lagi dulu nih kesannya angin sangat kencang nih angin.
0: Eh, angin kencang sama dengan di Kupang ya?
1: Ini atap rumah terbang ini Kak.
0: Awi, jangan dulu. Ini tanggal begini nih susah mau ganti nah. Iya iya, yang pasti sehat-sehat ya Kakak Revan, deng semoga sehat, angin cepat reda suwe.
1: Ya, orang-orang lagi tidur nih Kak.
0: Baik, jadi Kakak Revan yang jaga-jaga sako.
1: Iya.
0: Baiklah, Kakak Revan silakan ada pantun puisi tak ketaki kok.
1: Mau salam-salam sah.
0: Mau salam-salam sah, boleh.
1: Ayo salam pertama buat Kak Kristen lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Kurang mungkin berkat tinggal sama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Buat Kak Joy, Kak Putra.
0: Iya.
1: Reno Kamiler. Umilki Manisa.
0: Iya.
1: Sandy, Saka, Luis, Nara iya. Evano, Erni.
0: Iya.
1: Buat Frances. Buat Bunda Asmin.
0: Iya.
1: Bunda Glenn. Bunda Natrio Tertuli.
0: Iya.
1: Buat Bapak Maia di Permutin. Mau Amat Tommy sama adik Nalani.
0: Iya.
1: Buat Jelita. Itu bentar aja kak.
0: Boleh. Selalu boleh. Di sini ada tanda cinta. Ada tidak semua laki-laki. Aku rindu. Sakitnya tuh di sini. Cinta ban motor. Manis manja dengan 5 menit lagi. Mahadaya cinta. Kau tercipta bukan untukku. Boneka India. Dokter cinta. Sepiring berdua. Indah pada waktunya. Mandi kembang. Bukan pengemis cinta. Dengan cinta memilih pergi.
1: Kalau itu tanda cinta dari siapa tuh penyanyinya?
0: Yang mana kakak?
1: Yang tanda cinta tuh penyanyinya dari siapa tuh?
0: Tanda cinta, sudi mana ini tanda cinta? Lah dia sudah hapus dem tanda. Kayaknya Mahadaya Cinta kakak.
1: Cinta ban motor itu diatur saya dari
0: Jaja Miharja.
1: Cinta ban motor.
0: Atau mau yang mana? Yang Mahadaya Cinta?
1: Ya cinta ban motor kakak.
0: Cinta ban motor, ke pasrah.
1: Kayaknya lagunya baru diputar itu kok cinta motornya itu.
0: Baiklah kalau begitu. Silahkan. Ada lagi mau salam-salam tambah mangkali?
1: Cukup saja kak.
0: Cukup begitu sah. Baik.
1: Oke.
0: Terima kasih Kak Revan.
1: Selamat bertugas seluruh kru dari Kupang Kursi Perempat Karukas dan Kedatu dan selamat sore semuanya.
0: Terima kasih. Selamat sore. Ya dan Beta kembali menyapa yang sugabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Pro Dangdut.
2: Halo. Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Odi, apa kabar?
2: Kabar baik, Kak. Ini angin kencang-kencang. Ini kayak mau tercap.
0: Sama ya, di Tompelo juga angin terlalu kencang.
2: Betul, saya kemarin di Kupang juga.
0: Oh, di Kupang juga?
2: Iya.
0: Bagaimana, kakak?
2: Di Benfui, kakak.
0: Oh, di Benfui. Di Benfui angin kencang juga?
2: Itu sih.
0: Baik. Sekarang masih di Kupang atau suka kembali, Pik? Kokveo.
2: Kemarin sore baru tiba di Kokveo.
0: Oh ya ya, baik. Sehat-sehat kakak.
2: Ya, kakak. Ini cuaca ini ada gerimis baru angin juga poi.
0: Andi, angin dia mulai-mulai dia. Teko temu jalan justru takut-takut. Ke mana kakak?
2: Ke 17 Agustus dari angin tambah tak boleh bendera.
0: Biar semua bendera terkibar dengan bagus ya. Mengkali itu dia tujuan kakak.
2: Itu sudah.
0: Baik, baik, baik. Kakak Odi, silakan. Ada pantun puisi teka-teki kok?
2: Sampai siapa? Katanya ada kunyi-kunyi jang bunga.
0: Ay lo, enak tuh eh. Bye-bye, tete jang bunga angin bawa terbang. Baik. Kalau begitu mau dengar lagu yang mana kakak? Di sini ada... Tidak semua laki-laki, aku rindu, sakitnya tuh di sini, manis manja dengan 5 menit lagi, Mahadaya Cinta, kau tercipta bukan untukku, Boneka India, dokter cinta, sepiring berdua, indah pada waktunya, mandi kembang, bukan pengemis cinta, deng cinta memilih pergi.
2: Ya, sepiring berdua, saya
0: kata. Sepiring berdua? Sepiring apa? Jagung bunga? Baik, kakak, silakan. Salam-salam buat siapa?
2: Salam-salam buat Kak Christine, tetap semangat di studio, pulang
0: kasih.
2: Di jalan, pokoknya berkati oleh Tuhan.
0: Terima kasih.
2: Selamat buat Revlan di Pantulan, selamat sore. Kakak Saka di Periti, kakak John Sari, kakak Kuni di Mutis,
0: pusatikan
2: sinya, selamat sore juga.
0: Yeah.
2: Ailin di Niki-Niki, Nana Ayofano, Mbak Idan, kakak Firi di Soe Kampung Aman, dan kakak John di iya John Camplong, kakak Milky di Camplong juga, Mama Anita, kakak Yufel, kakak Fendi, dan Mama Beci di Manatepen. Bapak Herman yang KAI. Bapak Aroseran di Satu Lui Tengah. Bapak Nehemia di Semau. Bapak aku di Manuvelon. Oh ya, lupa Pak Joy di Molo Tengah. Bapak Herman yang KAI. Bapak Mira Kose di Wepura. Selamat sore Bapak. Apa kabar? Sehat-sehat.
0: Siapa lagi?
2: Kakak Dana di Patululi bersama Ma Ima, adik ini bersama Ma Tommy, dan
0: siapa lagi?
2: Buat semua-semua saya capur atas, selamat sore.
0: Baik.
2: Ini di Lelogama.
0: Iya, baiklah.
2: Kakak Kristen, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Kakak Odi. Sehat-sehat selalu ya. Ini kayaknya memang rata-rata di semua wilayah di Pulau Timur nih angin kencang ya. Beta coba sapa lagi yang sugabung di Prodangdut. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, cantik.
0: Selamat sore, kakak sayang, kakak Putri Ayu, apa kabar?
3: Kabarku baik-baik.
0: Di sana hujan kok, kakak?
3: Onde.
0: Onde.
3: Iya,
0: coba. Kakak di mana? Ada minta maaf kakak di mana?
3: Bita di rumah. Mama Batu Besi, kakak Kristi.
0: Batu Besi, ayo. Selama ketong sukena denda.
3: Itu.
0: Sonde, baes. Iya, iya. Kakak Putri Ayu, ada pantun puisi tak kata-kata kok?
3: Tak kata-kata ada, cantik.
0: Silakan kakak.
3: Apa kalau kita naik demo tuh
0: ya,
3: apanya yang duluan naik?
0: Kaki tuh kakak, kan tadi mau ikut naik pakai kepala.
3: Itu dia.
0: Baik-baik. Yang naik
3: kalau kita naik demo tuh sebelum kita naik
0: ya,
3: apa yang duluan naik?
0: Kaki, bukan kepala.
3: Aduh. Berasa.
0: Berasa. Doo, nah doo su sampai ini kayaknya sampai besok pagi jusan tak jawab.
3: Bayangan.
0: Oh, begitu. Baiklah kalau begitu.
3: Oke, okay, ada satu Leika.
0: Silakan, silakan.
3: Ada satu.
0: Kakak, mungkin sebelum lanjut, mungkin volume radio bisa kasih kecil terlebih dahulu kok supaya sound feedback. Jadi yang di rumah yang dengar tuh. Baik, silakan.
3: Ada satu Laika cantik.
0: Silakan.
3: Makanan apa?
0: Ya.
3: Yang ganas dan bikin orang menangis ini.
0: Sambal. Dia punya sambal itu banyaknya sampai 50. Dia punya cabai.
3: Iya, 100.
0: Itu yang bikin orang menangis ya. Baik.
3: Ada pantun kan?
0: Boleh, pantun. Silahkan. Silahkan pantun.
3: orang Kupang menangis Cina.
0: Cakep.
3: Karena angin begitu kencang.
0: Cakep.
3: Hati-hati dalam perjalanan. Jangan ngebuk, nanti jatuh dari kendaraan.
0: Baiklah, hati-hati di jalan ya, buat bapak mama bahas saudara dong semua. Baik, Kakak Putri Ayu, silahkan mau dengar lagu yang mana?
3: Neo, Kak Kristen yang pilih lagu apa?
0: Di, baiklah, mau salam-salam buat siapa?
3: Salam pertama buat Maima di Tatululi yang berulang kontrol. Makasih Maima ada waktu gabung di Pompat dulu Maima sayang.
0: Baik.
3: Yang tadi baru lewat itu siapa ya?
0: Tadi baru lewat Kakak Odi di Kokveu.
3: Waduh, itu Kakak Odi selamat kenal. Ada ini siapa lagi gerangan?
0: Siapa lagi?
3: Nama Nana. Itu Kakak Nana yang di ini.
0: Baik.
3: Selamat sore dirimu. Terus ada Cecilia di Mentasi. Makasih atas ini gabungannya.
0: Iya.
3: Ada ini Bapak Junua. Bapak Junua juga kadang-kadang masuk di perempat. Buat Bapak Junua selamat sore. Kak Iting lagu, lagu apa ini?
0: Lagu, tadi bilang beta yang pilih sama.
3: Iya dong.
0: Nah beta kasih
3: Kak Iting yang ini.
0: Di sini ada Sepiring Berdua, Tidak Semua Laki-Laki, Aku Rindu, Sakitnya Tuh Di Sini, 5 Menit Lagi, Mahadaya Cinta, Kau Tercipta Bukan Untukku, Boneka India, Dokter Cinta, Indah Pada Waktunya, Mandi Kembang, Bukan Pengemis Cinta, dengan Cinta Memilih Pergi.
3: Waduh, cinta saya dari ini Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar yang mana tadi Kakak?
3: Tadi.
0: Oh, bukan Pengemis Cinta.
3: Cinta toh.
0: Baik, bukan Pengemis Cinta ya. Baiklah kalau gitu.
4: Kalau aku waktu malas kayaknya apa? Lagunya Indah Pada Waktunya.
0: Kalau Kakak Sisilian nanti telepon sendiri, Sasone bisa. Beta mau dengar Kakak Cecilia omong sendiri, Sa.
4: Oke,
0: baik. Silakan Kakak Putri Ayu, silakan.
3: Kira-kira Maiting, beta mau kasih informasi Pro 4 sudah bagus Maiting.
0: Iya, terima kasih Kakak. Wah.
3: Kalau Pro 3-nya masih kecil.
0: Eh? Baik, iya. Nanti beta sampaikan di teman-teman teknik ya. Terima kasih informasinya.
3: Beta punya ini apa tuh? Beta pembesti di Pro 2 tuh.
0: Oh, siap. Nanti beta sampaikan.
3: Bilang ini Putri Ayu juga Muslim. Kalau bisa, nah ini apa? Kalau ini, nanti kalau mau minta nomor, nah minta di sisi ya.
0: Baik, siap. Nanti beta sampaikan. Terima kasih Kakak Putri Ayu sudah gabung di Prodangdut ya. Dan buat bapak mama bahas saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
5: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan...
5: dengan Mak Marlin di Kota Bes.
0: Mak Marlin, orang Kota Bes. Kota Bes angin kok mama sayang.
5: Dari tadi malam hujan sampai pagi.
0: Wih, masih hujan.
5: Jadi sekarang angin sekarang.
0: Baiklah, sehat-sehat selalu Mak Marlin.
5: Iya.
0: Iya, Mak Marlin, silakan ada pantun puisi teka-teki kok?
5: Tidak ada.
0: Nah, kalau begitu mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Sepiring Berdua, Tidak Semua Laki-Laki, Aku Rindu, Sakitnya Tuh Di Sini, Manis Manja, Mahadaya Cinta, Kau Tercipta Bukan Untukku, Boneka India, Dokter Cinta, Indah Pada Waktunya, Mandi Kembang, dan Cinta Memilih Pergi.
5: Cinta Memilih Pergi.
0: Cinta Memilih Perginya buat siapa?
5: Buat Kak yang bertugas, Semangat Lewat Udara.
0: Terima kasih.
5: Yang berikut buat Kak Cecilia, Bunda Asmi.
0: Iya.
5: Majisi, Mama di Besmarak, Marian, Ma Ima, Mak Cantika, Bunda Natalia, terus Opa Jonua, Opa Miller,
0: iya.
5: Opa Emi, Salam sapu rata sahabat semua.
0: Baik.
5: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih Mama Marlin di Kota Bes ya. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Angin kencang terjadi di hampir di beberapa wilayah ya, di Pulau Timor dan mungkin di beberapa kabupaten lainnya ya. Jadi buat Bapak Mama yang ada dalam perjalanan, khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2, hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut ya. Ya, dan beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
6: Halo.
0: Halo. Sekarang baru beta bisa menyapa, eh?
6: Oh, begitu.
0: Halo, harus begitu. Apa kabar Kakak Sisilia?
6: Baik.
0: Baik-baik kok.
6: Iya,
0: ini mantap sih, kena ke mana? Hujan kok, angin kok? Ke mana Kakak?
6: Angin kencang.
0: Angin kencang, sama ya, santau jauh-jauh beda dengan tombel loh ya.
6: Iya, betul.
0: Tapi di sana ini kok, sampai ada kejadian kok, mungkin ada dengar-dengar. Ada
6: angin,
0: sendok melayang.
6: Kayaknya aman saja, Kak.
0: Oh, aman-aman ya.
6: Bunyi-bunyi, tapi tidak ada tanda-tanda jatuh. Kalau jatuh berarti kita lapar, saya apa lagi.
0: Baiklah, kalau begitu. Kakak Sisilia, silakan.
6: Tetap punya teka-teki begini, Kakak Uripin.
0: Silakan.
6: Berapa banyak pisang yang kamu makan ketika perut kosong? Berapa banyak?
0: Berapa? Tergantung ya. Di rumah ada pisang kosong deh. Kalau son ada ya sudah makan nasi.
6: Ya, buang saja tengah buah kok. Begitu.
0: Oh, begitu. Berapa banyak kalau misalnya ada pisang di rumah ya cuma satu ya. Kalau misalnya masih lapar tambah lagi dua gitu.
6: Oh ya sudahlah kalau gitu. Mm-hmm. Oke lah kalau gitu ya, aku punya indah pada waktunya kakak.
0: Ini maksudnya apa? Indah pada waktunya kok. Iya.
6: Yeah.
0: Lagunya indah pada waktunya untuk siapa kak?
6: Untuk semuanya, untuk Bunda Putri Ayu.
0: Mm-hmm.
6: Yang Marlin dan semua yang lagi monitor
0: iya.
6: Di Pro 4 sore hari ini karena semua dekat jam berita.
0: Iya.
6: Jadi buat Kak Kripin tetap semangat ya, hati-hati jalan. Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih buat Kakak Sisilia di Mantasi ya. Bapak Mama, Bapak Saudara, Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama dong semua sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia.

0: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagi Bapak Mama Bapak Saudara dong pecinta ketenangan dan fotografi, pesisir utara Kabupaten Sika kini menawarkan destinasi yang patut dikunjungi. Muara Nanga Bega, sebuah surga tersembunyi yang menawarkan perpaduan sempurna antara panorama alam yang asri dan udara sejuk yang menyegarkan. Terletak di Desa Mage Panda, Kecamatan Mage Panda, destinasi ini berjarak sekitar 25 hingga 30 km dari pusat kota Momere. Untuk mencapainya, wisatawan dapat menempuh perjalanan ke arah barat dengan waktu tempuh berkisar 45 hingga 60 menit, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beralih ke informasi berikut, Dusun Bonen menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan Gua Jepang Fatu Suba sebagai cagar budaya. Mereka berharap langkah ini dapat menjaga warisan sejarah sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Tokoh adat Saul Konis mengungkapkan bahwa pihaknya telah ikhlas menyerahkan tanah kepada pemerintah. Ia juga mengapresiasi peran tokoh gereja dalam memperkenalkan situs tersebut. Menurutnya, tanpa upaya tersebut, gua-gua mungkin tidak dikenal luas. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore buat bapak mama bah, saudara dong semua. Bro Dangdut masih menemani aktivitas bapak mama dong di saat ini ya. Angin cukup kencang di seputaran Tompelo 8. Bagaimana dengan keadaan di sekitar bapak mama dong? Apakah angin juga cukup kencang? Dapat informasi kalau di Manulaiju angin kencang sampai ini ya, bikin seng di sekitaran Manutapen, Manulai. Itu tak angkat begitu. Nah, buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Bapak mama Ju bisa langsung komen di live TikToknya RRI Kupang ya. Selamat sore buat kakak Malopatri. Salam kenal buat semua dari Malopatri di Nonohonis Soe. Soe kemana hujan ko atau ba angin? Pokoknya semua yang ada di mana saja ya, sehat-sehat selalu dan juga semangat, bahagia juga untuk menjalani aktivitas di sore ini. Ya, dan yang pasti buat bapak mama, bapak saudara, di Soe hujan angin katanya. Jadi buat bapak mama yang akan menuju ke Soe, mungkin bisa langsung siap-siap ya. Sedia payung sebelum hujan. Sedia jas hujan kalau misalnya Soe pakai kendaraan roda 2 ya. Biar sone basah dan juga balik lagi bahwa hati-hati di jalan. Jangan terlalu ngebut ya untuk bawa motor. Ya buat bapak mama, bapak saudara dong semua, selamat sore, selamat beraktivitas. Kakak Ansni itu selamat sore ya. Terima kasih gabung di sore ini dan sehat-sehat selalu, pokoknya bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Beta kembali menyapa yang gabung di Pro Dangdut. Halo, terputus ya. Ya, dan sekali lagi buat bapak mama dong semua yang mau gabung, silahkan ya melalui ketompong lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Christine, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Molteng Kak Christine.
0: Ailo, Kakak Joy.
1: Iya Kak Christine.
0: Kakak Joy, karmana di Molotenga hujan ko, ba angin ko?
1: Tuh Kak Christine nih, mau bilang
0: tidak ju hujan.
1: Hujan lebat, angin kencang Kak Christine.
0: Tapi sonde ini toh Kakak Joy, sonde sampai yang seng tak angkat toh? Atau kejadian juga sama di Manulai?
1: Ini saya belum keluar kok.
0: Cek
1: jalan,
0: ya.
1: Ini agak kencang jadi potong jalan dulu. Takut hujan, takut kabut lagi. Takut tibal Kak.
0: Ay, itu sudah. Jadi hati-hati Joy. Jaga keselamatan yang pasti ya.
1: Amin. Puji Tuhan Kak Kristen.
0: Kakak Joy ada pantun puisi tak kata Kiko?
1: Pantun lama sakati.
0: Boleh, silakan.
1: Iya. Dari mana datangnya lindung?
0: Cakep.
1: Dari mata, dari sawah turun kitali.
0: Cakep.
1: Dari mana datangnya cinta?
0: Cakep.
1: Dari mata turun ke hati.
0: Cakep. Baiklah. Tapi sekarang subeda lai. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook baru turun ke hati ya. Iya. Ya, Kakak Joy. Di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan. Ada Aku Rindu. Terus itu Sakitnya tuh di sini.
1: Aku Rindu saja.
0: Oke, okay, baiklah. Rindu deng yang di silakan Kakak Joy salam-salamnya.
1: Iya, lagu ini kutitipkan. Di orang Pasuli Utenga, Mama dan keluarga, selamat sore, apa kabar? Kamu sakit nak, lupa minum obat ya?
0: Baik.
1: Yang berikut buat Mama Ailin di sini.
0: Iya.
1: Terus buat Bapak dan Uin Lati.
0: Iya.
1: Terus buat Dion Hane. Terus buat Kak Udi Kopi, Bapak Herman di Antai.
0: Iya.
1: Terus buat Akdon Takari, karena saya lihat Takari, Kak Pini, sama Mama. Bapak ditarik juga, selamat sore.
0: Iya.
1: Terus buat Elvi, buat Bapak Alose, selamat sore juga.
0: Iya.
1: Terus buat Om Eta, terus buat opa ini, terus buat mama Rita di Oteta, mama Juti Lelogama, mama Tana, mama Ima, Kak Lilita, Kak Nibani, terus buat bapak Maia di Panti, terus buat Bung Rekla di Sulamu, bapak Buku,
0: intinya
1: buat semua kota yang lagi pantau Prodangkot, dapat selamat sore, semoga Tuhan kita semua.
0: Amin.
1: Buat Kak Kristen yang lagi bertugas di studio,
0: sama
1: Cruz dan pimpinan Pro 4 dengan ucapan selamat sore juga.
0: Terima kasih.
1: Makasih,
0: shalom. Shalom, terima kasih buat Kakak Joy di Molo Tengah. Angin cukup kencang di Molo Tengah ya. Di Kakak Ata, Kakak Ata 2612 ya. Katanya soe hujan. Baik, terima kasih Kakak Ata untuk informasinya. Dan juga Kakak Malo Patri, request lagu dangdut terlalu boleh Kakak ya. Silahkan yang mau request lagu dangdut atau berbagi pantun, puisi, teka-teki terlalu boleh. Nanti bapak mama bapak saudara bisa gabung melalui kotompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
2: Halo Bro Dangdut, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Melanie. Betul kok Son deh.
2: Iya betul.
0: NBS ke mana? Hujan kok atau bak angin?
2: Angin terus mendung.
0: Angin mendung. Son jauh beda dengan di Tompelo eh?
2: Ya.
0: Ada teka-teki sayang? Puisi?
2: Son ada.
0: Nah ada apa sah?
2: Ada duduk.
0: Ada duduk. Baik baik. Salamnya buat sahabat adik Melanie.
2: Buat semua Kak Kristin.
0: Ada lagi?
2: Terima kasih
0: kembali. Selamat sore, sehat-sehat selalu ya. Buat bapak mama bapak saudara yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung ya. Atau mungkin yang mau kasih informasi tentang cuaca angin kencang di sekitar tempat tinggal bapak mama terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Apa kabar buat bapak mama dong semua yang ada di rumah, yang ada di jalan, di pasar, di tempat aktivitas, di mana saja berada ya. Yang pasti buat bapak mama yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki. Beta menyapa dulu yang sugabung melalui live TikToknya RRI Kupang. Ada kakak Esi. Esinya 4 kali ya. Katanya selamat sore kakak. Salam kenal yang ada di Kupang. Katanya kakak Esi sekarang ada di Malaysia Timur. Di Sarawak. Di Sarawak panas betul. Di sini mendung kakak. Beangin ju. Kutung sampai takut-takut mau keluar ya. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih kakak Esi. Sehat-sehat selalu di Sarawak ya. Dan juga tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya. Buat bapak mama bapak saudara, Pro Dangdut masih menemani di ini sore. Jadi yang mau gabung nanti bisa gabung, karena Pro Dangdut menemani aktivitas sore bapak mama sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore buat bapak mama bahasodara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Angin masih berhembus dengan kencang di seputaran Tompelo 8. Dan Pro Dangdut juga masih menemani bapak mama bahasodara dong semua. Yang mau berbagi pantun, puisi, teka-teki, terlalu boleh melalui ketompong lain telpon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang sudah cukup banyak ya. Beta salam-salam dulu, beta sampaikan dulu ya salam-salamnya di sore ini. Ada siapakah gerangan dirinya, kakak Esi di Sarawak, terus kakak DH380NG, ya, dan kakak Taperu, salam kenal, salam buat keluarga Taperu di Soe, belakang pertokoan dengan mama Orance di Lasi. Terima kasih kakak Taperu, katanya sekarang ada di Bali dan Bali katanya panas ya, cuaca cerah juga. Ya, dan buat kakak Esi, lagu Maggie Z nanti beta putarkan kakak eh. Dan ada juga kakak, siapakah gerangan dirinya? Kakak Riko P2A94 ya. Riko Tanah Patah hadir dari Provinsi Bengkulu. Kakak Vano, selamat sore. Selamat beraktivitas. Katanya selamat sore kakak Christine, pilihkan lagu dangdut buat kakak yang ada di Kupang. Salam selalu. Terima kasih. Bengkulu katanya cerah berawan. Oh, kakak Esi katanya lagu dari Maggie Z spesial buat Mak Mary. Makasih. Terima kasih kembali kakak. Baik. Ada siapa lagi di kakak Vano di Sulawesi Lu Timur? Mendung berangin. Terus bilangnya, oh karena tadi ada sempat bahas soal layang-layang ya di saat angin yang berhembus cukup kencang ini. Katanya kakak Vano dulu masih kecil bikin layang-layang sendiri ya. Sonde beli di kios-kios Paman Bugis dong ya. Dan katanya pas berangin langsung di lapangan bola bawa layang-layang. Baik, kayaknya dulu sama-sama ya semuanya ya waktu masih kecil. Pas angin kencang begini, waktu yang tepat untuk kasih naik layang-layang. Ya, dan kakak Caroline Ulihede. Mau salam-salam buat kakak Denny Ulihede ya. Baik, terima kasih kakak Caroline. Sehat-sehat selalu ya. Kakak Eta Ina 20. Selamat sore kakak Eta. Sehat selalu juga. Bahagia selalu. Dan kakak Yanis 026. Selamat sore kakak dari Alor. Bah, kita deng kita jadi katanya ada di Malaysia. Kirim salam buat semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih kakak. Kakak Caroline katanya mau salam buat Oma Esther Ulihede di belakang Hotel Bella Vita dan juga Oma Dina Mamuju. Dan sekali lagi buat kakak Denny Ulihede. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya buat bapak mama bahasodara dong semua. Bahagia selalu. Dan beta kembali menyapa buat kakak Wempi. Kakak Wempi tanya selamat sore dari Keva. Baik, buat bapak mama, saudara dong semua.

0: Dangdut adalah kita.
1: Mana-mana.
0: Ya, silakan berjoget ya kakak ya. Ya, dan buat bapak mama, bapak saudara sekali lagi yang mau gabung, silakan melalui kotompung lain telepon di 0380 833 499.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang yang pernah sepiring berdua ya, tapi ditinggal pergi. Selamat sore. Bagaimana rasanya makan sepiring berdua terus ditinggal pergi ya? Ya, sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan juga selamat sore buat Kakak Wimpi Taulin. Katanya selamat sore dari Keva. Terima kasih Kakak Karolin, selamat sore. Kakak Eta Ina, salam kenal juga ya. Dan Kakak Adolfina Kadas, selamat sore, selamat beraktivitas. Dan Kakak Yanis katanya terima kasih, tetap semangat. Kakak Open, salam dari anak rantau, buat anak rantau semuanya sehat-sehat ya. Kakak Beng, salam buat katanya komandan Kakak Beng yang ada komandan SAR ya, dulu di Merauke sekarang di Kupang, salam sehat. Dan Tapotong, dan buat Kakak penyiar katanya salam kenal, salam sukses selalu. Terima kasih Kakak Beng. Terus ada Kakak Karolin, terima kasih ya untuk sudah gabung di Prodangdut RRI Kupang. Kakak Aldovina, angin kencang mendung katanya, kayaknya rata-rata ya. Baku nasi, terima kasih. Terus Kakak Eta Ina katanya titip salam buat Mak Mary Detan, Mak Mary Latif, Bunda Asmi, Mak Betsy, Bapak Aser Bekak, Mak Nona, dan juga buat semuanya. Kakak Semno di Tarus katanya Tarus angin kencang. Kakak Karolin, terima kasih Kakak. Nanti kita carikan ya Kak sayang. Dan susah sudah datang, angin kencang tuh. Ya, dan Kakak Beng ya, terima kasih sudah gabung ya di Prodangdut RRI Kupang, Pro 4 RRI Kupang ya. Kakak Agus Daho Klori katanya lingkungan Liliba kondusif. Terima kasih Mama Tesi, terima kasih sudah gabung. Terus itu juga Kakak Capricorn, selamat sore ya, yang ada di Sangihe Tahuna, Sulawesi Utara. Kakak Vano, boleh. Kakak Vano mau kasih pantun, boleh ya. Terus Brother 350 kah? 350 ya. Baik, iya. Ini yang biasa dengar di Pro 4 ya. Mau gabung kalau boleh Kakak Brother 350. Kakak Adolfina, sehat selalu. Dari Kalimantan, selamat sore ya. Cetar membahana. Batam hadir, Kakak Agris Timate, selamat sore, selamat beraktivitas ya. Yang mau gabung, mau berbagi pantun, puisi, teka-teki. Kakak Nuna, selamat sore, salam buat Mapa, lagi santai-santai menikmati angin. Bukan menikmati kopi sore ya, tapi menikmati angin. Iya, baik. Oke, Kakak Karolin, cintaku, no comment, belum ada ya, karena semua sudah terjawab begitu. Kakak Fanny, Kakak Fani Nenotek, selamat sore, gabung di Pro Dangdut sayang ya. Oh baik, Kakak Brother katanya kalau misalnya Sumara makan sepiring berdua baru dia kasih tinggal, Toki kasih pijat piring, orang sujalan sayang, orang sujalan. Kakak Jo, Kakak Joy, oh Jo Freitas ya, sore, silakan gabung Kakak. Terima kasih banyak Kakak Karolin ya. Oh katanya di Matani mendung dari pagi sampai sekarang. Di Tompelo 8 juga sama Kak. Kakak Badai kasih Ruta, salam kenal juga buat Kakak Badai ya. Yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki silahkan gabung melalui line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Rodangdut masih menemani bapak mama bahas saudara dong semua di ini sore ya. Jadi sekali lagi yang mau gabung masih terlalu boleh. Kita sapa dulu yang sudah gabung di Prodangdut. Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Amatomi di Nubon Sabu.
0: Oh, Amatomi tadi salah sebut ya. Amatomi sehat-sehat kok. Nubon Sabu ke mana?
1: Luar biasa sehat. Angin dekat laut, angin sudah lah. Angin kuat itu juga.
0: Son bisa menghindar lah ya?
1: Itu sudah.
0: Baik. Amatomi, ada pantun puisi takataki, kok?
1: Sana ada.
0: Nah, kalau begitu langsung salam-salam saja boleh.
1: Salam-salam ke sini. Siapa sekali, kok?
0: Dengan Christine.
1: Oh, Neng Kristi. Oh, Bapak Pilih kemarin ya.
0: Baik, silakan.
1: Ini salam kali Anda Kristin pulang hati-hati.
0: Ya, terima kasih, amin.
1: Motor hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Salam pertama kasih ini. Mama Ima hilang kabar total dia ini. Dan ipa peduli juga.
0: Iya.
1: John apa, John Natakari.
0: Iya.
1: John ini, Soe, kok apa ini dia? John Campo.
0: Iya.
1: Ini Om Bayalu Patuleu. Nama ini Om Mendalek Namo.
0: Iya.
1: Nama ini Ibu Gati Wolosobo.
0: Iya.
1: Mama di Bismara. Bayalu Patuleu.
0: Iya.
1: Ina Pantai. Ini Ana Mantape.
0: Iya.
1: Ini Dewi Osao. Nah, begitu saya ini.
0: Baik, baik. Begitu
1: lagu Pak Omar. Apa?
0: Lagu di sini ada Tidak Semua Laki-Laki, Aku Rindu, Cita-Citata, Dengan Sakitnya Tuh Di Sini, 5 Menit Lagi, Mahadaya Cinta, Kau Tercipta Bukan Untukku, Boneka India, Dokter Cinta, Mandi Kembang.
1: Dokter Cinta, Sa.
0: Dokter Cinta, Sa. Baik, Dokter ya. Cinta. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Shalom.
0: Shalom, selamat sore. Terima kasih buat sama Tommy di NBS ya. Dan Beta kembali menyapa yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Kakak Vano katanya RRI Bro 4 Kupang semakin jaya di udara dan krunya sehat sukses, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Joe Freitas dari Timor Leste terlalu bisa gabung kakak ya. Ketong sangat-sangat suka sekali kalau misalnya kakak-kakak dong mau gabung di Prodangdut. Nanti bisa gabung lewat lain telepon atau WhatsApp ya kakak ya. Lain teleponnya itu di 0380-833-499 atau WhatsApp di 0811-382-0143. Atau boleh juga langsung komen di live TikToknya Pro 4 RR Kupang ya. Kakak Randi, request lagu apa kakak? Kotong su ada list di sini ya kakak. Kakak Sky, selamat sore. Mau salam untuk kru Serviam Rote. Ujian besar deh. Oh, ujian besar. Jadi Sonde bisa pulang. Baik, sehat-sehat selalu ya kakak Sky. Salam buat kakak Elsie yang ada jalan-jalan dari kakak Nona. Terima kasih kakak Randi, salam kenal dari Kalimantan Barat. Terima kasih kakak Randi, sehat-sehat selalu ya. Kakak Elven, kakak Sandro, apa kabar? Bem kawan. Sehat-sehat selalu ya kakak Sandro. Orang sukses dong. Dan juga kakak Firta, selamat sore. Terima kasih buat bapak mama saudara dong semua yang sugabung di ini sore. Pokoknya sehat-sehat selalu ya. Yang ada di Kupang juga sehat-sehat. Yang ada di Tanah Rantau sehat-sehat selalu. Dan buat kakak Jo Freitas, musiknya Nona Manis, Aku Cinta Padamu. Untuk adik di atap pupu Fatumeta, terima kasih. Nanti Beta putarkan setelah Pro Dangdut ya kakak ya. Kakak Masada, selamat sore. Dari Mas Noval dari Polres Semarang, salam 86 hadir. Baik, ini kode-kode ya. 86, kalau 86 itu artinya siapkah atau hadirkah atau pokoknya ada ya. Ya yang pasti buat bapak mama saudara dong semua, sehat-sehat selalu ya, bahagia selalu. Dan putra bungsu, salam kenal dari Sabah Malaysia. Salam kenal juga yang ada di Malaysia ya, sehat-sehat selalu. Buat bapak mama saudara yang ada di, balik lagi, yang ada di Kupang, yang ada di Rote, Sabu, terus itu di Sumba, di mana saja berada ya, yang ada di Tanah Rantau juga, sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan yang pasti tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di sore ini. Pro Dangdut masih menemani bapak mama bapak saudara dong semua.

103,3 MHz Prambanan RR Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua, sampai di sini Beta menemani aktivitas sore Bapak Mama di Prodangdut ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah gabung, sudah berbagi pantun, berbagi puisi, berbagi kebahagiaan ya. Dan berharap Bapak Mama selalu sehat-sehat, bahagia selalu. Di akhir perjumpaan ketong, satu pantun buat Bapak Mama, Bapak Saudara, dua pantun sebenarnya yang digabung jadi satu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gua Jepang Fatu Suba di Kabupaten Kupang mulai mendapat perhatian sebagai destinasi wisata sejarah. Potensi ini dinilai mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Pendeta Otniel Daniliu mengungkapkan, terdapat lebih dari 120 gua di kawasan tersebut. Ia menambahkan bahwa luas area mencapai lebih dari 36 hektar. Hal ini menjadikannya salah satu situs gua terbesar di Indonesia. Petrus Banao menyampaikan bahwa masyarakat telah sepakat menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Beralih ke informasi berikut. Pantai Boa di Kecamatan Rote Barat, Pulau Rote semakin mudah dijangkau wisatawan. Akses transportasi mendukung peningkatan kunjungan wisata. Penerbangan dari Kupang ke Bandara DC Saudele hanya sekitar 30 menit. Waktu tempuh singkat memudahkan perjalanan wisatawan. Selain jalur udara, tersedia transportasi laut menuju Pulau Rote, kapal cepat dan feri melayani rute menuju Pelabuhan Baa. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndau, Bambang Basuseno, mengatakan kemudahan akses menjadi nilai tambah destinasi Boa. Wisatawan dapat memilih moda transportasi sesuai kebutuhan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Pita Kristin, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pulau Lepan Batan, menurut versi orang Kedang, pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor. Sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan Putri Laut. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun, dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar yang merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol, dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Tapi, suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timor di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tenggara Timur, NTT, menyimpan potensi wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya yaitu Teluk Gurita yang terletak tak jauh dari kota Atambua. Teluk Gurita terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dahulu, teluk ini bernama Kuit Namon. Teluk ini sudah dijadikan pelabuhan alam sejak dahulu. Selain lautnya yang dalam, airnya juga tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Mengapa dinamakan Teluk Gurita? Dulu, para pedagang dari berbagai negara melabuhkan kapalnya di teluk itu untuk mendapatkan cendana dan damar. Konon dahulu ketika ada sebuah kapal pedagang Spanyol berlabuh di teluk, sebuah kuit atau gurita raksasa melilit dan menenggelamkan kapal dan awaknya. Hingga sekarang, reruntuhan kapal dan isinya telah menjadi fosil dan masih dapat ditemukan di bagian bawah Teluk Gurita.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Kecantikan Indonesia tak terbatas pada Raja Ampat atau hamparan sawah di Ubud, Bali. Indonesia juga memiliki satu warisan alam yang sangat indah untuk dipandang, Gunung Batutara. Gunung api aktif yang terletak di tengah Laut Flores, sekitar 50 km dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini, secara rutin mengeluarkan lava setiap 20 menit sekali. Gunung Batutara merupakan gunung api yang terletak di Kabupaten Lembata Flores dan lebih dikenal dengan sebutan Pulau Komba. Keunikan Gunung Batutara adalah meletus setiap 20 menit disertai lahar panas pijar membara dan membentuk bunga api yang indah disertai tsunami kecil tetapi tidak membahayakan dan dapat disaksikan dari jarak lebih kurang 20 meter. Aktivitas gunung ini berlangsung sepanjang hari tiada henti dan paling indah disaksikan pada malam hari, terutama di saat maghrib atau subuh. Gunung Batutara atau oleh masyarakat setempat disebut juga dengan Ile Batutara merupakan salah satu dari 3 gunung di dunia dengan keunikan yang sama. Gunung kecil yang terletak 50 km di sebelah utara Pulau Lembata itu memiliki riwayat letusan pertama kali pada tahun 1847 dan 1952. Letusan tersebut menghasilkan bom vulkanik disertai aliran lahar. Kemudian pada 1 Juli 2006, Batutara meletus lagi dan abu vulkaniknya naik sampai 5.000 kaki atau sejauh 2 km. Letusan itu menghasilkan abu sejauh 4 km, mirip seperti aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sejak saat itu, Batutara sering meletus hingga puluhan kali dalam sehari. Keunikan tersebut yang membuat Gunung Api Batutara masuk nominasi wisata unik terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017. Erupsi Batutara mengeluarkan letusan tipe strombolin, letusan pendek, hanya menghasilkan sejumlah kecil lava menjulang tinggi 15 hingga 90 meter ke udara dan tergolong tidak berbahaya. Berdasarkan catatan sejarah, pada Maret 2007, Batutara kembali mengalami fase letusan yang lebih kuat. Bahkan harus mengevakuasi sekitar 15.000 orang yang berada di Pulau Lembata. Ile Batutara merupakan satu dari 3 gunung api di dunia yang memiliki keunikan seperti itu. 2 lainnya berada di Sisilia dan Atlantik. Untuk menyaksikan keindahan Ile Batutara, para pengunjung atau wisatawan bisa menggunakan kapal cepat dari Lembata dengan menempuh perjalanan sekitar 90 menit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Wahana Visi Indonesia memperkenalkan praktik pertanian ramah lingkungan pi petani daerah. Pendekatan tersebut diterapkan melalui pendampingan berbagai komoditas pertanian secara berkelanjutan. National Project Manager Inclusion WVI Vincentius Wandi Kastau, berbagai praktik pi petani salah satunya pakai sistem pengairan berselang di tanaman padi secara bertahap. Dia bilang metode tersebut bisa bantu menghemat air sekaligus meningkatkan kesehatan akar tanaman padi. Cara tersebut juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan pertanian secara berkelanjutan. Selain pengairan, petani juga didorong memanfaatkan limbah pertanian menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Langkah tersebut mengurangi limbah sekaligus meningkatkan kesuburan tanah pertanian secara alami. Pindapi informasi berikut, puluhan mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira menggelar aksi barsi-barsi di kawasan wisata Pantai Bita di Kabupaten ND. Itu kegiatan jadi bagian dari program pengabdian pi masyarakat yang bertujuan mendukung kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan pesisir. Ketua Panitia Petrus Lopi Klopong bilang pemilihan Pantai Bita sebagai lokasi kegiatan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah Kelurahan Mautapaga. Itu kawasan dinilai butuh keterlibatan berbagai pihak untuk jaga kebersihan mengingat pantai merupakan salah satu ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat. Itu kegiatan gotong royong sondeh hanya bertujuan kasih baik kondisi lingkungan, tetapi juga membangun kepedulian terhadap pengelolaan sampah di kawasan wisata. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua kermana kabar di malam hari ini ya. Hari Sabtu malam minggu ini di tanggal 25 Juli 2026, coba tebak siapa yang datang kembali lagi untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ayo siapa? Yes, betul sekali ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena ini malam di Sasando sore sampai jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando malam dari jam 7 sampai jam 12 malam. Itu ada datang yang kembali hadir untuk menemani semua pengrutinitas aktivitasnya, tasibuk-tasibuknya di malam hari ini ya, dengan hiburan dan ragam informasi yang datang siap di sini untuk datang putar dan juga datang kasih tahu seperti apa informasinya mengenai kota pun destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena kota ada di segmen pasiar kali ini ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Segmen pasiar ini akan temani semuanya dari sekarang sampai di jam 7 malam nanti. Jadi selain datang kasih tahu tempat-tempat bagus mana yang mau datang ajak Bapak Mama dong ya, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, pasir-pasir di kota destinasi wisata, datang juga mau tahu datang juga mau tahu destinasi wisata apa sah yang ada di Bapak Mama Dompun daerah ya. Apalagi kota tempat-tempat bagus itu terlalu banyak yang belum banyak orang tahu begitu ya. Jadi datang mau tahu ada tempat bagus apa dari Bapak Mama, Bapak Saudara semua pun daerah ya. Boleh berbagi ceritanya di 0380 833 499, kemudian di 0811 3820 1043 ya. Jadi kau tengah akan bercerita puas ya di segmen pasti hari ini, di mana kau itu akan beromong ya, bercerita tentang kau destinasi wisata ya. Jadi Bapak Mama dong bisa berbagi ya, kalau di 1043 ya, itu bisa SMS, bisa WA, bisa voice note juga, bisa telepon juga ya, bisa berbagi ceritanya tentang kota pun destinasi, tempat-tempat bagus yang ada di kota pun daerah ya. Dia pun pesona karmana, dia pun daya tarik seperti apa, apakah itu tempat wisata tuh, tempat-tempat bagus yang ada di Bapak Mama Saudara semua pun daerah itu masih dibuka atau susonde lagi ya, sonde dibuka karena apa ya. Dan kalau di weekend ya, itu dia rame kosong. Dia pokoknya baca cerita puas ya tentang kota tempung destinasi wisata ya. Ataupun Bapak Mama Donso pernah pidi salah satu destinasi yang bukan dari Bapak Mama Dompun daerah, boleh juga berbagi cerita di kota mulai telepon ya di 0380 833 499, dan juga di 0811 3820 1043. Penasaran dengan destinasi wisata yang mau datang ke saya tahu, tetaplah penasaran ya. Karena setelah beberapa nomor lagu yang mau datang hadirkan untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana malam ini ya, yang lagi bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan kawan-kawan dong ya, pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT, karena nanti datang kembali untuk kasih tahu seperti apa ini ketempung destinasi wisata yang ada di Katongpung daerah. Salah satu lagu dari Kakak Silat Open Up yang berkolaborasi dengan Kakak Saikoji, Mr. G dan juga Kakak Mor, dengan judulnya Adenona.

Bapak-mama, basaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, siapa yang pernah pidi salah satu pantai yang ada di Amarasi? Amarasi itu sondehannya tentang di Pantai Puru, sondehannya tentang di Pantai Oesain, ya. Tapi ada satu pantai juga yang dipenama tuh Batu Tujuh. Nah ini Pantai Batu Tujuh nih oleh masyarakat setempat tuh dikasih nama begitu karena dulu ada 7 batu besar di itu pantai dan sekarang sonde ada banyak batu di sana lagi. Tetapi masyarakat sonde mau untuk ganti depo nama. Pantai Batu Tujuh tuh merupakan salah satu pantai di Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang selain Pantai Teres dan juga Pantai Puru dan juga Oesain ya. Dan pantai yang terletak di Desa Sarain ini masih tergolong pantai tersembunyi yang belum banyak dikunjungi wisatawan. Infrastruktur jalan PD itu lokasi cukup bagus walaupun masih ada beberapa ruas jalan yang masih bebatu yang butuh ketempun tenaga ekstra ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi ketika ketempi di tempat wisata otomatis pasti ketempung rasa lelah, rasa capek itu pasti akan hilang ya, karena apa yang ketempung inginkan itu ketempung sudah dapat begitu ya. Dan buat Bapak Mama Dongju yang mau berbagi ceritanya soal Bapak Mama rumpun destinasi wisata, tempat-tempat bagus yang ada di dekat-dekat tempat tinggal begitu ya, ataupun Suparnapi berkunjung di destinasi wisata di luar dari Bapak Mama rumpun daerah, boleh baca cerita ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 Ju ya. Dan sangat disarankan ya buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pakai motor karena ketong itu akan melewati kali kecil yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Di sepanjang jalan ketong itu akan disuguhkan dengan pemandangan Pantai Teres dan akan melewati area persawahan di tepi pantai. Pantai dengan perjalanan yang panjang untuk sampai di itu tempat sebaiknya pi saat pagi hari supaya sonde bepanas eh. Pantai yang sepi, jauh dari keramaian dan masih terjaga di pun kebersihan karena belum banyak yang pi berkunjung ya. Dan gugusan batu-batu karang yang sangat cocok di sana untuk dijadikan spot foto menarik bisa Bapak Mama dong manfaatkan. Kalau ombaknya sonde besar bisa mandi ju di pinggiran pantainya. Buat katong yang berkunjung ketong itu selalu apa ya menjaga begitu ya, menjaga alam, menjaga pantai ya supaya tetap berisi karena lokasinya masih terlalu asri dan sonde ada yang mengelola lokasi tersebut. Pantai yang jauh dari pemukiman warga ini perlu adanya perhatian dari pemerintah juga karena memiliki potensi wisata yang sangat-sangat menjanjikan.

CIR adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang di-CI, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.

yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Pantai Batu Tujuh yang ada di Amarasi Selatani di Desa Saraen. Ternyata kotong ini harus langgar pidi rote dolo ya. Rote itu deh kasa kalau kotong naik kapal nih ya. Pakai kapal feri itu kotong hanya 4 jam perjalanan. Tapi kalau musim seperti ini ya mungkin sampai 5 jam begitu ya, karena kondisi cuaca juga ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi kalau kotong sampai di Rote, jangan sampai kotong lewatkan air terjun Oevamba ya. Dan air terjun ini berada di Desa Kolobolon ya. Oevamba dikenal sebagai salah satu destinasi tersembunyi Ju. Itu air terjun menawarkan pengalaman yang memukau, bagaikan surga kecil di bumi bagi para pengunjung yang mencari ketenangan dan keindahan alam. Upaya pelestarian terus dilakukan juga oleh warga desa setempat. Air terjun Oevamba sondeh hanya destinasi wisata, tetapi juga simbol dari dedikasi untuk menjaga keindahan alam dan juga budaya yang ada. Air terjun Oevamba ternyata dikelilingi oleh hutan lebat yang menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna. Suara gemericik air yang jatuh dari ketinggian itu menciptakan simfoni alam yang menenangkan hati. Pengunjung ataupun kotong ya dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dengan air terjun yang mengalir deras membentuk kolam alami di bawahnya yang berwarna jernih. Sangat pas untuk kotong berendam ataupun untuk kotong mandi ataupun kotong melompat dari beberapa titik pelompatan begitu ya. Untuk mencapai air terjun Oevamba, kotong itu harus melakukan perjalanan yang cukup jauh juga, tapi soalnya apa-apa. Sampai di air terjun Oevamba, kotong itu akan disegarkan oleh airnya ya. Dan sepanjang perjalanan, kotong itu akan disuguhkan pemandangan alam yang memukau, menjadikan setiap langkah terasa lebih berharga. Sebuah perjuangan yang akan terbayar lunas juga dengan keindahan alam yang mempesona. Selain menikmati keindahan air terjun, kotong juga bisa melakukan berbagai aktivitas menarik, berenang di kolam alami, berfoto dengan latar belakang air terjun, atau sekedar duduk santai sambil menikmati suasana di sekeliling air terjun Oevamba.

0: Horok atau pukul kaki merupakan suatu atraksi budaya yang cukup unik dan secara turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat di Pulau Rote. Selain unik, juga terkesan cukup memacu adrenalin. Betapa tidak, dalam budaya Bahorok, para peserta saling memukul kaki atau betis menggunakan rotan dengan sekuat tenaga. Tradisi pukul kaki biasanya diawali dengan tarian perang atau kaka musuh. Peserta pukul kaki menari sambil membawa rotan diiringi gong. Para peserta yang menari kaka musuh wajib menggunakan pakaian adat seperti selimut dan tiilangga. Bahorok biasanya dilakukan saat pesta perkawinan, acara kematian, dan pesta adat lainnya. Bagi orang Rote, tradisi Bahorok merupakan budaya Rote yang memiliki makna filosofis yang tinggi, yakni menggambarkan semangat juang masyarakat Rote, khususnya kaum pria, dan sikap penuh tanggung jawab, yakni berani memukul, maka harus siap dipukul.
1: Melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama kekenyang-kekenyang semua dari Rote, ketong pindah pi ngada dolo. Karena di ngada ya, ada salah satu bukit yang ini dibilang ya, dibilang mirip sama kayak di film Avatar ya, karena depung gunung ya, depung bukit ya. Bukit Avatar itu sebuah destinasi wisata yang masih tersembunyi juga di kawasan Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Semakin menjadi sorotan para wisatawan, pesona alam yang memukau, udara segar pegunungan, dan keunikan budaya lokal menjadikan Bukit Avatar ini sebagai tempat yang patut dikunjungi buat pecinta petualangan dan keindahan alam. Itu bukit terletak di wilayah Bajawa, Desa Langa, salah satu kota di Pulau Flores yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan hamparan hijau perbukitan yang memanjakan mata. Ketinggian Bukit Avatar itu memberikan pengalaman tersendiri di mana wisatawan dapat menikmati panorama yang memukau sekaligus merasakan udara segar pegunungan. Selain keindahan alamnya, ternyata Bukit Avatar juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Pengunjung dapat ketemu berbagai jenis tanaman endemik dan burung-burung yang berkicau indah di sekitar bukit. Beberapa trekking trail yang tersedia di sekitar Bukit Avatar itu memungkinkan para wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam secara lebih dekat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Komunitas gebetan di Desa Tapobali, Kabupaten Lembata, kasih kembang usaha berbasis pangan lokal melalui pengolahan sorghum kojadi berbagai produk bernilai ekonomi. Itu inisiatif subuka peluang usaha buat pemuda sekaligus kasih kuat ketahanan pangan masyarakat. Koordinator Komunitas Gebetan Andika Kilok bilang bahwa hasil budidaya sorghum diolah jadi sejumlah produk yang memiliki nilai tambah. Itu produk dipasarkan melalui berbagai saluran untuk memperluas jangkauan pasar. Selain memproduksi olahan pangan, komunitas gebetan juga jadi pembeli hasil panen kelompok tani binaan. Pola tersebut kasih kepastian pasar buat petani sekaligus jaga keberlanjutan produksi pangan lokal. Andika berharap semakin banyak generasi muda melihat pertanian sebagai sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Pindah informasi berikut, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Budiono, ajak generasi muda kota Rus pakai bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Dia bilang bahasa daerah merupakan bagian penting dari identitas budaya yang harus dijaga depung keberlangsungan. Dia kasih tahu pelestarian bahasa sonde cukup hanya melalui pembelajaran, tetapi juga harus diwujudkan dalam penggunaan sehari-hari. Budiono bilang semakin sadiki orang tua yang ajar bahasa daerah pidiapung anak-anak, itu fenomena sonde hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur sa, tetapi di berbagai daerah di Indonesia bahkan di sejumlah negara lain. Dia kasih tahu Nusa Tenggara Timur punya sekitar 72 bahasa daerah yang sujadi kekayaan budaya bangsa. Seluruh bahasa tersebut akan tetap hidup kalau terus dituturkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pewaris budaya. Balai Bahasa Provinsi NTT berharap para pelajar semakin bangga pakai bahasa Indonesia tanpa kasih tinggal diepung bahasa daerah. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Makan bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah telah membuat skenario tahapan pelaksanaan yang ditargetkan mencapai 100% di tahun 2029. Uji coba program makan bergizi gratis telah dilakukan sejak Agustus 2024 dan dimulai secara serentak di seluruh sekolah yang ada di Indonesia pada 6 Januari 2025. Lantas, siapa saja yang akan mendapatkan makan bergizi gratis? Sasaran program ini berfokus pada anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta, serta balita atau anak di bawah usia 5 tahun. Selain itu, ibu hamil dan menyusui menjadi target utama pemberian makan bergizi gratis.

0: Mince, ngopi mana?
1: Mau antar ini sampah, pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampah, le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini dia pun nama nih bang sampah. Bang sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi, Tokobus.
0: Wih, betul cuy. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sa.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.

Keempat dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata beragam motif tenun ikat itu memiliki makna dan kekhasan masing-masing ya. Seperti jenis motif gajah dan juga rajo pada kain tenun ND ya, dua jenis motif ini bercerita tentang leluhur dari India dan Malaka. Motif gajah itu dibentuk menyerupai hewan gajah dan itu mendeskripsikan tentang kehidupan para dewa India Malaka yang datang di ND. Entah ada atau seandainya hewan gajah di ND, tetapi pada umumnya para pemeluk agama Hindu yang sebagian dianut bangsa India ini menjadikan gajah sebagai simbolisasi dewa Ganesha, dewa pelindung ilmu pengetahuan ya. Dan motif gajah ini juga adalah kendaraan para dewa untuk bepergian. Ini motif sama dengan jenis motif jara atau kuda. Para dewa sering menggunakan dua jenis hewan ini sebagai pengganti kendaraan untuk kasih mudah perjalanan dari rumah pidi rumah atau dari daerah satu pidi daerah yang lain ya. Dan motif gajah ini biasa dipakai untuk melayat ke rumah duka dan untuk memenuhi undangan perkawinan juga. Saat melayat, kain itu harus dipakai tabalek. Kepala gajah harus menghadap ke bawah. Dan kenapa hal itu dipakai ya, dengan kepala gajah itu harus menghadap ke bawah. Nah, sampai saat ini masyarakat Dona mengakui gajah merupakan kendaraan atau alat transportasi. Rojat akan ikut menebeng dan sangat gampang merasuk saat suasana berkabung. Dan begitu juga dengan jenis motif jara ataupun kuda. Bagi pengantin, jenis motif gajah ju sonde diperkenankan untuk dipakai. Masyarakat setempat percaya kalau dipakai maka rojat akan mengikuti pengantin selama masa hidupnya.

banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

Papa mama, kakak nyong, kakak nona semua. Ternyata makna motif kain tenun timur itu melambangkan status sosial, ya, kemudian hubungan manusia dengan alam serta identitas leluhur, ya. Salah satu contohnya ini ada motif nun kolok, ya, dari TTS. Itu bentuknya belah ketupat berantai yang melambangkan sumber air serta gerigi pinggir yang menandakan daerah pegunungan atau bukit. Kemudian motif fauna, gambar seperti cicak, buaya atau ayam, hutan, ya, melambangkan kekuatan alam, perlindungan dan hubungan spiritual dengan leluhur. Sedangkan garis geometris, ya, susunan garis lurus dan warna tertentu mencerminkan tatanan sosial serta status bangsawan pemakainya di dalam masyarakat adat.

0: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.
1: Mama, Nela punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Ya, Bapak, Mama, kakaknya, kakak, nona semua, Kota Bajawa kan merupakan kota terdekat ya di dari Desa Bena, sehingga motif-motif kain tenunnya itu sanda beda jauh. Bahkan kain tenun asal Desa Bena itu dinamakan Bajawa. Motif utamanya itu jara atau kuda selain gajah. Selain itu, Desa Bena juga berlokasi di Kabupaten Ngada, sehingga corak dan warnanya hampir sama dengan ciri khas Ngada. Warna-warnanya lebih sering terang karena seperti yang kau tahu juga bahwa kain tenun di khas Ngada ini lebih menggunakan warna-warna seperti hijau, merah, putih atau kuning ya. Sedangkan corak kain tenun Desa Bena geometris berupa titik dan garis-garis panjang melengkung mirip Gunung Inerie, sebuah gunung yang lokasinya sangat dekat dengan warga Desa Bena. Motif dan ragam hias kain tenun di desa ini merupakan simbol bahwa manusia mengalami gelombang kehidupan.

0: Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: Setiap kali dapat lelu nih, ke sesuatu
2: Ah, kok kenapa le? Ada yang beda dan beta kok.
1: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda.
2: Oh eh?
1: Kemarin, beta lihat motif sabu. Kemarin dulu, dari Sumba. Ini hari, motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih di lu nih.
2: Penasaran toh? Makanya sayang kalau pun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pemotif masing-masing toh. Jadi supaya ketong pun kekayaan budaya ini tetap terjaga, ketong harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang be pakai nih motif alor.
1: Ini membatu-batu.

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya. Ketemung obrolan kecapi, ketemung baca puisi bersama dengan kakak Enong Yonson ya, sebagai penulis dan juga penyair yang akan bercerita banyak soal perihal pernikahan ini, kata puisi ya. Jadi seperti apa ketemung obrolan kecapi perihal pernikahan ini, kata puisi bersama dengan kakak Enong Yonson di kecapi jam 8 lebih 15 menit ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4, RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Aci, hei, kenapa kau baru datang kampus? Dulu bingung sendiri-sendiri nih. Ada masalah kok?
1: Sebenarnya Sone ada masalah, Iren. Cuma kadang-kadang beta rasa ke kermana,
0: Rasa kermana, Lai?
1: Beta nih rasa ke apa yang beta buat sekarang nih cuma ikut-ikut sa apa yang orang lain buat. Bepung kawan-kawan ju mulai ikut-ikut tren. Sementara beta cuma ikut tapi beta sone tahu apa yang sebenarnya beta mau begitu.
0: Tapi itu kan wajar lah, Ci. Lu kan masih muda. Jadi wajar kalau kadang bingung. Tapi lu harus coba cari tahu apa yang benar-benar bikin lu bahagia.
1: Tapi beta takut kalau sone ikut arus, beta bakal ketinggalan. Semua orang sepertinya bahagia dengan apa yang dong buat sekarang,
0: Aci, Sone harus jadi orang lain hanya untuk merasa diterima. Kebahagiaan itu bukan soal mengikuti orang lain, tapi menemukan jalan yang sesuai dengan lubung diri sendiri.

0: beta eh, san paduli orang pun aturan. Beta tuh lebih suka ikut arus ah. Kalau ada sesuatu yang seru, beta ikut. Kalau sonde, ya sudah, beta cari yang lain toh.
1: Tapi lu son takut koron? Maksudnya kalau ikut arus terus nih, kan bisa bikin ketong lupa deh ketong pun tujuan hidup toh.
0: Ya mungkin, tapi selama beta senang, beta sonde masalah.
1: Tapi beta rasa beta sonde bisa hidup seperti itu Eron. Beta lebih pengen tahu beta siapa dan apa yang beta mau, bukan sekedar ikut apa yang orang lain buat.
0: Mungkin lu betul Rin. Kadang-kadang katong harus berhenti sejenak dan pikir apa yang paling baik buat katong.

0: Kamu kenapa, Nak? Kok kelihatan murung?
1: Mama, Beta kadang rasa bingung. Beta nih sering merasa kayak ikut arus, sah. Buat apa yang orang lain harapkan? Tapi Beta sone tahu apakah itu benar-benar yang Beta mau.
2: Oh, seperti itu. Jangan takut untuk menemukan jalanmu sendiri, Nak. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam hidup. Terkadang mengikuti arus bukan berarti harus melupakan impian dan tujuannya, Aci. Kalau Aci terus berpikir, pasti akan menemukan jalan yang tepat.
1: Beta mau bisa menentukan beta pun jalan hidup sendiri, Ma, tanpa takut ketinggalan atau tidak diterima.
2: Itu keputusan yang bagus, sayang. Ingat, Aci harus percaya sama diri sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan hidupmu, Nak.

0: Ci. Wah, sekarang kelihatan lebih ceria Baru dapat angpau atau apa nih?
1: Hei, Ren. Beta memang lagi happy. Akhirnya beta mengerti. Beta di sana harus ikut arus hanya karena takut ketinggalan, sa. Beta mulai cari tahu apa yang beta suka dan mau jadi apa nantinya.
0: Wow, keren. Nah, begitu dulu Aci sayang. Bagaimana rasanya?
1: Luar biasa.
0: Beta bangga dengan lu Aci. Beta harap ke depan lu bisa jadi pribadi yang terus berkembang dan jadi lebih baik lagi.
1: Makasih Iren buat doa baiknya. Lu memang teman paling baik, su. Berpelukan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Rompat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kermana kabar malam hari ini ya? Dan tadi Beta suka sih tahu kalau malam ini seperti biasa di hari Sabtu di malam Minggu itu selalu ada yang namanya kecapi, ketong baca puisi. Dan malam ini ada yang berbeda lagi ya dari malam-malam sebelumnya ya. Malam ini itu akan Mbak omong tentang perihal pernikahan ini. Perihal pernikahan ini kata puisi ya. Jadi seperti apa kata dari sang penyair dan juga penulis asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi ketemu narasumber juga di malam hari ini dalam obrolan kecapi ketong baca puisi bersama dengan Kakak Enong Yonson ini ya, yang sudah hadir di studio Perempat RRI Kupang. Halo, selamat malam Kak Enong.
3: Selamat malam Kak Raten.
2: Iya, soalnya perlu tanya kabar leh. Kabar selalu luar biasa ya, ini.
3: Apalagi bicara tentang puisi kan kita selalu menampilkan hal-hal yang bersifat luar biasa.
2: Iya, betul.
3: Kalau memang hal itu luar biasa, kita otomatis lebih luar biasa dari
2: harus,
3: itu.
2: Harus seperti itu. Yeah. Baik Kak Nong, ini Koton mau bawa soal perihal pernikahan. Ini kata puisi ya, tapi Koton juga harus tahu ini konsep-konsepnya itu seperti apa. Apalagi konsep pernikahan ini ya dalam perspektif puisi ini. Ini seperti apa?
3: Baik, di dalam perspektif puisi, itu kita memberikan konsep cinta itu dengan rumus yang paling sederhana sebenarnya.
2: Oke. Okay.
3: Rumusnya itu 4-2-1.
2: 4-2-1?
3: Iya, 4 mata, 2 hati, 1 rasa.
2: Oh, Beta pikir sama kayak strategi sepak bola lah.
3: Jadi formasinya itu 4-2-1. 4 mata, 2 hati, 1 rasa.
2: Okay.
3: Lalu pertanyaannya, mengapa angka 3 tidak muncul di dalam rumus itu? Karena 3 itu selalu menghancurkan rumus 4-2-1.
2: Okay.
3: Jadi kebersamaan itu selalu dihancurkan oleh orang ketiga. Di dalam konsep puisi yang lebih sederhana kalau bicara pernikahan, banyak penyair menyepakati, bahkan selalu menggunakan bahwa pernikahan itu bukan sebatas ritual hidup. Ritual hidup itu kita lahir, hidup, punya pacar, menikah, punya anak, meninggal. Bukan ritual hidup, tetapi sakralitas eksistensial.
2: Okay.
3: Jadi pernikahan itu adalah bentuk sakralitas eksistensial.
2: Di
3: mana dua kepala memutuskan untuk satu pikiran, dua hati memutuskan untuk satu perasaan, dan dua langkah untuk memutuskan satu tujuan. Jadi menyatukan perbedaan itu yang ada di dalam pernikahan. Pernikahan itu pada dasarnya bukan perjumpaan fisik, tetapi perjumpaan rasa.
2: Iya.
3: Itu yang paling utama. Dan para penyair menyadari konsep itu yang mereka rangkum, yang mereka ramu di dalam baris-baris puisi, di dalam bait-bait puisi yang sebentar kita akan bedah satu persatu.
2: Okay, baik.
3: Ya.
2: Koton akan bedah satu persatu, tapi Koton juga lupa ini ya. Buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua juga yang penasaran dengan Koton topik malam ini, perihal pernikahan, ini kata puisi. Boleh tanya-tanya di 0811-3820-1043. Ini nomor, bisa chat ya, bisa voice, bisa kirim voice note-nya ya, bisa kirim pesan suaranya, silakan tanya, mau tanya apa saja, nanti Kakak Nong akan kasih tahu ya tentang perihal pernikahan ini kata puisi ya. Kemudian bisa juga telepon langsung ya di 0380-833-499. Kalau di nomor WA itu juga bisa telepon ya. Dan jangan lupa juga ya yang lagi online bisa nonton secara langsung ya, karena Kotong malam ini lagi live di YouTube channel RRI Kupang ya. Baik Kakak Nong, dan Bang Omon, soal perihal pernikahan ini sangat menarik ya, apalagi buat penyairnya juga harus membangun apa ya, suasana yang intim dengan penulisannya begitu ya. Nah, bagaimana untuk membangun suasana romantis tanpa menggunakan ungkapan yang klise begitu untuk penyair ini?
3: Kekuatan dari puisi itu kan ada pada majas, diksi, imajinasi, dan logika tulisan. Itu sejak awal kita sudah sampaikan seperti itu. Lalu untuk menghindari keklisean dalam dalam karya, kita tidak lagi menghadirkan hal-hal yang sama, meskipun maknanya berbeda. Karena di dalam puisi, meskipun hal itu sama disampaikan, tetapi pada suasana yang berbeda, itu memiliki makna yang berbeda. Tetapi para penyair, para penulis, khususnya orang-orang yang bergelut di dunia sastra, itu selalu mempertimbangkan kematangan itu. Misalnya, kita kan selalu mengatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Itu kan sangat klise.
2: Betul.
3: Seorang penyair tidak lagi menggunakan diksi dan urutan kalimat seperti itu, lirik seperti itu. Kita mengganti seperti ini. Jika sejukku sudah terbit di matamu dan senyumku sudah mekar di bibirmu, kamu adalah bagian dari hidupku.
2: Wow.
3: Jadi kita tidak lagi mengatakan bahwa mereka berdua bukan lagi dua melainkan satu, tetapi dengan pernyataan seperti tadi. Jadi konsep yang sama tetapi dengan lirik yang berbeda, itu membuat tidak ada kesan keklisean dari karya itu.
2: Dan itu memiliki makna yang lebih dalam begitu.
3: Betul.
2: Untuk pembacanya begitu.
3: Iya. Bagaimana sejuknya bisa terbit di matanya, lalu senyumnya bisa mekar di bibirnya. Itu kan sudah membuktikan bahwa mereka berdua bukan lagi dua melainkan satu.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Kalau untuk ini menyusun di pembait-bait ini Kakak Nong, bait-baitnya supaya alurnya itu mengalir begitu ya, dari bait ini ke bait yang ini begitu, supaya mengalir begitu dengan sendirinya dari awal sampai akhir.
3: Di dalam konsep puisi kita sebut dengan logika tulisan.
2: Logika
3: tulisan itu bagaimana kita membendung loncatan struktur pernyataan yang kita hadirkan di dalam lirik-lirik puisi. Jadi ketika pembaca itu menikmati puisi kita, dia menikmati perjalanan yang kita kita sematkan di dalam baris-baris puisi itu. Mulai dari awal, pertengahan, hingga puncaknya. Jadi, bagaimana kita menyusun kalimat di dalam puisi, itu bagaimana kita mempertimbangkan emosi pembaca untuk menikmati dari awal hingga akhir. Jadi, dia mulai dengan pengenalan, kemudian puncak emosi, sampai pada dia memutuskan bahwa dia benar-benar menikmati puisi itu sebagai sebuah pelajaran, atau puisi itu sebagai sebuah hiburan. Sebab karya terbaik untuk sebuah puisi, dia tidak hanya hadir sebagai sebuah hiburan, tetapi dia hadir sebagai sebuah pembelajaran. Itulah disebut dengan nilai dan maknanya sebuah karya. Dan itu selalu dipertimbangkan oleh penyair ketika dia memutuskan untuk menulis, apalagi tentang pernikahan. Pernikahan itu kan karya yang sangat emosional. Mengapa emosional? Karena memberi ruang bagi pembaca bukan untuk memahami konsep pernikahan, tetapi juga menikmati dinamika di dalam pernikahan itu. Nanti sebentar saya akan ceritakan bagaimana W.S. Rendra memberikan dinamika di dalam pernikahan, bagaimana konsep pernikahan itu dijelaskan oleh Sujiwo Tejo dan beberapa penyair-penyair lokal kita. Itu sangat luar biasa.
2: Boleh. Oke deh, ini ditunggu ini penyair nasional dan juga penyair NTT yang menghadirkan konsep pernikahan ini dalam puisi ya Kak Nong. Dan sebagai contoh mungkin kalau tadi ada pembukanya begitu, kalau penutup untuk apa ya, bisa menciptakan konsep pernikahan dalam sebuah karya puisi begitu yang berkesan dan mudah diingat oleh pembaca itu, untuk penutup, bagian penutupnya itu seperti apa?
3: Biasanya ditutup dengan kesan yang sangat mendalam. Mari kita tutup pintu ini untuk memberi ruang bagi dua jiwa menemukan rasa. Jadi menutup pintu memberi dua jiwa menemukan rasa. Itu kan sangat luar biasa. Bukan dua raga menemukan rasa, tapi dua jiwa menemukan rasa.
2: Oh, berarti raganya diubah menjadi rasa.
3: Raganya dihilangkan. Karena penyair percaya bahwa pernikahan itu bukan perjumpaan fisik, tetapi perjumpaan rasa. Dan rasa selalu identik dengan jiwa, tidak dengan raga.
2: Okay.
3: Raga itu konsep visualitas, sementara jiwa itu konsep emosional.
2: Okay.
3: Dan pernikahan semestinya berdasarkan konsep emosional, spiritual, bukan konsep fisik, estetik. Tidak seperti itu.
2: Berarti raga ini masuk dalam yang bagian, dinamakan klise.
3: Raga itu masuk dalam bagian eksternal.
2: Oh, eksternal.
3: Dari konsep cinta itu. Jadi kalau ada orang yang jatuh cinta karena paras, maka dia akan meninggalkan perasaan itu di saat dia waras. Karena pada dasarnya apa yang dilihat oleh mata itu tidak bersifat abadi, ketimbang apa yang dipantau oleh rasa.
2: Wow.
3: Itu dua aspek yang berbeda.
2: Baik. Kalau untuk filsufnya ini yang menyinggung pernikahan dan dengan warna sastranya.
3: Oke. Okay. Saya akan ceritakan dua filsuf.
2: Boleh.
3: Yang pertama Aristoteles, yang kedua Immanuel Kant. Jadi dua-duanya itu berbicara tentang hubungan emosional antara perempuan dengan laki-laki. Terkait konsep pernikahan. Aristoteles bilang begini, Kak Daten. Dia memberi ruang bagi kita untuk mencari, silakan cari kayu yang paling lurus di hutan ini. Jadi lalu muridnya mengikuti. Dia jalan sampai pertengahan hutan, dia temukan kayu tapi tidak begitu lurus.
2: Okay.
3: Dia kayu tapi bengkok. Dia cari terus kayu yang lurus seperti yang diminta oleh Aristoteles. Sampai di ujung hutan itu, dia terpaksa membawa kayu bengkok. Karena sampai di ujung itu, pernyataannya dia harus membawa kayu yang diminta oleh Aristoteles. Lalu dia membawa kayu bengkok dari situ. Apa pelajarannya? Yang dimaksudkan Aristoteles itu, kita tidak akan menemukan kesempurnaan dalam hidup. Kesempurnaan itu tidak bisa ditemukan melalui sebuah pencarian, tetapi ditemukan melalui sebuah penciptaan. Pada dasarnya, kita tidak menikahi orang yang sempurna, tetapi kita menciptakan orang itu agar sempurna dalam pernikahan kita.
2: Setuju.
3: Jadi, kita tidak bisa mencari orang yang sepemikiran dengan kita, yang seperasaan dengan kita, tapi kita mencari orang yang punya komitmen untuk tetap bersama dengan kita.
2: Betul, setuju.
3: Nah, hal itu yang disinggung oleh Aristoteles di dalam konsep tentang pencarian itu.
2: Kalau filsuf yang satu lagi?
3: Immanuel Kant. Immanuel Kant itu mengatakan begini, ternyata ada dua fenomena yang ada di dalam sebuah karya. Jadi ada yang disebut dengan fenomena, ada yang disebut dengan noumena. Fenomena itu kita melihat sesuatu menggunakan mata, itu fenomena. Sementara noumena itu kita melihat segalanya menggunakan rasa. Dan konsep pernikahan itu tidak menggiring kita untuk melihat segalanya dengan mata, tetapi melihat segalanya dengan rasa. Karena apa yang tidak sempurna melalui rasa, melalui mata, itu akan tampil perfeksionis melalui perasaan.
2: Oke.
3: Okay. Makanya orang bilang apa? Dengarkan suara hatimu untuk memutuskan pasangan hidupmu.
2: Wow.
3: Bukan orang bilang, lihatlah dengan matamu untuk memutuskan pasangan hidupmu. Tetapi dengarkan suara hati.
2: Okay.
3: Immanuel Kant memberikan penjelasan seperti itu. Lalu bagaimana dengan konsep pernikahan yang paling sederhana? Yang paling sederhana itu, kunci dari pernikahan itu orang bilang begini, Kak Daten. 1%-nya itu cinta, 99%-nya itu adalah komunikasi.
2: Oke.
3: Iya.
2: 1% cinta,
3: 99% itu komunikasi. Setelah nikah ya. Mengapa begitu? Karena pasangan itu harus menjadi teman bicara, teman masak, teman cuci, teman jaga anak, teman tanam sayur, teman belanja, dan seterusnya. Jadi komunikasi, semuanya komunikasi.
2: Oke.
3: Banyak hubungan yang retak itu disebabkan karena kegagalan komunikasi antara mereka berdua. Yang perempuan memilih mendiamkan luka, yang laki-laki memilih merahasiakan memarnya. Padahal itu harus dijelaskan, dikomunikasikan satu persatu. Jadi kuncinya ada pada komunikasi, dan komunikasi itu memberi ruang bagi kejujuran untuk bicara.
2: Oke.
3: Bukan kita bicara jujur, tetapi memberi ruang bagi kejujuran untuk bicara. Makanya di dalam puisi, penyair selalu mengatakan seperti ini, bagaimana satu bantal berbagi cerita, bagaimana satu tikar berbagi impian. Wow. Jadi satu bantal berbagi cerita, satu tikar berbagi impian.
2: Wow.
3: Para penyair selalu mengidentifikasi dan mempersonifikasi pernikahan dengan bantal dan tikar, juga dengan benda-benda lain yang sebentar akan kita sampaikan.
2: Okay. Nah, benda-benda lain itu termasuk dalam simbol, toh?
3: Betul.
2: Okay, baik. Dan ini kalau berbicara, omong, baca cerita soal konsep pernikahan ini, otomatis pasti ini menonjolkan sisi yang spiritualitas, ya begitu. Dan apakah puisi yang mengangkat konsep pernikahan ini menonjolkan sisi romantis atau realistis dari sebuah pernikahan ini?
3: Bukan sebatas romantisme. Kalau romantisme pernikahan itu akan berkesan klise.
2: Oke.
3: Okay. Tetapi lebih ke arah simbolis spiritual.
2: Mm-hmm.
3: Karena kata-kata yang dipilih oleh penyair yang bersifat simbolis spiritual itu memberikan kesan yang paling mendalam kepada setiap pembaca. Jadi pembaca itu tidak hanya menikmati karya itu sebagai sebuah pembelajaran, tetapi juga sebagai arah. Mm. Arah untuk memutuskan kalau memang mereka itu masih muda-mudi, itu mereka punya gambaran untuk memutuskan pasangan hidup. Karena kita tidak bisa menukar pasangan hidup dengan mengatakan bahwa ini tidak cocok. Keputusan yang paling fatal dalam hidup adalah ketika kita memutuskan untuk mengakhiri perjalanan bersama pasangan hidup. Makanya orang-orang yang mengatakan kami baru sadar tidak cocok setelah 10 tahun menikah misalnya. Kami baru sadar tidak cocok setelah 20 tahun menikah.
2: Okay.
3: Sebenarnya pertanyaannya, selama 10 tahun 20 tahun itu komunikasinya seperti apa? Bukankah kesempurnaan itu tidak dicari tetapi dibentuk? Dan hal-hal ini yang dipertimbangkan oleh penyair ketika dia menulis puisi tentang pernikahan. Dan diksi-diksinya itu kuat sekali. Kalau kita bicara tentang majas misalnya, itu ada 3 majas yang begitu kuat di dalam karya-karya puisi.
2: Ya. Baik. Nah, sebelum ini kasih tahu soal majas-majas yang kuat dalam sebuah puisi yang mengangkat konsep pernikahan ini, nanti buat bapak mama, kakek nyok, kakek nona semua yang mau tanya-tanya boleh di 0811-3820-1043 ya, kemudian di 0380-833-499 setelah satu puisi karya dari kakek nong juga yang apa ya dibuat dalam sebuah musikalisasi ini ya, dan ini juga merupakan salah satu karya ya dari Kakak Nong yang judulnya itu Pada Retak Telapak Kakimu yang Pada Retak Telapak Kakimu yang Rendah Surgaku Masih Kudus, dan ini dibacakan oleh Kakak Ominggita. Ya, nanti setelah ini kita kembali lagi ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Jadi yang penasaran dengan kita ngobrolan ya di Kecapi kita baca puisi, boleh tanya-tanya sekali lagi di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 ya. Ada satu puisi ini ya yang dibacakan oleh Kakak Ominggita, Pada Retak Telapak Kakimu yang Rentah Surgaku Masih Kudus.

Sepasang burung pipit berdada kuning pada pohon dengan ranting-ranting kering nan rapuh. Tentang kemesraan, ibuku berkisah dengan senyum. Tentang ranting kering nan rapuh, ibuku sejenak terdiam, mengambil segenggam tanah tandus di hadapannya, menempel lekat pada dada tipisku yang datar. Ia lalu berpesan, seperti tandus pada pematang dan sawah ini, seperti kering pada ranting yang rapuh, seperti kita di antara harapan dan kenyataan, aku merasa tidak melahirkan jiwa yang rapuh, raga yang lemah, impian yang parah. Aku melahirkan air untuk pematang dan sawah ini. Aku melahirkan kuat untuk ranting pada pepohonan. Aku melahirkan harapan yang hidup pada setiap kenyataan. Aku melahirkanmu dengan sakit, dengan jerit, sakit, luka, jahitan, dan tanpa kunjungan selain ayahmu. Dan pada hari ketika kau bisa bicara, kau menyebut jelas papa dalam peluk dan ciumku.

sambil kukucup retak telapak kakinya yang rentah. Ia memberikan sisa tanah dari genggamannya untukku.

sampaikanlah aku mau hidup darimu. Kupang 10/10/2021.

0: Wow, dari Kak Oming kita ini. Ini salah satu karya dari Kakak Nong juga ya. Tapi ini bukan musikalisasi puisi ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tadi disampaikan salah. Ini dibacakan ya. Kalau musikalisasi puisi karya dari Kakak Enong Yongson itu tentang sisipkan aku dalam tawa gambaran jiwamu. Tapi ini murni ya dibacakan oleh Kakak Oming kita, salah satu puisi karya dari Kakak Enong Yongson ya, pada retak telapak kakimu yang rentah, surgaku masih kudus ya. Menarik sekali ini, dan Kakak Oming kita memang sangat-sangat penuh penghayatan ya, Kakak Nong, dan kotong soalnya Mbak Omong soal Kakak Oming, tapi ini kotong Mbak Omong soal Kakak Nong pung karya ini puisi, ini kalau boleh tahu bercerita tentang apa ini?
1: Sebenarnya itu cerita tentang keberlanjutan pernikahan.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana keluarga itu mengharapkan keturunan, dan keturunan itu menjadi gambaran kesempurnaan seorang perempuan. Jadi saya mau sampaikan seperti ini, kesempurnaan seorang perempuan itu bukan terletak pada dia melahirkan anak atau tidak. Karena bagi perempuan, ketika dia belum melahirkan anak, dia tetap melahirkan cinta.

0: Jadi keberlanjutan semesta ada di dalam rahim perempuan sebenarnya. Dan puisi itu menggambarkan tentang pengorbanan yang luar biasa. Mm-hmm. Lalu pengorbanan itu tidak dikunjung oleh siapapun selain ayahnya. Dan yang lebih mengharukan dari puisi itu adalah ketika anak itu mulai belajar berbicara, dia memanggil ayah di dalam perukan ibu. Dia tidak memanggil ibu. Mungkin bagi orang yang memahami puisi itu mengatakan bahwa anak itu tidak menganggap ibunya, lebih fokus pada ayah. Tetapi kalau kita baca tentang teori psikologis, apalagi tentang teori kedekatan antara ibu dan anak, mengapa anak itu ketika dia berbicara, pertama kali berbicara, dia menyapa ayah, bukan atau bapak, bukan mama atau ibu. Karena anak merasa dia sudah dalam satu kesatuan dengan ibunya. Jadi dia tidak perlu menyapa dirinya sendiri. Nah, itu yang gagal dibaca oleh beberapa ibu, lalu mereka merasakan, mereka mengatakan seperti ini. Saya ini boleh capek-capek pikul 9 bulan, sudah keluar mirip bapak, sebut bapak lagi, dan seterusnya. Jadi beberapa kekecewaan ibu itu merupakan sebuah percakapan humor yang tidak benar secara psikologis emosional. Dijelaskan di dalam dunia medis juga seperti yang saya sampaikan tadi. Dan hal seperti ini yang kami para penyair menyadar itu, lalu menggambarkan di dalam karya. Jadi penyair itu adalah periset sebenarnya. Jadi kami harus meriset realitas, kami harus meriset fenomena sebelum kami menjadikan sebagai sebuah karya. Karena meskipun karya itu puisi imajinatif, harus tetap masuk akal. Tidak boleh di luar akal.
1: Baik. Dan nanti Kakak Nong boleh kasih tahu majas, kemudian diksi apa yang kuat dari puisi yang Kakak Nong sebuat ini, ya. Dan juga bisa ini bisa menilai betapun puisi ini ada majas apa yang kuat, kemudian diksi apa saja dan simbol-simbol apa saja, ya. Dan ini salah satu puisi yang baru saja dibuat. Kalau saya salah kemarin malam ini dan baru habis tadi. Buat malam habis sore.
0: Berarti puisinya 24 jam ya.
1: Oke, ini betapun puisi ya, Kakak Nong. Nanti Kakak Nong boleh menilainya seperti apa. Dulu kita hanyalah dua jedah yang belajar mengejar rindu. Dari ruang rasa yang dulu disebut pacaran. Lalu waktu mengetuk janji-janji kecil yang kita gantung di langit senja. Menyatu dalam doa dan asa pada altar abadi. Membawa tiap kisah pada sakralnya pernikahan. Menyulam benang-benang takdir dalam badai yang tenang. Merawat bahagia di antara senyumnya mereka. Cinta ini bukan lagi tentang siapa yang paling lama bertahan, melainkan tentang dua jiwa yang menolak untuk menyerah. Sebab tanganmu adalah kompas untuk pulang, dan jemariku adalah rumah tempatmu bersandar.
0: Wow.
1: Bagaimana Kakak? Silakan.
0: Ini memang sangat identik tentang cerita pernikahan.
1: Iya.
0: Komitmen pernikahan. Ketika mendengarkan puisi ini yang dibaca oleh Kakak Daten, meskipun saya tahu judulnya pasti sebentar saya yang berikan, ada tiga majas yang paling kuat. Yaitu majas metafora, personifikasi, dan metonimi. Iya, tiga majas ini yang sangat kuat. Metafora itu bahkan muncul paling pertama. Kita adalah dua jedah yang mengejar rindu. Jadi pengandaian yang sangat enak didengar. Ya, dan kalau kita menelusuri tentang unsur-unsur puitis di dalam sebuah puisi, ini memang sangat puitis. Seperti Roman Jakobson mengatakan bahwa unsur puitis di dalam puisi itu ketika penyair atau penulis puisi berhasil menata kalimat yang padat dengan makna yang enak di dalam karyanya. Dan kita adalah jeda yang mengejar rindu, itu adalah kalimat yang padat dengan makna yang enak. Kemudian menyulam benang-benang takdir. Bayangkan itu disebut dengan personifikasi. Bagaimana takdir itu disulam oleh benang? Benang itu kan benda mati. Jadi majas personifikasi itu bagaimana penyair menghidupkan benda mati untuk menghadirkan makna yang luar biasa pada baris-baris puisinya. dan itu ada di situ.
1: Okay.
0: Lalu metonimi itu bagaimana kita menyebutkan satu ciri khas untuk mewakili sesuatu yang lain.
1: Okay.
0: Di situ jemari,
1: betul,
0: tangan, kemudian takdir, itu menyebut itu. Kalau kita dalam bahasa sederhana kita mengatakan batang hidungnya belum ada. Jadi batang hidung itu menggambarkan sosok orang itu. Itu metonimi, satu hal kecil untuk mewakili sesuatu yang lain, tetapi itu adalah bentuk dari bagian-bagian tubuh.
1: Oke, itu yang disebut metonimi.
0: Metonimi. Okay. Jadi di dalam puisi yang Kakak Daten bacakan tadi dengan sangat enak, itu ada tiga majas yang kuat. Tiga majas ini juga sama ada pada puisi sebelumnya yang kita perbincangkan, yang dibacakan oleh Kak Oming Gita tadi itu.
1: Okay.
0: Dan itu memang sangat luar biasa. Majas-majas itu menjadi bukan sebatas menghadirkan estetika di dalam sebuah puisi, tetapi juga menghadirkan kelengkapan simbolis makna yang ingin disampaikan penyair di dalam puisinya, di dalam karyanya.
1: Okay.
0: Jadi bagi pembaca yang menghadirkan sastra sebagai bagian dari pembelajaran hidup, dia akan menikmati itu sebagai makna yang paling lengkap.
1: Wow. Kalau diksi?
0: Diksinya padat dan enak. Seperti yang saya sampaikan tadi, Roman Jakobson mengatakan bahwa unsur puitiknya itu lengkap. Unsur puitik itu bagaimana penyair atau penulis memilih kata yang tepat untuk mewakili perasaan yang sesuai. Karena kadang bagi penulis pemula itu mereka belum terlalu matang untuk memilah diksi mana mewakili perasaan yang mana.
1: Okay.
0: Jadi adanya loncatan antara apa yang mau di perasaan mau yang mau digambarkan dengan diksi yang paling tepat untuk menerjemahkan perasaan itu.
1: Okay.
0: Jadi ini sangat relevan. Enak.
1: Baik.
0: Kita bisa beri judul. Saya itu lebih tertarik dengan jeda takdir.
1: Jeda takdir.
0: Iya.
1: Okay.
0: Jeda takdir itu bukan kita mengistirahatkan takdir, tetapi kita memutuskan untuk memberi ruang bagi cinta menemukan iramanya di dalam takdir yang kita ciptakan.
1: Oke. Okay. Berarti Betapung puisi ini masih dalam level 2. Level 1. 1,5.
0: Dia sudah naik ke 2 lebih.
1: Oh, 2 lebih.
0: 2 lebih. Dia menuju ke level maksimal, level 3.
1: Wow.
0: Mengapa seperti itu? Karena pilihan kata yang dibuat dari menjadi baris per baris atau menjadi larik per larik itu mewakili kisahnya masing-masing. Jadi kita adalah jeda yang mencari rindu, itu mewakili hal yang sangat luar biasa.
1: Okay.
0: Kemudian bagaimana penyair memainkan warna yang berbeda di dalam baris yang memberi makna untuk kesempurnaan pernyataan. Contoh jemari dan tangan. Jadi itu kan saling melengkapi, jemari dan tangan. Kemudian altar dan takdir. Jadi kekuatan diksinya itu ada pada rima evoni. Rima evoni itu bagaimana bunyi akhir yang sama. Altar, takdir.
1: Betul.
0: Jadi enak kita dengarnya. Altar, takdir itu bagus. Nanti sebentar saya akan jelaskan tentang metafora, personifikasi, dan juga metonimi di puisi-puisi lokal dan puisi nasional.
1: Boleh, ya. Boleh. Oke. Tapi mungkin nanti itu di pertemuan berikut lagi, boleh?
0: Betul, betul.
1: Karena di pertemuan berikut itu nanti ketong bawa soal lokalitas ya, kalau tidak salah.
0: Betul.
1: Oke deh, baik. Kalau untuk dari karyanya Kakak Nong yang tadi ini, pada retak telapak kakimu yang rentah, surgaku masih kudus, itu untuk majas yang paling kuat itu, apakah sama dengan beta punya atau
0: lebih banyak metafora?
1: Lebih banyak metafora.
0: Metafora, tapi metafora simbolis.
1: Okay, metafora.
0: Makanya
1: simbolis.
0: Kita mendengarkan aku melahirkan air untuk pematang dan sawah ini. Konsep melahirkan itu kan melahirkan manusia. Tetapi saya sengaja melahirkan air untuk pematang dan sawah ini. Air itu kan sumber kehidupan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setiap perempuan itu selalu melahirkan dua hal. Kalau dia tidak melahirkan sosok, maka dia melahirkan cinta. Jadi dua hal itu yang harus dipahami oleh setiap kita. Setiap orang yang memahami itu. Karena kesempurnaan perempuan itu bukan ada pada dia melahirkan sosok. Tetapi ketika dia ditakdir oleh Tuhan tidak melahirkan sosok, dia berusaha untuk melahirkan cinta.
1: Ya.
0: Itu yang paling utama. Nah, hal itu yang kita singgung di situ. Kemudian pada retak telapak kakimu yang rentah, surgaku masih kudus. Itu kan identik dengan surga ada di telapak kaki ibu. Lalu rentah itu menggambarkan ibu yang bekerja keras. Seperti ibu yang menjadi petani, ibu yang merangkap jadi ini, dan segala macam itu. Dan satu hal yang mungkin terlupakan, jika surga itu ada pada telapak kaki ibu, maka kebijaksanaan itu ada pada telapak tangan ayah. Jadi ada dua konsep ini yang harus kita sampaikan kepada anak, supaya ketika anak jatuh cinta pada ibu, bukan karena surganya ada pada telapak kaki ibu, dan ketika anak mencium tangan ayah, itu dia menemukan adanya kebijaksanaan pada tangan ayah. Jadi hal ini harus kita jelaskan kepada anak-anak kita sejak dini, supaya cintanya jangan memihak, karena dia memahami surga ada telapak kaki ibu, sementara ayah tidak ada apa-apa, tidak ada simbol apa-apa. Padahal ada kemuliaan yang paling luar biasa
1: di telapak tangan. Oke, nah tadi kalau pada retak telapak kakimu yang rentah, surgaku masih kudus, itu merupakan kelanjutan dari pernikahan. Dan kalau boleh tahu juga, mungkin ada contoh-contoh puisi yang kuat begitu yang mengangkat konsep pernikahan.
0: Saya teringat tahun 1968, W.S. Rendar menulis tentang sajak perkawinan. Di dalam sajak perkawinan itu sebenarnya ada 4 puisi. Ada puisi judulnya Undangan, kemudian ada sajak perkawinan, dan juga ada Nina Bobo pada perkawinan. Nah, kita tidak membahas isi puisi itu secara totalitas, tetapi kita membahas unsur-unsur apa saja yang disinggung oleh W.S. Rendra tentang pernikahan. Ada majas-majas yang kuat seperti metafora, personifikasi, dan metonimi yang sangat kuat di dalam puisi-puisinya W.S. Rendra ketika bicara tentang pernikahan. Jadi W.S. Rendra menganalogikan pernikahan itu sama seperti dua sungai yang menemukan muara. Jadi bagaimana dua sungai itu menemukan muara. Kemudian menyinggung juga tentang hal-hal yang spiritualitas. Ya, seperti altar yang menemukan takdir seperti yang tadi disinggung itu. Kemudian cincin yang mengikat janji. Kemudian lilin yang menyalakan setia. Jadi ada banyak permainan-permainan seperti itu di dalam karya-karya puisi. Ketika kita berbicara tentang diksi yang cocok untuk menggambarkan pernikahan, maka metafora-metafora yang seperti saya jelaskan tadi itu memberi gambaran yang luar biasa. Saya teringat dengan penjelasan Sujiwo Tejo tentang proses kehidupan. Beliau menjelaskan dengan narasi yang sangat luar biasa, dan narasi itu sangat cocok untuk kita gambarkan di dalam puisi. Saya menyinggungnya itu di dalam puisi saya dengan judulnya Merantau ke Hatimu. Tetapi nanti sebentar saya jelaskan, itu tentang pernikahan sebenarnya. Nah, Sujiwo Tejo bilang begini, setiap orang itu punya proses yang sangat luar biasa. Dan ketika kedua orang itu memilih untuk menikah, itu mereka memilih untuk menyatu dalam proses itu. Dia beri contoh, ketika kita merebus kentang dan telur di dalam satu wadah, terus telurnya mengeras, kentangnya melembek. Dua orang di dalam satu rumah itu, meskipun dengan proses yang sama, tetapi dengan pemikiran yang berbeda. Lalu bagaimana menciptakan keselarasan itu? Kentang yang lembek itu menunjukkan dia matang, dan telur yang keras itu juga menunjukkan dia matang. Jadi dua kepala memiliki kematangan yang berbeda. Pada dasarnya, kesempurnaan rumah tangga melalui pernikahan tidak dibentuk melalui perbedaan pendapat, tetapi kesepakatan berpikir.
1: Kesepakatan berpikir.
0: Itu yang dijelaskan oleh Sujiwo Tejo di dalam perumpamaan itu. Dan perumpamaan itu masuk dalam metafora. Jadi bagaimana kita mengumpamakan satu fenomena untuk menggambarkan fenomena lain. Nah, di dalam puisi saya yang saya tulis di buku Rindu Yang Jatuh Dari Kedua Sudut Mata Madara Luka, itu tentang pernikahan saya menulis Merantau ke Hatimu. Bagaimana seorang lelaki memutuskan untuk membawa cangkul, membawa bibit untuk merantau ke hati seorang perempuan. Sebab di sana tandus, lalu dia ingin menghidupkan sesuatu di situ. Lalu sang perempuan mengatakan bahwa maaf, di sini tandus, kau tidak menemukan apa-apa. Laki-laki itu menghela nafas lalu mengatakan, justru karena tandus saya membawa bibit dan cangkul. Karena saya tahu bahwa segala sesuatu tidak tumbuh dari kita yang menyerah, tetapi dari usaha yang bergelora. Jadi hal-hal seperti ini yang menggambarkan kekuatan komitmen untuk sebuah perjanjian. Saya perlu jelaskan bedanya jujur dan transparan di dalam konsep pernikahan.
1: Oh, berarti ini berbeda?
0: Beda.
1: Apalagi dan, dalam konsep pernikahan.
0: Betul, dan itu digambarkan oleh para penyair sebenarnya. Jujur dan transparan itu dua hal yang berbeda. Jujur itu begini, ketika kita sampaikan ke pasangan kita, misalnya panggilannya sayang atau nona atau ade dan seterusnya, sayang sebentar malam saya mau bertemu dengan teman. Nah, itu jujur. Transparan itu, sebentar malam saya bertemu namanya siapa, kami nanti buat apa, kami sampai jam berapa, saya pulang jam berapa.
1: Oh, berarti lebih detail.
0: Betul. Jadi jujur dan transparan itu dua hal yang berbeda. Di dalam kekuatan pernikahan, bukan kejujuran yang bicara, tapi transparansi yang bicara.
1: Oke.
0: Supaya apa? Supaya membendung kecurigaan. Karena yang menghancurkan komunikasi adalah bagaimana kita memodifikasi kecurigaan kita dengan pernyataan-pernyataan yang percaya. Oh, tidak apa-apa, saya percaya dan seterusnya. Nanti setelah dia jalan baru kita mulai curiga, dia benar atau tidak dan seterusnya. Jadi kita itu membunuh diri kita sendiri, menyiksa diri kita sendiri, melukai diri kita sendiri hanya dengan memelihara kecurigaan dan tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan kecurigaan itu secara terbuka.
1: Oke.
0: Hal-hal seperti itu yang disinggung oleh para penyair tentang kekuatan cinta sebenarnya di dalam sebuah pernikahan. Jadi transparansi itu paling penting.
1: Oke. Okay.
0: Ketimbang jujur.
1: Berarti soalnya hanya sekedar jujur saja begitu. Yeah. Harus ada transparansi begitu. Betul. Dalam sebuah pernikahan begitu. Yeah. Dan para penyair juga, baik itu penyair nasional maupun penyair NTT, itu selalu menghadirkan begitu transparansi. Betul. Dalam karya tulis.
0: Betul.
1: Tapi kota malam singgung ini, penyair-penyair NTT, selain dari Kakak Nong ini.
0: banyak orang yang berbicara tentang itu. Mm-hmm. Kalau tentang cinta, itu sangat identik dengan Barapati Raja.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian tentang cinta juga ada yang John Tubani. Itu memang mereka itu identik tentang cinta. Tetapi ada cinta-cinta yang diberikan penjelasan dengan cara yang paling celoteh. Itu ketika kita baca karyanya Marcel Robot.
1: Okay.
0: Itu cinta-cinta yang celoteh, yang enak-enak didengar, enak di ini. Jadi sastrawan-sastrawan kita NTT juga memperkenalkan dengan perspektif yang luar biasa ketika mereka meramu karya mereka dengan tema pernikahan. Itu sangat luar biasa. Lalu majas-majas apa saja yang mereka singgung di situ? Kekuatan itu ada pada tiga hal tadi yang saya sebutkan.
1: Metafora,
0: ya,
1: personifikasi.
0: Metafora, personifikasi, metonimi. Itu kita riset. Saya telaah, kemudian kita menemukan dominasi ketiga majas itu di dalam karya-karya yang berbicara tentang pernikahan.
1: Oke, baik-baik. Dan kebetulan waktunya juga ini sudah di menit-menit terakhir nih Kakak Nong. Sebenarnya masih banyak ini ya. Dan oh iya, lupa tadi satu. Kalau untuk simbol-simbolnya ini simbol yang paling kuat untuk Kotong pakai sebagai penyair dalam menghadirkan karya tulis dalam konsep sebuah pernikahan begitu.
0: Ada tiga simbol yang muncul sebenarnya. Warnanya religiusitas, rasional, dan emosional.
1: Oke.
0: Okay. Jadi religiusitas itu selalu digambarkan dengan nyala lilin, altar, kemudian juga tentang kain yang menyatukan kalau teman-teman kita yang dari agama-agama lain misalnya. Kemudian kalau emosional itu tentang cincin, bunga. Kemudian realitas itu tentang bagaimana penyair itu menggambarkan dua orang yang berbeda itu berjumpa pada satu titik yang sama.
1: Okay.
0: Seperti dua sungai yang memutuskan satu muara, kemudian dua arah yang memutuskan satu tujuan, kemudian dua impian yang memutuskan satu percakapan dan seterusnya. Itu hal-hal seperti itu. Pada dasarnya kalau kita mau melihat tentang konsep pernikahan dalam larik-larik puisi, itu ada yang unik sih sebenarnya. Jadi bagaimana pernikahan itu tidak hanya menggambarkan tentang saling melengkapi, tetapi saling memutuskan untuk tetap tumbuh dan berproses. Tumbuh itu bukan tentang bagaimana mereka berbuah, tetapi tentang bagaimana mereka siap untuk berbuah. Karena kalau buah tanpa persiapan, itu tidak bagus di dalam konsep pernikahan. Makanya kita menemukan ada anak-anak yang terlantar. Mengapa anak-anak itu terlantar? Karena mereka berbuah tanpa persiapan. Jadi yang paling dan hal-hal seperti itu disinggung oleh penyair di dalam karya-karya sastra sebenarnya.
1: Oke, baik-baik. Dan sebelum menutup Kotum Kebersamaan ini, Kakak Nong, sebagai closing statement juga dari Kakak Nong, apa yang ingin Kakak Nong sampaikan tentang Kotum Pung topik malam ini, perihal pernikahan, ini kata puisi. Ini ada satu puisi lagi dari Kakak Nong sebagai penutup juga, yang dibacakan oleh Kakak Elvira ini. Ini terdengar seperti alasan ini. Kalau untuk majas di dalamnya, kemudian ini puisi bercerita tentang apa?
0: Tiga majas yang saya sebutkan tadi memang lengket sekali dalam puisi itu.
1: Okay.
0: Kemudian ini terdengar seperti alasan itu memberi gambaran tentang dinamika yang ada dalam pernikahan. Jadi kadang-kadang stres, kadang-kadang baku marah, kadang-kadang tidak baku tegur. Dan uniknya itu meskipun tidak baku tegur tapi satu bantal itu. Meskipun tidak baku tegur tapi satu tikar itu. Jadi dinamika seperti itu yang sangat sangat unik di dalam sebuah proses untuk hidup bersama. Karena proses kebersamaan dan hidup bersama itu dua hal yang berbeda. Kebersamaan itu bagaimana kita menjadi makhluk komunal. Hidup bersama itu bagaimana kita punya komitmen untuk tetap setia pada pasangan-pasangan kita.
1: Wah.
0: Itu dua hal yang berbeda dan itu digambarkan di situ.
1: Baik, baik. Baik, baik Kakak Nong. Dan sebagai penutup, apa yang ingin Kakak Nong sampaikan ini?
0: Ya, kita berbicara tentang pernikahan itu bicara tentang cinta. Cinta itu bukan tentang seberapa sering kita kita menyampaikan hai sayang kepada pasangan kita. Tetapi tentang seberapa kuat ungkapan itu bertahan dalam keharmonisan rasa. Orang bilang sekiranya lautan memiliki pantai, sungai memiliki muara, dan jalan ada ujungnya. Tetapi lautan cinta tak berpantai, sungai cinta tak bermuara, dan jalan cinta tak berujung. Orang bilang malam itu tak akan indah tanpa rembulan, lautan tak akan utuh tanpa pantai, dan sungai tak akan lengkap tanpa muara. Dan cinta dan pernikahan selalu menjadi dua titik yang menemukan tujuan, selalu menjadi dua langkah yang menemukan arah. Jika tentang pernikahan itu adalah kesempurnaan, maka kita harus paham bahwa jiwa kita ada dalam satu kesatuan yang disebut dengan kesepakatan.
1: Wow.
0: Itu yang paling utama.
1: Baik, wah ini luar biasa ini Kakak Nong. Terima kasih banyak Kakak Nong sudah berbagi di Perempat RRI Kupan dalam obrolan kecapi ketong baca puisi malam ini ya. Dan terima kasih juga buat Bapak Mama Kakak Nong Kakak Nona semua yang setia mendengarkan ya. Dan jampi mana-mana dolo Bapak Mama Kakak Nong Kakak Nona semua, karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya ya sampai di jam 12 malam nanti bersama dengan Daten ya. Dan sebagai penutup ada salah satu karya dari Kakak Nong Yonson ini yang dibacakan oleh Kakak Elvira, ini terdengar seperti alasan.
2: Ini terdengar seperti alasan. Mari kupinjamkan matamu supaya kutunjukkan bagaimana melihat kebaikan dari setiap orang yang kau benci. Mari kupinjamkan telingamu agar kuajarkan bagaimana mendengarkan pesan dari sosok yang sengaja tak kau hiraukan kehadirannya. Mari kupinjamkan bibirmu biar kucontohkan bagaimana menasihati dengan tanpa merendahkan dan melukai. Tidakkah kau temukan keindahan saat yang buta memainkan musik yang tuli menikmatinya, dan yang bisu melihat dan mendengarkan? Mengapa matamu seperti buta, telingamu seakan tuli, dan bibirmu seolah bisu? Mari kupinjamkan mata, telinga, dan bibirmu. Biar kutunjukkan. Pro 4 RRI Kupang. Suara. Dan contohkan.
3: Pro 4 RRI Kupang. Suara budaya NTT.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dapu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan, serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: Aku mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara, dan kadang suara paling jujur adalah puisi.
0: Sebagai guru, kamu adalah bintang.
2: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
3: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
2: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Perompatan dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih bersama Daten ya, yang menemani semuanya di Sesando Malam. Dan kali ini kita ada di segmen Basenggol ya. Yang mau bergabung subisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Halo, selamat malam Basenggol. Salam
1: Senggol.
0: Senggol Suko.
1: Betul, Daten.
0: Iya, dengan siapa, dari mana ini? Ih, betul, ini kayaknya suara-suara dari pantulan ini.
1: Iya, benar, Kak.
0: Bang Revlan.
1: Iya.
0: Karmana kabar, oh?
1: Kabarnya baik, Kak.
0: Amin. Ini malam pantaunya di siapa, sah, Bang Revlan?
1: Ya.
0: Jambilan sendiri pantaunya.
1: Iya, sendiri soalnya di orang rumah sudah tidur semua.
0: Orang rumah sudah tidur. Jambar ribut, teh nanti tahu toh kalau dong kaget bangun, saya bisa tidur. Kakak Revlan udah pasalah leh. Biar beteng kasih bangun saya. Baik, Bang Revlan, beta temani Bang Revlan pakai lagu yang mana nih?
1: Yang dirinya kedatang.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Bilang Ko Mama, Beo Bayi Raka, Kode-Kode Mata, Bulan Tujuh Nonae, Au Korban Ho Janji Manis, Seka, Adik Menangis Satu Malam. Ini lagu lama yang beta sengaja siap. Kemudian ada juga Ade Manis Mati, Menau Moknek Amlile, dan juga Kapan Datang Rumah.
1: Yang ketiga tidak salah itu.
0: Yang ketiga, Kode-Kode Mata. Ada Bilang Ko Mama, Beu Bayi Raka, Kode-Kode Mama, Bulan Tujuh Nonae, Au Korban Ho Janji Manis.
1: Nah, itu sih.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Mbak Irin di Kiniki. Mbak Jesse, Mbak Tugel Camplong, Niki di Camplong, ke Jalan Camplong, ke Jalan Tegari. Irmi di Nekonono, ke Joey di Nelson, ke Yusen di Kepenu. Ke Odi di Kepenu, ke Dami, Kepasa di Palen, Manisa, Kependi, Luis di Keteta, Lulita, dan Arif Melani, dan Kunjana Telia, di Teritori, Papa Miller, dan Pak Endan, Pak Emi, dan Anana di Elvano, Kak Foni di Muti, Kak Dani di Satu Rulis dan Mama Ima.
0: Oke. Okay.
1: Putri di Satu Letengah. Sama Nirva di Keteta.
0: Baik. Terima kasih Bang Revlan.
1: Buat Kedate, saya bertugas. Terima kasih di jalan. Dan salam buat Kak Nona dan si kecil di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih
0: Bang Revlan ya, dari Desa Pantulan ini. So, bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam. Ini beta dari Pantulan, dari Sulamu sana. Beta geser datang sini leh kok.
2: Geser datang di Panmuti.
0: Oh, geser datang di Panmuti ya.
2: Iya.
0: Baik. Hari Sabtu begini Panmuti rame kok?
2: Oh, rame banyak.
0: Banyak orang.
2: Banyak sekali, motor, oto.
0: Oke.
2: Baru orang juga penuh di atas gunung.
0: Itu dong pi, itu dong sampai jam berapa sao? Teh, itu hari itu yang beta pi itu dong bilang jangan sampai jam 6.
2: Ah, sekarang sudah sampai jam 9, setengah 10 juga masih ada.
0: Oke. Soalnya kan yang beta dengar ada apa ya, cerita-cerita bahwa soalnya boleh sampai jam 6 begitu.
2: Itu hari sekarang
0: Sore. Oh, sekarang sudah sampai jam 9, jam 10 ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti setiap hari Sabtu Minggu, setiap hari libur nih rame Panmuti ya.
2: Rame.
0: Baik.
2: Satu kali datang dulu.
0: Oh, tenang. Ini beta su bikin jadwal memang. Tunggu dulu. Nanti beta pi, baru beta di atas gunung tuh beta tinggal panggil Bap Mai ya. Oh.
2: Saya tunggu memang di cabang sini.
0: Oh, tunggu di cabang memang.
2: Iya.
0: Tandi ya, ini beta santai Bapak Mai rumah ini, makanya beta mau naik di atas gunung ini di Pohon Kusami situ baru beta baterai Bapak Mai na.
2: Oh, beta lah sudah dengar lu.
0: Bepang ya Bapak Tanah, Bapak Mai ada di mana?
2: Nanti sebelah beta di sebelah barat sih.
0: Nanti beta baterai pakai bahasa Sabo, bilang beta ini sampai di Kolobojo.
2: Ah iya iya. Pak. Beta malah dengan bahasa Sabo juga bilang beta ada di
0: Oke deh, baik baik. Oke, Bapak Maya mau dengar lagu yang mana? Di sini ada bilang koma. Kalau ada TB, nah TB sah. Oke, baik. Beta siap ya, Bapak?
2: Iya iya. Ada TB kan?
0: Ini ada TB. Bang Rev langsung minta tadi TB nih.
2: Dan kami ada ramai-ramai supaya beta bisa TB dengan konya, dudo dengan Ipa.
0: Jadi mau ikutan sah kau dengan Bang Revlan ini ada minta lagu TB nih, Low Food.
2: Oh, boleh juga.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Ini Bapak siapa yang baru lewat?
0: Bang Revlan, Kakak Revlan.
2: Iya, salah kenal. Ini terus Opa Miller di Waipura, Lilita di Batuklat, Mama Ana di Tofra. Dia Mama Elda juga di Tofa, terus Mama Desi Lelogama, Mama Dewi Oesau, Mama Anita di Oeteta, Wopera Budi Camplong.
0: Oke.
2: Ini Camplong. Mbak Sila di Ciumate, Om Ako di Manubelo, Mama Aileen di Niki-Niki, terus Abang Jota Kari.
0: Iya.
2: Ini siapa lagi?
0: Siapa
2: ini
0: lagi?
2: Siapa lagi yang latih? Ini Bapak Dan.
0: Bapak Dan di Hane. Bapak Dan.
2: Bapak Dan Oilasi.
0: Oilasi, Bapak Dion yang di Hane.
2: Oh, Bapak Dion di Hane. Terus siapa lagi? Sapurata semua sudah bersuluh pasapar.
0: Baik baik, terima kasih.
2: Malam, salam.
0: Selamat malam, Bapak Maie dari Noel Baki so bergabung ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Halo.
0: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam, Mama Date.
0: Selamat malam, Ju.
3: Senggol
0: suko. Ini okay. Ini beta dari pantulan beta datang di Panmuti le beta terus kembali lepi di Lelogama nih.
3: Datang di Panmetan.
0: Di Panmetan?
3: Iya.
0: Pan artinya apa itu? Metan kan

0: Yang ini sama kayak ada tawuran, Sani.
1: Pokoknya ini katong hanya berdoa sama Tuhan yang atur jadi.
0: Seng dong bagamatar nih.
1: Itu sudah.
0: Dia pun
1: Kita
0: datang.
1: gemetar di dalam rumah juga.
0: Seng gak matar, kau tuh juga matar nih. Tapi kau
1: keluarga
0: harus
1: sehat.
0: sehat-sehat semua mama. Tapi kau harus hati-hati kalau musim begini. Teh ini musim angin begini nih. Tahu toh kau tong nih masih banyak pohon nih. Pohon tinggi-tinggi semua nih.
1: Betul, lama datang tadi ada ini kecelakaan di Nebonat.
0: Okay, kecelakaan. Ini tahunya
1: Itu
0: dari
1: ada
0: mana?
1: kayu tumbang kena ini apa, mobil kecil.
0: Ini tahunya dari mana?
1: Ya, lewat media.
0: Oh, lewat media sosial.
1: Ya.
0: Okay.
1: Kurang tahu penumpang bagaimana, itu mukanya kendaraan pribadi tuh.
0: Iya. Pohon tumbang, tendes ame oto pribadi.
1: Iya. Kurang tahu itu yang di dalam kendaraan ke mana.
0: Iya, semoga sondai kenapa-kenapa ya, Mama.
1: Iya.
0: Iya.
1: Belum dapat mas. Selanjutnya karena bilang antri lama di situ, nah.
0: Iya.
1: Terjemah tadi.
0: Iya. Ini oto nih, kota masih bisa perbaiki, Ma, kalau manusia nih.
1: Kalau ringan ya kita juga sebagai kendaraan pasti perbaiki, tapi kalau memang tidak bisa diperbaiki ya sudah.
0: Baik. Terima kasih informasinya Mama Jessie.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini? Atau mau pilih lagu ini? Tadi Bapak Ma Iye ikutan. Ada bilang ko Mama, Beo Bae Raka, Kode-kode Mata, Bulan Tujuh Nonae, Seke. Ka adik menangis satu malam, ade manis mati, menaomok nek amlilet, kapan datang rumah?
1: Naomok nek amlilet.
0: Okay, salamnya buat siapa?
1: Dalam dengan hati senang.
0: Bagaimana Mama?
1: Dalam dengan hati senang itu.
0: Oh itu
1: naomok nek amlilet.
0: Oh artinya itu?
1: Iya, jalan dengan hati senang.
0: Jalan dengan hati senang.
1: Iya, hati gembira.
0: Baik. Tapi kalau kau mau artikan satu-satu nih, ini menau artinya apa ini Mama?
1: Jalan.
0: Jalan, mo?
1: Iya. Jalan itu dengan.
0: Okay. Dengan nek.
1: Hati itu yang nek.
0: Hati nek. Amlilet ya. Senang.
1: Senang atau gembira?
0: Okay. Jalan dengan Betul. Hati senang.
1: Iya.
0: Baik. Okay. Terima kasih Mama. Ini salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Ahmad Aten, semangat selalu dalam siarannya. Sebentar pulang hati-hati di jalan, karena angin kencang. Tiba di rumah dengan keadaan sukacita selamat.
0: Amin.
1: Berikut buat Kak Joy di Melotenga, Kak Alina, ada Mama Tentika, Mama Adi, Mama Glenn, ada Bapak Miller, Bapak Endang, bersaudara yang ada di Dologama, ada Bapak Meki, Bapak Doni, Bapak Minggus, Bapak Felix, dan semua pasukan yang lagi pantau.
0: Okay.
1: Ini Mama Jessie lagi sendiri, Bapak di anak belum lagi keluar.
0: Baik, Mama.
1: Terima kasih orang rumah juga sama, sosok gak ada biar.
0: Oke,
1: begitu sudah Ahmad Aten.
0: Terima kasih.
1: Salam,
0: terima kasih Mama Jessie ya dari Lalogama sudah bergabung dan kota dengar dulu dua lagu yang datang putar. Nanti setelah itu datang kembali lagi untuk menyapa Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Ada satu lagu ya Irama Luvut ini dari Kakak Econ Teva, Au Korban, Ho Janji Manis.

Soiz atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

0: Perompat dari Rekopan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan Daten, siapa lagi yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo Mamak Da Lemone.
0: Halo Mamak Da. Anai.
1: Ini deh ibu sendiri satu seno.
0: So pintar bahasa Sabu
1: eh? Sedikit. Banyak kunya tu ada orang Sabu na.
0: Oh, ada kasih belajar coba gitu atau? Dapat dengarnya do omong. Ini kakak Yoven mulai rekam so. Mulai ingat-ingat so. Aduh, kabar baik kok kakak Yoven.
1: Puji Tuhan, kabar baik, tapi diguyur hujan.
0: Oh, sekarang sebentar diguyur hujan?
1: Iya, dari tadi malam sampai ini hari, sampai sekarang.
0: Bu enak, Le. Ketong di sini sekisonde, hanya menang di awan hitam sadiki, sa.
1: Ini hujan kakak baru angin.
0: Iya. Oke, di situ masih ada hujan, itu di sini sonde sama sekali. Iya.
1: Di sini hujan kakak.
0: Mode pun serpihan ju sonde, apalai rinti, gerimis le, aduh, sonde memang. Hanya menang di PHP, sa pemberi harapan palsu di awan hitam sapongana.
1: Itu sudah kakak.
0: Ini kayaknya biar harus lari pika kayu fan do, biar ku adem-adem sedikit do.
1: Lari kita betul.
0: Supaya nak bisa ame anakan kemiri ko.
1: Itu, wah di sini mau minta anak-anak kemiri ini mau ambil berapa sah?
0: Mau ambil berapa sah? Terserah ya.
1: Iya.
0: Yang penting rajin gali.
1: Iya, yang penting cabut sekarang.
0: Cabut nanti betah kau di pagar putus kau di sana hidup po.
1: Sonde masih kecil kakak tapi aman sah.
0: Oke, baik. Itu dia cocoknya di tanah yang tanah isi atau tanah yang berbatu.
1: Tanah yang berbatu, tanah isi itu bisa semua.
0: Dia bisa semua, dia menyesuaikan eh?
1: Iya.
0: Dia sampai di sana tahan deh kau tempung iklim di Kupang sini yang panas nih. Atau dia tahan Ju?
1: Bisa tahan juga kakak.
0: Oke.
1: Okay. Dia datang bawa buat kemiri sana, nanti sampai di sana baru semaikan.
0: Nanti lama lah, biar su ambil di panakan yang su ada dong di sana.
1: Nah, itu sudah kakak.
0: Oke deh, ini beta temani kakak Yovan pakai lagu yang mana? Di sini ada Bilang Ko Mama, Beu Bayi Raka, Kode-Kode Mata, Bulan Tujuh Nonae, Seka, ya?
1: Bulan Tujuh Nonae.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Momar Serikatimu, selamat malam. Selamat Petronella Bagina juga. Terus Ludwig, Atri, Atiwal, Amin, Seto, Maria. Kakak Iri di Indonesia Nono, terus ini Mama Ina Fatululi, kekana di Top Mars di Kalbar, kefoni di Mutis bersama Kutasunya, terus kakak Reflan, makasih atas senggolannya, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus Ibu Wigati, Ibu Natalia di Solitoli,
0: iya.
1: Terus Ibu Melani, sama Tommy, Ibu Mira, terus ini Mama Jessie Lelogama, Mama Aileen Winiki-Niki, terus ini Mama Anita di Oeteta,
0: okay.
1: Ini Mersa di Eka Teta juga, ini Kakak Odi di Kokseo, Dani di Satu Luli, ini kakak Ferry di Soe, Kampung Aman, singkat warung buat semua saja. Bapak Dion di Halan.
0: Baik.
1: Buat semua saja dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke.
1: Tugas tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat kakak Nona di rumah bersama si Tampang itu.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih,
0: Salam, terima kasih ya buat kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung. Kata dengar dulu satu lagu dari kakak Andre Gili. Kemudian nanti di sesi kedua datang kembali lagu untuk temani bapak mama kakak nyong kakak Nona semua. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya, NTT.

0: Perempat RRI Kupang Suara Budaya NTT masih di Bahasa Enggol Salam dan di sesi kedua. Sampai di jam 11 malam nanti, yang mau bergabung sekali lagi di 0811-3820-1043 atau bisa juga di 0380-833-499. Yang sudah bergabung di Facebook Perempat RRI Kupang, ada kakak Narsiwati ini yang mau bilang malam baesa. Kemudian ada kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan ini mau salam-salam buat teman-temanku ojek resmi Saurore Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma, buat istriku Amsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya, buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya, buat Indriani Swen beserta suami dan anaknya, buat keluargaku dimanapun berada ucapannya selamat malam saja. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Malam baik. Dengan siapa, dari mana?
1: Sama aku.
0: Akunya siapa ini,
1: Akunya Ani.
0: Oh, Mama Ani. Oh, Mama Yani.
1: Mama Ani Lado Dina.
0: Oke, jadi dihilangkan Y. Jadi Mama Ani, Bye.
1: Iya.
0: Ini Mama Ani alamatnya di mana ini?
1: Mama Ani di Naioni.
0: Oh, di Naioni. Wih, terdampar sampai sana,
1: Soalnya ada duka nih, okay. Keluarga Herwila.
0: Oke, okay, oke, okay, baik. Turut berduka ya, Mama Ani.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ini mau pilih amin lagu yang mana ini?
1: Aduh, betul lagu. Di karena beberapa kali aku gabung lagunya nggak pernah dapat. Padahal seharusnya aku dapat lagu A, B, T.
0: Terus mau salahkan siapa?
1: Ah, salahkan siapa ya? Salahkan anak ganteng.
0: Aduh, beta lagi yang disalahkan. Tapi soalnya apa-apa ya. Ini hari Mama Ani dapat lagu. Jadi lagu yang beta siap di sesi kedua tuh dia penjudul. Nama Kilo Sakona, beta pilihan bukan tujuan, Mbeo Tebo.
1: Ya udah, beta pilihan bukan tujuan.
0: Oke, baik-baik. Hanya pilihan, saya bukan tempat tujuan. Oke, salamnya buat siapa?
1: Iya,
0: ini?
1: Iya, iya. Oke, untuk Mama Rian, abung kah?
0: Mama Rian belum.
1: Ah, oke, untuk Mama Rian sama Oma gabung yuk. Lalu ada Om Edu Lake, Mama Glenn, Mama Eri Latif, Mama Eri Detan, Ama Benja sama Mak Nona, Opa Emi, Bapak Hermindo, lalu Paman Randi, Bibi Salma, Mama Arlin, Bapak Charles Kota Bes, Om Endang, Opa Men, Maharlan Lelo Poko, Mama Francine Fokoko, Mama Jesse Lelo Gama, terus buat, aduh siapa lagi, Kak Fendi Oteta, Mama Anita, Mama Tati, Bapak Aloseran, Bapak Saka, Bapak Melki, Bapak PU, Kak Joy Molten,
0: okay.
1: Lalu Kak Alina Fatuleu, Novi Moti, lalu, aduh siapa lagi ya.
0: Ayo siapa ya.
1: Semua aja deh. Oh iya, untuk Ibu Danam Tuhan sama Andi Danam Tuhan yang lagi pantau perempat di belakang kompleks pertanian Air Nona.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, untuk yang ganteng, selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Oke, dadah.
0: Dadah, terima kasih ya Mama Ani dari Air Nona ini sudah bergabung ya di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Kak Rati.
0: Selamat malam Juo. Ini dan siapa?
2: Dengan Tomo di Fatukanut.
0: Tomo dari Fatukanut. Ini suara kayak suara semangat nih Tomo.
2: Baru dia suara di Ibu Sapo Tantaku Teo itu.
0: Itu Ina itu.
2: Ah, Ina, woi, betul banget ini. saya sempat tidur kayak mau jatuh.
0: Oh begitu. Tapi soalnya sampai jatuh toh?
2: Mau sampai.
0: Kok jatuh jadi pentingnya mau berapa meter ya?
2: Aduh, suruh bisa apa lagi kok?
0: Tapi ini malam Tomon dapat lagu, mau dengar lagu yang mana?
2: Coba kakakin.
0: Ada yang judulnya Nami Kilo Sakona, Beo Tebo, Terlalu Saki, Eleina, Harapan Mereka, Tanah Amfoang, Katong Selesai. Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat yang tadi, Mama Iqbal, ya, salam kenal, Tomon.
0: Uh-huh.
2: Yang kedua buat... Ini Hoipura sudah masuk belum?
0: Hoipura belum, toh.
2: Coba Bapak masuk sudah, Bapak Milen, Sulamu, sini Ibu di Lelogama.
0: Iya.
2: Alam kenal semua masuk ngecek Tomon yang dari satu sini siapa yang terakhir?
0: Kakak Yufen.
2: Hei, salam kenal Kak Yufen, masuklah tengok Tomon dulu. Bagi anak-anak ini, Kamiri, kau bisa bertahan buatan itu.
0: Iya.
2: Ya, semua sakurasa, sakurasa.
0: Baik, terima kasih, Tomon. Oke. Terima kasih ya Tomon sudah bergabung di 833-499 ya. Dan coba kotong cek dulu di WhatsApp-nya Pro 4 sudah ada siapa ini. Oke, tadi Bunda Asmi yang telepon lewat WhatsApp-nya, lewat line telepon WA. Dan di Facebook, oke, baru ada Kakak Narsi dan juga Kakak Temi. Kalau di 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ju.
3: Ayo belajar membaca obat.
0: Ini banyak orang dari Molo ini.
3: Bagus. Tebat agar aku dapat kenalan denganmu.
0: Ini orang Molo nih, toh?
3: Iya.
0: Wih, tapi kita lupa nama.
3: Dengan ini Ale.
0: Oke, okay, Ale rasa, beta rasa, tapi beta soalnya rasa, Kakak Ale.
3: Ah, buat gimana itu?
0: Kabar baik kok, Kakak Ale?
3: Kabar baik.
0: Iya.
3: Udaranya cukup karena gerimis.
0: Oh, gerimis. Kalau di Fatu Venus sana dapat titik dari hujan. Kakak Yuven kasih tahu tadi dari malam tuh, kemarin malam.
3: Nah, itu sudah bilang talalem.
0: Tapi ini di Molo cuman gerimis, eh?
3: Ya, gerimis.
0: Oke, baik, baik. Hanya kotong di Kupang nih tuh, here, kotong sana ada hujan.
3: Apa di kotong di sini, gerimis ini dong.
0: Iya, kalau di sana Kakak Yuven kirim, Kakak Yuven, Kakak Ali kirim Ami itu hujan dong.
3: Nanti WhatsApp.
0: Baik, baik, ditunggu. Salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya buat Bunda Asi yang tadi lagi bete.
0: Saya
3: ingat aku terlembala. Berusaha lewat. Sebabnya umat ada yang saya kira meletakkan nama-nama.
0: Oke.
3: Yang meletakannya bunga anggrek menghadap.
0: Cakep. Mantap. Halo Kakak Ale. Halo Kakak Ale. Oke, suaranya hilang ya Kakak Ale. Terima kasih Kakak Ale sudah bergabung di 833-499 ya. Yang mau bergabung masih terlalu bisa ya. Kotong pung sesi kedua ini sampai di jam 11 malam nanti. Dan juga ada lagu-lagu pilihan ya buat Bapak Mama, Kakak Nyok, Kakak Nona semua yang mau gabung, yang mau minta terlalu bisa ya. Di nomor SMS-nya Pro 4 ini ya. Halo selamat malam Mbak Senggol salam.
4: Senggol dong.
0: Senggol suko.
4: Bapak jatuh kadatin.
0: Hai, soalnya mungkin jatuh. Kita kotong di sini soalnya hujan, kok soalnya licin no.
4: Aduh kadatin. Kotong di sini gerimis mengundang dingin ini kadatin.
0: Gerimis mengundang dingin. Bukannya selama ini udaranya dingin.
4: Memang kalau gerimis begini tambah dingin.
0: Kata oh tambah dingin. Dingin. Berpikir ini gerimis mengundang salimut bungkus ame. Bungkus ke biar sana panas, sana dingin toh. Tapi di Fatu Venus sana ada hujan berat sa.
4: Tadi malam hujan lebat, kata Aten. Tadi siang tuh agak lebat sedikit. Ini malam gerimis-gerimis, kata
0: Aten. Oh, ini malam gerimis. Tapi sebelumnya itu hujan lebat, eh?
4: Iya.
0: Wih, nah, baik. Nah,
4: pokoknya dari kapan sampai sini hujan lebat, hujan ringan begitu, kata Aten.
0: Mm-hmm. Baik, di pembara itu berapa ton? Oh, ringan berapa ini, kilo?
4: Berat, lumayan juga.
0: Tapi bersyukur ya. Tapi bersyukur ya. Te ini kotong su ada di musim kemarau, jadi situ masih hujan. Ini kotong di sini nih. Berat. Bukan hanya rindu yang berat, tapi panas juga berat.
4: Kata Ben.
0: Ya.
4: Hari Sabtu saya bisa gabung di Sair Puisi kok kata Ben.
0: Tak lalu bisa.
4: Kadaten, saya punya puisi ada berapa yang selama ini saya dengar puisi ini kadaten saya ada tulis ame berapa mungkin 3 puisi kadaten.
0: Wih mantap kalau begitu hari Sabtu depan gabung.
4: Iya.
0: Ini kecap ini di kepanjangan ini ketong baca puisi jadi nanti kakak baca oh itu puisi yo. Oh.
4: Amin kadaten saya tulis memang kadaten.
0: Nanti kakak Nong yang nilai itu puisi ini kakak Nong ini dia penulis dan juga penyair asal NTT. Bukan hanya penulis dan penyair, saya ini juga praktisi, konsultan pendidikan, jabatan banyak ini. Jadi memang paham, kalau dikecapi itu memang Kakak Nong ini dia ahlinya puisi ini.
4: Iya, dan saya kadaten, jujur saya kadaten, saya kan dulu masih SMP ini kadaten, buat puisi kadaten baru ini... ikut-ikut ke pantun dong ini kadaten biasa saya gap di apa kok pantun-pantun itu saya ini kadaten
0: mantap kalau begitu
4: saya pantun ini saya ini kadaten tapi buku hilang kadaten
0: okay. tapi ingat tuh ini Sabtu depan gabung oh
4: nanti sehari Sabtu depan saya harus gabung kadaten saya senang puisi kadaten.
0: boleh nanti boleh baca satu atau dua. Simpan ame, simpan ame yang ketiga tuh untuk ini Sabtu berikut leh.
4: Iya kadang. Oke, makasih kadang.
0: Baca satu juga nih papa. Simpan. Atau kalau mau tulis memang tambah leh spend 4, 5, 6 boleh.
4: Iya kadang.
0: Soalnya Sabtu depan itu kau mau bawa omong soal lokalitas ini, lokalitas dalam puisi ini. Jadi ada unsur-unsur lokal di dalam puisi.
4: Iya.
0: Oke deh, baiklah kakak Joy, salamnya buat siapa?
4: Siapa lagu kakak Daten?
0: Lagunya Ikutan.
4: Oh iya oke, makasih kakak Daten. Ya saya lanjut salam kakak Daten.
0: Oke.
4: Alamnya buat kakak Daten yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat tugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kakak Daten.
0: Amin.
4: Dan sedikit kurang hati-hati. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik.
0: Amin.
4: Dan
0: titip
4: salam buat Kano bersama si buah hati dan baik. Oma dan Opa di rumah.
0: Oke.
4: Okay. Berikut buat Mama Jessie di Lelogama, makasih atas senggolannya. Terus yang berikut buat Bunda Asmi. Terus buat Ale di Molotenga juga. Terus Bu Gela di Molotenga juga, selamat malam. Terus buat Papa Dion Hane. Terus buat Mama Aileen di Niki, Bapak Dan Oinlasi, Bapak Dan, Bapak Herman di Angkai, Kak Udi Koko, Abang John Takari, Kak Natalia, terus buat Bung Milky di Camplong, Bung Reflan, Bapak Ako di Pastelon, Bapak PU, Mama Ima di Fatululi, Bung Endang, Maglen, singkatnya buat semua kakak Daten,
0: pantau.
4: Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
4: Spesial buat dia yang lagi istirahat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Salam ya. Kakak Joy dari Moltengso bergabung dan kau dengar lalu dua lagu yang mereka putar ini. Ada salah satu lagu dari kakak Willy Sopacua ya, dia penjudul Beta Pilihan Bukan Tujuan.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak Vicky Nakota dan juga dari Kakak Robi Mano, judulnya Tanah Ampoang. Masih di Basenggol Salam Perompet dari Kupang. Selamat malam Bapak Mama Kakaknya Kakak Nona semua yang masih terus pantau Perompet FM. Di Facebook itu ada Kakak Narsi, Kakak Temi. Kalau di WhatsApp-nya Perompet itu ada siapa? Oke, okay. Sambil menunggu ya yang mau bergabung, boleh ya di line telepon 0811-3820-1043. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam, Kakak
0: Senggol. Iya, Senggol Suko. Anaet, kemana kabar?
1: Kabar nileo, Pak Huit.
0: Amin. Ini malam pantonya dan siapa? Sendiri?
1: Sendiri-sendiri, Sa.
0: Sendiri-sendiri, Sa. Sendiri-sendiri tapi senang, toh. Apalagi kalau ini beta putar ame lagu dong nih.
1: Pro 4 ada, serang dulu, betul.
0: Iya, tapi Pro 4 ada, Kakak ini. Kakak Dani mau pilih ame nomor lagu yang mana? Supaya nih beta putar ame temani Kakak Dani toh yang lagi sendiri.
1: Ini di listnya Kakak tinggal apa?
0: Ada Name Kilo Sakona, Mbeo Tebo, Talalu Sakit, Eleina, Harapan Mereka, Katong Selesai, Nera Matamo, dan juga Rela.
1: Katong Selesai,
0: Kakak. Katong Selesai. Oke, okay, terima kasih Kakak Dani. Sampai jumpa. Iya. Yeah.
1: Ini salam dulu. Mm-hmm. Ini siapa yang baru lewat ya tadi?
0: Yang baru lewat itu Kakak Joy.
1: Oh ya. Buat Kakak di studio tetap semangat, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Tetap terpulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di

0: Shalom, selamat malam.
1: Salam, selamat malam. Terima kasih ya, Kakak Dani dari Fatululi ya, sudah bergabung di 0811-3820-1043 ya. Yang mau bergabung di Ketampung Facebook bisa ya, ataupun yang mau kirimkan chat juga di WhatsApp-nya Pro4 boleh, ataupun yang mau kirimkan pesan suara atau voice note begitu ya, boleh. Yang mau kirim salam buat siapapun itu di ini malam, tak lalu bisa ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan Ketembun daerah NTT itu kan punya banyak sekali suku ya, dan juga di pembahasa, sehingga setiap daerah itu kan memiliki lagu khas yang mencerminkan kehidupan, adat istiadat, sampai depung keindahan alam ya. Lagu-lagu daerah itu menjadi salah satu warisan budaya juga yang terus ya dijaga oleh Ketampung, musisi-musisi ya, musisi NTT yang sangat luar biasa, dan dikenalkan kepada generasi muda dengan sentuhan yang lebih dekat dengan anak muda lagi ya, dan juga lewat media ya, termasuk radio ini ya. Mungkin malam ini Katong akan bernostalgia dengan lagu-lagu yang pernah diajarkan oleh Ketampu orang tua di sekolah ya, atau justru ketemu lagu daerah baru yang belum pernah dengar sebelumnya. Apapun lagunya ya, semoga bisa membuat Ketong itu kan semakin bangga dengan kekayaan budaya Indonesia, termasuk NTT sendiri ya. Karena Ketong daerah NTT itu terlalu banyak ya, dia pun lagu daerah pakai bahasanya masing-masing juga begitu ya. Jadi kalau bisa malam ini siap satu cangkir loh, satu gayong, satu mok, orang Kupang bilang. Satu mug kopi atau teh panas, kemudian kasih naik itu volume supaya bapak mama dan Sony kesepian. Kalau dengar kecil-kecil kayaknya kurang-kurang ini ya, mesti agak keras sedikit, tapi jangan terlalu keras Ju, nanti tetangga dong, orang yang sudah tidur nanti terbang deh. Jangan lupa pakai headsetnya, kasih naik volume ya, dan kau tengah akan jelajahi indahnya NTT lewat nada dan juga lirik yang penuh makna. Dan salah satunya ada lagu dari teman-teman anak Kupang ofisial ini ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, satu lagu dengan judulnya Katong Selesai.

0: 104 dari Kuman Suara Budaya NTT. Masih di Basengkol Salam. Masih menunggu juga ya Bapak Mama Dompong salam-salam di 0811-3820-1043 baik itu telepon maupun WA ya. Dan di Facebook juga Bapak Mama Dompong bisa bergabung ya. Dan juga di kotak line telepon 0380-833-499. Satu lagu tadi bikin ketemu hati itu lumayan tasontoh orang Kupang bilang. Lagu yang baru katong dengar katong selesai. Biar cerita tentang yang harus berakhir tenang sah. Ketemu kebersamaan itu masih ada ya. Datin itu masih terus menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Justru baru saja dimulai ya. Dan kemana rasanya dengar ini lagu katong selesai tadi. Suka depo lirik kah? Atau katong teringat seseorang yang sudah dicerita lama ini ya. Sana perlu bersedih ya, bapak mama kakaknya kakak nana semua. Apalagi bersedihnya itu terlalu lama. Biar katong cerita, biar katong cerita lagu tadi itu selesai rasa hangat katong di radio di perempat Basenggol akan terus mengalir ya, akan terus menemani bapak mama kakaknya kakak nana semua. Dan satu yang sudah bergabung di ketemu lain telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Iya, selamat malam.
0: Dengan siapa dari mana ini?
1: Dengan Alda di Lili.
0: Kakak Alda dari Lili?
1: Iya.
0: Oke, Kakak Alda. Ini kayaknya Kakak Alda orang lama tapi baru bergabung ini kali lah ya.
1: Iya, iya.
0: Beta tanda nah Kakak Alda. Kabar baik kok Kakak Alda.
1: Kabar baik Kakak.
0: Iya, ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Ada lagu apa sih Kakak?
0: Ada yang judulnya Name Kilo Sakona, Mbeo Tebo, kemudian Talalu Sakit, Elina, Harapan Mereka.
1: Elina suka.
0: Elina?
1: Iya, iya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat orang rumah semua. Mm-hmm. Yang pertama buat Sam yang lagi kupas asam. Mm-hmm.
0: Terus ane bantu kok.
1: Bantu masuk istirahat semalam kakak.
0: Oh jadi ke setengah ini?
1: Iya.
0: Ke setengah bab tua yang kupas. Mm-hmm. Kemudian kakak buat siapa Intan lagi? Mm-hmm.
1: Terus buat Papa Dion di Hane.
0: Iya.
1: Itu sa kakak.
0: Oke, terima kasih.
1: Begitu sa kakak.
0: Oke, terima kasih. Salam, selamat malam Kakak Alda ya. Dari Lili bergabung ya di 0811-3820-1043 ya. Dan kemana kalau keton langsung dengar sah satu lagu dari daerah Sabu yang dinyanyikan oleh Kakak Ita dan juga Kakak Sari yang judulnya Elena.

Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Satu lagu dari Kakak Ita dan Sari, lagu dari daerah Sabu dengan judulnya Eleina. Itu lagu seantar katong di menit ke-56 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, yang artinya datang harus tutup sudah ketemu kebersamaan di Basengkol. Salam untuk kesempatan ini malam. Terima kasih buat semua pung kebersamaan ya, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di line telepon ya. Baik itu telepon di nomor SMS ataupun WA dan juga di 0380833499 tadi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya dari sore hari tadi sampai dengan detik ini. Nanti kau tambah ketemu besok lagi ya di jam yang sama, dan tentunya Basengkol Salam juga akan hadir ya untuk menemani semuanya esok hari di jam yang sama juga, jam 9 sampai jam 11. Untuk ini malam sampai di sini sah. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera hela ungadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia, apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro

0: 25 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.